0: dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
1: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
0: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
2: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
0: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
3: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand-alone ministry, gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
0: Kedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
5: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
6: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan

dengan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.

0: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
3: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
4: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
3: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
2: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
5: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
6: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
5: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan.

0: bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
1: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
0: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan

0: pertama, ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan, kembali ke Saini di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti

0: bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Dengan masih bersama KB Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan di pagi hari ini, pendengar. Kalau tadi kita membahas seputar kegiatan Tajumtra, pendengar ya, di kota Jember. Tentu saja masih seputar Tajumtra, pendengar ya, yang dimana untuk peserta Tajumtra pada tahun ini mengalami peningkatan, pendengar ya. Diprediksi diikuti lebih dari 26.000 peserta. Jadi gelaran Tajumtra 2026 ini diikuti lebih dari 26.000 peserta, pendengar, karena berdasarkan data panitia sebanyak 25.613 peserta ini sudah tercatat secara resmi dalam sistem pendaftaran Pemkab Jember. Bahkan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Jember, Regar Jendela Nangka, mengatakan bahwa jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena 29 grup drum band yang turut ambil bagian dalam Tajumtra ini, setiap drum bandnya ini beranggotakan 20 hingga 30 orang, pendengar. Ini belum termasuk orang tua maupun pendamping yang ikut hadir. Dan Tajumtra 2026 ini juga tercatat menarik partisipasi dari luar negeri karena ada peserta asal Cina yang mengikuti Tajumtra sebagai peserta, bukan sebagai tamu atau undangan khusus, pendengar. Dan dengan jumlah tersebut, Pemkab Jember ini menyebut Tajumtra 2026 menjadi gelaran dengan jumlah peserta terbesar sepanjang sejarah pelaksanaan Tajumtra. Bahkan Tajumtra tahun ini menempuh rute sepanjang sekitar 30 km dari alun-alun Tanggul menuju alun-alun Jember ya. Bahkan untuk waktu keberangkatan, pendengar, ini dijadwalkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi tingginya partisipasi masyarakat termasuk peserta dari luar daerah dan luar negeri ini semakin memperkuat Tajumtra sebagai tradisi dan kebanggaan masyarakat Jember. Nah, menempuh jarak yang cukup jauh, pendengar, 30 kilometer ini tidak terbayangkan, pendengar ya, bagaimana lelahnya, tetapi pasti lebih merasa happy, lebih merasa bahagia, pendengar, karena apa? Karena tentunya kegiatan ini bukan hanya membuat badan kita jadi sehat, tetapi bagaimana euforia ramai-ramai berjalan kaki seperti itu ya, sepanjang Tanggul hingga Jember. Ini kan jadi momen yang hanya terjadi setahun sekali seperti itu. Jadi tidak heran ya apabila setiap event-event yang ada di Jember termasuk Tajumtra ini, antusiasme dari masyarakat Kota Jember khususnya ini sangat berpengaruh seperti itu terhadap jalannya acara, pendengar ya. Kita bisa lihat bahwa untuk tiap tahunnya kondisi jalan di Jember di setiap perayaan atau perhelatan Tajumtra ini mengalami peralihan arus lalu lintas. Selain itu juga dari setiap masyarakat yang hadir untuk menonton, untuk melihat, ini juga terpantau hingga saat ini, pendengar ya, ini terpantau cukup apa ya, cukup banyak seperti itu di sepanjang jalan. Nah, tentunya gerak jalan Tajumtra ini bisa terus kita lestarikan ya sebagai bagian dari sebuah khasanah kebudayaan yang perlu kita lestarikan setiap tahun seperti itu untuk terus dilaksanakan. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini tengah dalam persiapan nanti akan melakukan gerak jalan Jember, kok Jember, Tanggul Jember ya, Tanggul hingga Jember, nanti jaga stamina Anda, pendengar, jangan lupa untuk konsumsi
vitamin, pastikan kondisi tubuh Anda tetap sehat seperti itu hingga garis finish nanti di alun-alun Kota Jember. Karena nanti juga akan ada semarak dengan adanya door prize dan lain-lain, pendengar tentu saja ini akan begitu sangat meriah nantinya. Baik, kita akan menyimak informasi seputar kondisi cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda. Ini akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banyuwangi, tapi setelah beberapa lagu yang akan kami hadirkan di pagi ini.

0: Pagi hari ini pendengar, kami akan menyampaikan update info cuaca terkini di beberapa kota di Tapal Kuda, terangkum dalam info perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Banyuwangi. Di mana pendengar? Pagi hari ini yang tengah bertugas yaitu rekan Ganis. Kita akan sapa dulu. Selamat pagi Mbak Ganis.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Baik, silakan untuk informasi seputar cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda. Kami persilakan.
1: Untuk informasi dari perkiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda pada hari ini Sabtu 5 September 2026 untuk wilayah Tapal Kuda secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk secara spesifiknya di wilayah Banyuwangi pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang sore hari cerah hingga cerah berawan dan juga berlangsung hingga malam hari. Kemudian untuk Bondowoso juga sama, cerah hingga cerah berawan di wilayah Jember, kemudian di wilayah Probolinggo, kemudian untuk di wilayah Lumajang secara umum sama. Namun untuk kondisi peringatan dini hujan pada hari ini tanggal 5 September 2026 yang perlu diperhatikan adalah untuk level peringatan hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrim ini saat ini hari ini nihil. Kemudian untuk peringatan dini hujan disertai petir nihil. Kemudian suhu udara di wilayah Tapal Kuda diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 31 hingga 88%. Angin dominan dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin bisa mencapai 30 km per jam. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah untuk di wilayah Probolinggo, nah ini peringatan dini angin kencang dengan angin lebih dari 25 knots atau lebih dari 45 km per jam. Kemudian yang perlu diperhatikan juga oleh masyarakat yaitu terkait dengan sebaran titik panas atau hotspot untuk di wilayah Jawa Timur pada umumnya. Memang sebaran titik panas rata-rata dengan tingkat confidence atau kepercayaan tingkat sedang atau medium menyebar hampir merata. Untuk di wilayah Tapal Kuda ini juga hampir merata. Untuk di wilayah Banyuwangi, khususnya Banyuwangi bagian barat, Banyuwangi bagian selatan, kemudian Situbondo, Bondowoso, kemudian di area Lumajang. Nah, ini juga ada beberapa titik yang memang tingkat kepercayaan tinggi atau confidence-nya tinggi. Nah, ini juga perlu diperhatikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membakar sampah di luar ruangan, terutama di area-area dengan dahan yang kering. Kemudian tidak membuang sisa rokok sembarangan. Intinya menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan pembakaran. Kemudian untuk perkiraan dari untuk fine full moisture coat atau tingkat kemudahan terbakar untuk di wilayah Jawa Timur, khususnya di wilayah Tapal Kuda, ini ada beberapa kategori, dari kategori low hingga kategori high. Nah, ini juga yang di wilayah Tapal Kuda didominasi untuk di level very high atau sangat mudah terbakar. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian bagi masyarakat dan juga instansi terkait. Kemudian, untuk perkiraan dari cuaca maritim penyeberangan ke Tapang Gilimanuk pada hari ini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, potensi hujan ringan ada, kemudian kecepatan angin permukaan dari tenggara hingga barat daya, kondisi gelombang kategori rendah 0,1 hingga 1 meter dan jarak pandang minim berkisar antara 6 hingga 8 km. Kemudian untuk perakiraan dari cuaca Bandara Banyuwangi hari ini diperkirakan cerah berawan. Arah angin dari tenggara, kecepatan angin berkisar 10 knots atau 20 km per jam untuk maksimalnya. Dan untuk peringatan dini gelombang tinggi, nah ini perlu diperhatikan untuk daerah perairan Banyuwangi, perairan selatan Pulau Bali, Selat Bali bagian selatan, dan Selat Badung berlaku dari tanggal 5 hingga 8 September. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi. Jadi sekian informasi cuaca pagi ini, Mbak.
0: Baik, terima kasih Mbak Ganis. Ada tambahan informasi lainnya mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar? Ataukah sudah cukup?
1: Oke, karena memang di bulan September ini kondisi begitu juga berakhir, di beberapa tempat sudah berakhir, jadi kondisi udaranya cenderung lebih panas dibandingkan kondisi bedding yang dapat dirasakan masyarakat cenderung lebih dingin. Kemudian juga potensi area mudah terbakar juga di wilayah Jawa Timur pada umumnya secara mayoritas very high. Kemudian untuk hotspotnya juga confidence atau kepercayaannya menengah hingga tinggi. Kemudian masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas yang dapat membakar, dan juga instansi-instansi terkait dapat melakukan mitigasi ataupun hal yang lain.
0: Okay.
1: Jadi seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Mbak Ganis untuk informasi seputar cuaca. Selamat menjalani rutinitas kembali Mbak Ganis. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pendengar, demikian tadi untuk informasi seputar kondisi cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda. Terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk tinggi gelombang di pelabuhan khususnya ya ada ya cukup rendah, ada di 0,1 hingga 1 meter. Namun untuk kondisi perairan ini cukup tinggi pendengar, untuk kisaran tinggi gelombangnya ada di 2,5 hingga 4 meter. Lagi-lagi Anda harus berhati-hati, khususnya bagi Anda yang punya kegiatan atau punya hobi ya untuk melakukan aktivitas di sekitar perairan selatan seperti itu, karena ombaknya cukup tinggi, selalu waspada seperti itu ya. Baik, demikian pendengar untuk informasi dalam info perakiraan cuaca, semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: Handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Aromna wah kombe. Amku rambi amku aromna wah kombe.
1: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua. Emang bisa?
0: Bisa dong. Nih aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
1: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.

0: Pendengar, melakukan perjalanan wisata ini menghadirkan ruang untuk keluar dari zona nyaman, dan aktivitas ini menawarkan kebebasan untuk mengeksplorasi keindahan alam, merasakan budaya yang beraneka ragam, hingga menikmati ragam kuliner khas di setiap sudut daerah. Nah, rupanya pendengar, ada beberapa destinasi wisata ya yang ada di 5 provinsi dengan jumlah wisatawan tertinggi dari di tahun ini pendengar, dari Januari hingga Juni kemarin. Di antaranya ada Jawa Barat yang dikunjungi oleh wisatawan sebanyak 112.119.015 wisatawan. Jawa Timur, nah, ada di urutan kedua pendengar, yaitu dengan 104.408.707 wisatawan. Kemudian Jawa Tengah 85.225.569 wisatawan, dan DKI Jakarta 51.389.478 wisatawan, serta Banten di kisaran 33.483.237 wisatawan pendengar. Dan wisata seringkali dipandang sebagai bentuk hiburan atau kemewahan semata. Namun dibalik pengalaman mengunjungi tempat baru, pendengar, rupanya berwisata punya dampak positif yang mendalam bagi kesehatan mental, fisik, serta hubungan sosial hingga perkembangan ekonomi. Nah pendengar, tentunya ada banyak sekali ya manfaat utama dari berwisata yang menjadikannya lebih dari sekedar hiburan pendengar, karena mampu dalam mengendalikan atau meredakan stres, meningkatkan fungsi otak, dan juga manfaat-manfaat lainnya. Maka dari itu mungkin saat ini Anda meluangkan waktu untuk berwisata, atau mungkin Anda menyiapkan diri justru untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh dengan berjalan kaki, seperti itu ya, mengikuti Tajam Trana. Ini kan sebenarnya hiburan juga pendengar ya. Jadi badan sehat, rame-rame, happy, seperti itu. Atau mungkin Anda memilih untuk mengunjungi beberapa tempat wisata, tapi hati-hati karena untuk arus lintas juga mengalami peralihan pendengar. Jadi Anda benar-benar harus tahu nih beberapa titik-titik tempat-tempat yang memang bisa dilewatin nantinya, agar Anda tidak kesusahan ketika nanti Anda dalam perjalanan pulang, seperti itu. Baik pendengar, demikian untuk informasi pada pagi hari ini. Kami akan melanjutkan kembali dalam sketsa olahraga sesaat lagi, Dialog Olahraga, selama 1 jam ke depan pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, yang dapat Anda ikuti sesaat lagi.
1: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin. Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Pohon, selama berabad-abad, memakmurkan bangsa-bangsa di planet bumi, bahkan turut mendorong peradaban manusia. Pohon bakau dimanfaatkan bangsa Austronesia, leluhur bangsa Indonesia, mulai dari bangunan, kapal, makanan, serta obat-obatan. Sejumlah pohon menghasilkan rempah-rempah, mulai dari kayu manis, pala, cengkeh, damar, hingga gaharu. Di masa Masehi, pohon-pohon melahirkan kedatuan atau kerajaan. Sebut saja Medang, Sriwijaya, dan Majapahit. Banyak pohon yang memenuhi pangan selama berabad-abad, seperti aren dan sagu. Peranan pohon sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Sejak ditemukan kertas sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, manusia mampu mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan serta sejarahnya. Kertas dihasilkan dari tanaman alang-alang papirus, pohon bambu, pohon sengon, hingga pohon akasia.

Pernah gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Di pagi hari ini kami mengudara kembali dalam program acara setiap hari Sabtu, yaitu Sketsa Olahraga untuk edisi 5 September 2026. Pendengar, pada pagi hari ini kita akan membahas tema terkait dengan raihan prestasi dance sport Jember. Apa itu dance sport? Kita akan bahas lebih lanjut pendengar ya, bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember. Kita akan menyapa terlebih dahulu Ibu Siska Batara, ini selaku Ketua Cabor Dance Sport Jember. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember. Mungkin bisa menyapa pendengar terlebih dahulu, kami persilakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI.
0: Udah, itu aja.
1: Gitu
0: cukup
1: aja.
0: Baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada Ibu, ini di line Zoom ya, sebentar saya cross check dulu untuk line Zoom pada pagi hari ini sudah ready. Ini ada Ibu, sebentar, Ibu Lani Budiani selaku coach dan sport Jember. Baik, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami Pro 1 RRI Jember. Bisa menyapa pendengar terlebih dahulu, kami persilakan.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Jember.
0: Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada Kak Muhammad Mudor Ali yang dipanggil Kak Ali. Ini seorang atlet dance sport Jember. Selamat pagi Kak Ali.
3: Pagi Kak.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Jember. Selanjutnya juga ada Kak Kori Aura Kusuma Dewi yang dipanggil Kak Aura ini. Juga atlet dance sport Jember. Selamat pagi Kak Aura.
4: Halo, pagi.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember semuanya. Untuk memberikan informasi yang cukup menggembirakan lah ya, kaitannya dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu terkait raihan prestasi dance sport Jember. Ini di mana dance sport ini bukan sekedar olahraga yang memadukan gerakan tari dengan musik pendengar. Jadi di balik setiap gerakan yang terlihat indah dan energik, ini terdapat latihan disiplin, teknik, kekuatan fisik, kekompakan dan juga mental juara. Dan Jember ini jadi salah satu daerah yang terus menunjukkan perkembangan positif loh pendengar dalam cabang olahraga dance sport ini. Sejumlah atlet dance sport Jember juga bahkan berhasil menorehkan prestasi dan membawa nama daerah ke berbagai ajang kompetisi. Lalu kita akan cerita tahu seperti apa sih perjalanan dari sport Jember hingga mampu meraih prestasi dan bagaimana peran pelatihnya, pengurusnya dan tentu saja perjuangan para atlet nih di balik pencapaian tersebut. Seperti yang tadi sudah kami perkenalkan ya, ada Ibu Siska, ada Ibu Lani, ada Kak Ali dan juga Kak Aura.

0: kita akan berbincang, berbagi informasi kepada Anda pendengar di pagi hari ini. Tentunya mungkin kita bisa cari tahu terlebih dahulu dari Bu Siska ini selaku Ketua Cabur Denspot Jember. Ibu, ini bisa disampaikan terlebih dahulu Bu, seperti apa sih perkembangan cabang olahraga Denspot di Kabupaten Jember saat ini? Silakan Ibu.
1: Iya, terima kasih. Yang pasti kalau perkembangannya, puji Tuhan ya, sekarang sudah Denspot ini sudah sangat pesat ya. Kalau dibilang mulai kemarin kita bulan Agustus ya, sampai Agustus ini kita sudah mengirimkan banyak atlet untuk ikut kejuaraan-kejuaraan, baik di kota dalam lingkup Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah juga kita sempat mengirimkan juga sampai ke Jakarta, ke Jurnas kemarin.
0: Itu berapa atlet itu kemarin, Bu?
1: Kemarin itu lebih dari 10 ya. Kalau ke Jurnas itu kita hanya mengirimkan 4 karena itu harus ada rekomendasi dari Pengprov ya, dari Jawa Timur. Sedangkan yang kalau ke Jurprov itu karena semuanya itu mandiri, jadi siapa aja yang merasa dia mampu, dia ingin untuk talentanya untuk diperlihatkan seperti apa ya, kekuatannya, kemampuannya dia, monggo, nggak apa-apa gitu.
0: Baik, terima kasih Ibu Siska. Kita ke Ibu Lani nih Bu, ini kan jenengan sebagai coach nih, bagaimana Anda melihat potensi atlet-atlet Denspot Jember saat ini?
2: Baik, selamat pagi, terima kasih buat kesempatannya untuk saya nih dan undang. Mohon maaf kalau suaranya nggak jelas, saya berusaha semaksimal mungkin.
0: Iya, ini sangat jelas Ibu. Silakan.
2: Iya, jadi kebetulan Jember, Kabupaten Jember adalah salah satu IOD, Ikatan Olahraga Denspot Indonesia yang belum termasuk lama ya, masih baru begitu. Masih dalam periode mau masuk yang kedua begitu ya sebetulnya. Saya lihat perkembangan di Jember sendiri sangat pesat begitu. Atletnya tidak banyak sekali, masih belum ya. Saya bukan bilang tidak, tapi belum. Namun dari yang ada ini semuanya cukup potensi begitu. Terutama karena ya memang mereka karena jauh dengan kami para pelatih, justru saya melihatnya, membacanya sebagai bentuk suatu apa ya, kedisiplinan dan totalitas begitu pada saat mereka berlatih dengan kami seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Lani. Kita akan ke atlet Denspotnya dulu ini Bu. Ini ada Kak Ali dan juga Kak Aura. Mungkin dari Kak Ali dulu, Kak. Ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar, bagaimana sih awal Kak Ali ini bisa mengenal dan tertarik dengan olahraga Denspot ini?
3: Sebelumnya saya tuh dari tradisional dance, cuma tradisi aja, nggak ada dance sportnya, karena emang dance sport sama yang dance aja itu kan beda gitu. Kita sebagai dance sport itu emang beran atlet yang kita fisiknya harus di atas rata-rata para penari. Nah terus habis itu saya tuh waktu itu dapat apa ya, ajakan dari IOD kepengurusan yang lama juga untuk gabung. Nah saya kiranya di tradisional, ternyata enggak, tapi di ballroom dance. Dan saya mulai tertarik sebenarnya ada beberapa video itu sempat masuk ke TikTok atau IG saya terkait ballroom dance, tapi ya enggak terlalu familiar masih. Tapi ketika saya sudah mulai coba, waktu itu latihan ke Surabaya, kok ternyata di sini lebih asik dan benar-benar merasa bahwa mungkin banyak yang bilang kalau dance itu hanya untuk cewek aja, padahal enggak. Kalau di ballroom dance kita sebagai laki-laki harus menjadi pria seutuhnya. Jadi memang kalau dance-nya kalau Memlan itu selalu bilang men itu harus bisa ngeliding gitu. Maksudnya bisa memimpin untuk geraknya perempuan gimana gitu.
0: Oh gitu. Oke. Jadi tidak mengalami kesulitan lah ya sebenarnya ya.
3: Kesulitan pasti ada, tapi tetap itu namanya tantangan kan.
0: Oke, baik. Kalau Kak Aura ini. Nah, kalau Kak Aura sendiri gimana? Mungkin bisa cerita. Ini kan tadi Kak Ali nih. Kalau Kak Aura sendiri gimana?
4: Kalau Kak Ali kan dulu basicnya ada di tradisional. Nah, tapi kalau Aura sendiri dulu itu dance modern, kayak hip hop.
0: Oh iya.
4: Kayak gitu. Kayak K-pop, gitu. Dulunya dari SD ya, Kak, itu pernah ikut klub dance, terus habis itu ternyata pada tahun 2022 Jember buka seleksi buat atlet dance sport. Waktu itu Aura ikut. Nah, kebetulan di situ ada kategori hip hop, ada tradisional, terus juga ada breaking dan Latin dansa ini. Terus tiga-tiganya ini orang tahu kan, tiap masing-masing kategori. Cuman yang asing ini dansa. Dansa itu kayak gimana sih? Nah itu Aura pengen coba itu dari situ. Karena Aura orangnya tuh suka belajar hal yang baru ya. Jadi kayak kepo dansa tuh kayak apa. Akhirnya ikut ke dansa gitu. Menambah bakat juga.
0: Oke, tadi saya juga sempat lihat itu, gerakannya memang harus energik gitu ya Ibu ya. Saya juga biasanya nari kalau gak dilihat orang. Baik, pendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune di Bersatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Perbincangan ini masih akan terus berlangsung, cukup menarik pendengar ya, tentunya hingga mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat, bersama Ibu Siska, bersama Ibu Lani, dan juga dua kakak atlet ini, seperti itu ya. Dan kita ke Ibu Siska kembali ini Bu. Kalau tadi saya sudah tanya kaitannya perkembangan cabang olahraga dance pro di Kabupaten Jember. Nah, sejauh ini Bu, prestasi apa saja yang berhasil diraih oleh atlet dance pro Jember Bu?
5: Wah, kalau bilang prestasi ini banyak.
0: Bisa disebutkan, ini disebutkan, bisa jadi ini pelecek nih Bu. Yang paling maksudnya gini, yang paling prestasinya paling inilah yang sudah diraih oleh atlet dance sport ini. Mungkin ini bisa jadi, justru bisa jadi pelecut nih bagi adik-adik kita ya kan, bagi adik-adik pemula ini untuk wah kayaknya saya punya passion nih di sini. Karena kan banyak yang takut ya kebanyakan. Bisa enggak ya maju mundur cantik-cantik jadinya nanti. Silakan Ibu.
5: Kalau yang kemarin itu yang paling banyak kita meraih medali itu yang di Kejur Prof. Itu kita dapat 5 emas, 10 perak dan 17 perunggu. Karena memang kita mengirimkan banyak juga atletnya gitu.
0: Cukup banyak ya Bu ya prestasinya ya. 5 emas,
5: 10 perak, 17 perunggu.
0: Itu berapa maksudnya berapa ini Bu yang ikut Bu? Berapa kota yang
5: kemarin,
0: ikut?
5: Kemarin ya. Kalau enggak salah.
3: Tapi kurang dari 20.
5: Iya, enggak sampai 20. Iya, betul.
0: Tapi lumayan banyak gitu.
5: Karena memang satu atlet itu, karena kita enggak ada batasan ya. Kalau Kejur Prof itu kan tidak ada batasan. Mau ambil berapa
3: kelas
5: pun, misalkan satu orang, satu atlet itu mau ngambil 10 kelas juga enggak masalah.
0: Oke. Maksud saya kemarin peserta yang ikut dari daerah mana saja?
5: Jember.
0: Seluruh Jawa Timur.
5: Betul.
0: Oke, baik, luar biasa. Berarti memang butuh mental yang gitu.
5: Betul ya.
0: Baik, kita ke Ibu Lani sebelum ke Kak Aura dan juga Kak Ali. Kita ke Ibu Lani dulu. Ibu, ini kalau boleh disampaikan kepada pendengar ini, Bu. Untuk menjadi atlet dance sport berprestasi, nah, ini kemampuan apa saja yang harus dikuasai selain kemampuan menari, Bu?
2: Kemampuan bagi kami pelatih, kami sebetulnya melihatnya justru dari kemauannya, bukan kemampuan. Karena kemampuan sebetulnya bisa diasah ya, kemampuan ya. Kemampuan ini yang paling penting, karena di dance sport ini saya rasa sama dengan cabang olahraga yang lain. Waktu berlatih sendiri itu jauh lebih penting daripada waktu dengan kami, ketemu dengan kami ya. Kalau di dance sport kita biasanya memakai istilah lesson gitu ya, ngambil pelajaran dengan pelatih begitu. Di saat mereka mengambil latihan dengan kita, dengan kami begitu, misal taruh kata 1,5 jam begitu ya, itu sama dengan kalau mereka latihan itu 20-30 kali waktu belajar dengan kami, baru mereka bisa mengerti apa yang bisa kami sampaikan, terutama untuk nomor couple, nomor pasangan ya. Jadi memang boleh dibilang bagi kami sebetulnya teknik tinggallah teknik begitu, tanpa disiplin dan kemauan untuk berlatih sendiri itu boleh dibilang tidak ada artinya apa yang kita berikan pada para atlet, mungkin itu Bu.
0: Untuk pola latihan diterapkan kepada atlet Jember ini Bu, sejauh ini yang sudah dilakukan khususnya oleh Ibu Lani.
2: Kalau pelatihan sebenarnya kita ke semua kota kabupaten yang mempercayakan atletnya kepada kami, boleh dibilang sama begitu. Namun kami memang menyampaikan, kami bekerja sama dengan Bu Siska sebagai ketua organisasi dan pastinya kepada ketua KONI Jember, kami memohon bantuan dari beberapa pihak karena atlet-atlet kan jauh ya dari kami. Atlet juga mampu memberikan bekal kekuatan fisik gitu ya. Jadi endurance yang sangat kami titik beratkan begitu untuk dilatih. Karena tanpa endurance atau daya tahan yang baik, itu semua teknik tinggallah teknik begitu. Tidak akan ada bentuknya begitu. Jadi kami tetap memberikan secara teknik, karena tadi di dansa, di dance sport itu ada beberapa faktor penilaian begitu. Memang teknik nomor satu, namun tanpa endurance atau daya tahan yang baik, itu ya itu tadi yang seperti saya bilang, teknik tinggallah teknik begitu kan. Mungkin itu.
0: Berarti ini gak cocok sama orang yang mageran kayak saya ya Bu ya. Karena kalau melihat kan ini kan harus butuh energinya luar biasa, tekniknya juga harus dikuasai. Saya tuh benar-benar takjub loh melihat gerakan-gerakan yang disajikan oleh para dancer ya gitu. Seperti memang butuh ini Bu, apa kekuatan tubuh itu yang benar-benar harus stabil gitu loh saya melihatnya itu. Makanya saya bilang gak cocok untuk orang yang mageran seperti saya ini. Baik, kita ke dua atlet dulu ya Bu ya. Kita ke Kak Ali dulu. Kak, bisa diceritakan nih pengalaman mengikuti kompetisi dan prestasi yang pernah diraih dari berbagai pertandingan yang pernah diikuti. Silakan.
3: Kalau pertandingannya ini sebenarnya saya masih baru sih, baru 1.5 tahun. Satu tahun setengah itu pun langsung berdansanya couple sama Aura. Jadi emang agak kaget sih dan agak sulit juga, soalnya kan Aura lebih pro di situ kan ya, lebih bagus gitu. Saya juga harus ngejar, jadi mau nggak mau. Kalau untuk pertandingan sendiri itu ada kesannya sih, mungkin dua pertandingan. Yang pertama itu pertandingan pertama yang paling mengesankan itu adalah waktu saya terjun di Porprov 2025 kemarin. Waktu kita pertama kali Caca ya kalau gak salah ya dapat peraknya, itu langsung kayak itu benar-benar kerasa banget kesentuh yang wah ternyata bisa ya aku dapat medali perak. Kemudian kesempatan yang kedua adalah ketika kami berdua itu dapat scholar dari Memlani ke Hong Kong. Itu adalah pertandingan yang wah luar biasa, walaupun belum belum rezekinya dapat medali. Ya memang kita masih baru, tapi itu adalah kesempatan yang luar biasa karena kita ketemu dengan para pedansa topnya dunia di situ. Ada dari yang Hong Kong, Vincent, kemudian juga ada yang di apa namanya dari SEA Games dari Filipina, itu juga ada Wilbur dan Jefferson. Itu kayak wow, itu sebenarnya emang sudah sekelas coachnya kami, tapi kami sangat bangga bisa satu lantai dansa dengan mereka. Itu
0: biasa
3: sih.
0: Jadi itu yang paling berkesan ya. Oke, nah kalau ini ke Aura nih, pertanyaannya sama Kak.
4: Sebenarnya tuh setiap prestasi pasti memiliki kesan tersendiri, karena pasti di balik itu banyak perjuangan juga. Tapi kalau yang paling berkesan buat Aura itu sama sih waktu Porprov juga, pada tahun 2022. Waktu itu Aura masih ikutnya solo dan belum couple. Nah yang waktu ikut couple itu waktu di Porprov 2025. Karena waktu itu yang di Porprov 2022 Aura itu baru ikut sekitar kurang 2 bulan dari Porprov dan latihan sama Memlani juga di Surabaya. Ya harus bisa, harus ngejar, karena yang lainnya juga pesaingnya udah lebih lama dari Aura, sedangkan Aura masih baru. Dan ternyata alhamdulillah Aura langsung bisa dapat medali, 2 emas, 1 perak sama 1 perunggu. Jadi itu sih Kak yang paling berkesan, karena baru latihan juga, terus alhamdulillah dapat juga, dan banyak dukungan juga dari teman-teman, dari guru, dari para pengurus coach, juga dan pengurus, dari Mem juga.
0: Luar biasa. Jadi rasanya ketika tampil membawa nama Jember dalam sebuah kejuaraan tuh gimana sih? Kalian berdua bisa jawab deh masing-masing.
3: Bangga banget sih. Bangga ya. Apalagi kalau ada yang bilang kayak Jember itu kota apa sih? Loh, at least aku sudah pernah membawa nama Jember.
0: Oke, baik. Luar biasa mendengar. Kita masih akan berbincang pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay jadi persatu kanal informasi dan inspirasi. Baik, Coach Lenny, kemudian Ibu Siska, kakak-kakak, ini kita akan jeda sejenak. Ajay. Mungkin bisa santai-santai dulu. Bye. Setelah itu kita akan lanjut lagi perbincangan Ajay. Kita di pagi hari ini.
6: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
7: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih dalam sketsa olahraga pada pagi hari ini. Kita masih akan berbincang seputar dance sport bersama narasumber-narasumber hebat yang sudah hadir di studio dan juga via Zoom yang sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang di pagi hari ini. Pendengar, kita akan kembali membahas terkait dengan dance sport ini. Mungkin bisa ke Ibu Siska ini ya. Tadi sudah membahas terkait dengan prestasi yang sudah diraih, kemudian seperti apa perkembangan olahraga dance sport di Kabupaten Jember ini. Nah, Ibu, dari proses pembinaan atlet dance sport di Jember, mulai dari mencari bibit hingga menjadi atlet berprestasi, ini sejauh ini prosesnya seperti apa sih, Bu? Ini bisa disampaikan kepada pendengar, silakan.
1: Prosesnya itu, kemarin kita sudah melakukan seleksi atlet ya pastinya di bulan Mei. Jadi kita juga info ke klub-klub, ya klub-klub dance yang ada di Jember pastinya, yeah. Baik itu yang tradisional, hip-hop, apapun itu. Jadi mari mengirimkan atlet atau anak-anak didiknya yang sekiranya memang dia mempunyai talenta yang bagus, ya kan, mm-hmm. Kirimkan ke kita untuk kita akan melakukan seleksi gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi nanti setelah seleksi kita akan pilih kan mana yang terbaik. Jadi karena ini membawa nama Jember kan, jadi kan nggak mungkin kita memilihnya yang kurang, ya kan?
0: Iya, betul, betul.
1: Jadi memilih yang terbaik dari yang terbaik. Jadi intinya seperti itu.
0: Okay. Ibu, sebenarnya kalau untuk klub di Jember itu untuk dance sport sendiri banyak kah? Atau mungkin karena ini katakanlah mungkin masih terbilang baru katakanlah, apakah memang hanya ada beberapa begitu?
1: Kalau klub dance sport itu kan, dance sport ini kan banyak kategori ya. Jadi ada tradisional, ada breaking, ada hip hop, ada latin juga ya, ballroom itu. Kalau yang hip hop banyak.
0: Kalau yang hip hop ya,
1: banyak.
0: Ya?
1: Tradisional lagi, lebih banyak lagi. Apalagi mereka dari kalau dia ke luar dari ya, dari pinggiran. Kalau dibilang bukan pinggiran ya, tapi kecamatan ya. Kecamatan. Itu mereka bagus-bagus malah. Anak-anaknya lebih bagus-bagus. Mereka fisiknya tuh lebih keren daripada anak kota kalau dibilang ya, gitu. Iya, jadi kita malah harus semangat ini, harus bisa mengikuti mereka gitu. Rumah Ambulu, Kalisat itu banyak banget di sana.
0: Oke, luar biasa gitu. Ya. Berarti kita juga menyasar untuk anak-anak yang ada di katakanlah di kecamatan.
1: Kecamatan,
0: seperti
1: betul.
0: Itu ya, ya. Untuk bisa memberikan wadah lah kepada mereka.
1: Betul, betul.
0: Siapa tahu dari mereka yang katakanlah mungkin punya hobi menari, kemudian bisa mendapatkan materi dan juga pelatihan yang lebih baik, ya. Justru akan mendapatkan apa ya, sebuah bukan hanya sekadar apresiasi, tetapi bagaimana itu dapat
1: wadah,
0: mendapatkan
1: ya,
0: prestasi.
1: Benar. Tempatkan
0: itu.
1: Kita menyiapkan tempat ya, maksudnya ya. Wadah itu wadah. Untuk ayo kita berprestasi bersama,
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Apalagi membawa nama Jember ya, itu sesuatu yang olahraga ini. Kalau bukan hanya dance-dance aja, nari-nari gitu aja, tapi benar-benar olahraga yang berprestasi, kamu bisa mendapatkan beasiswa untuk selanjutnya, next-nya itu berjenjang gitu. Kalau kita bilang tuh berjenjang, jadi nggak cuma ya udah sampai sini selesai, enggak. Tapi ini terus. Mungkin kalau memang dia bisa berprestasi bisa sampai PON, SEA Games, nah seperti itu. Jadi berjenjang terus gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Siska. Kita ke Coach Lenny ini, Coach, ini tantangan terbesar saat melatih atlet, terutama ketika menghadapi kompetisi tingkat regional maupun nasional ini seperti apa ini? Unak-unaknya ini bisa disampaikan kepada pendengar, silakan.
2: Baik, kalau dari Jember sebetulnya tantangannya karena memang kita kan jauh, gitu ya. Jadi mereka harus mengorbankan waktu, gitu ya, biaya yang tidak sedikit pentingnya. Jadi tantangan pertama pastinya adalah waktu, jarak begitu ya. Namun Jember adalah salah satu TOD organisasi yang sangat-sangat kami sangat kami hormati begitu, karena kami melihat kerjasama dari Koni dan dari pengurus begitu ya, Bu Siska terutama, itu luar biasa gitu ke kami, karena atlet-atletnya itu betul-betul yang saya bilang mereka tuh mau begitu, yang saya tadi bilang kemauan ya, itu luar biasa. Jadi ngejernya itu bukan hanya dari teknik, tapi dari totalitas ya, kontinu banget gitu. Dan mereka nggak berhenti. Kita di dansa ini ada istilah yang lucu, kita bilang yang musiman tuh juga bukan cuma buah gitu, atlet juga itu, atlet musiman gitu. Musim porprov, musim pon biasanya itu. Kalau nggak pon, nggak porprov hilang gitu kan ya. Nanti kalau udah, kalau udah deket waktunya pon gitu,
0: atau porprov gitu ya.
2: Ya kalau di wilayah Jawa Timur, wilayah porprov gitu ya. Waduh, kita tuh dapat telepon, ah kita mau latihan gitu. Waduh, sampai kitanya akhirnya keteteran begitu ya dalam waktu singkat 6 bulan. Ya sampai kita ngomong, Bapak Ibu kita bikin Indomie aja kita perlu waktu gitu ya. Apalagi atlet gitu. Bagaimana kita bisa mencetak atlet bagus? Datangnya cuma dalam waktu 3 bulan begitu. Wah, ini yang paling puyeng kalau yang kayak gini. Namun saya tidak bilang ini di Jember, justru malah Jember adalah salah satu yang cukup tertata begitu ya, terplanning begitu. Karena apa yang kita sampaikan baik ke atlet, ke ortunya maupun ke pengurus itu ditanggapi dengan sangat baik gitu. Jadi mereka mau gitu. Salah satu prestasi yang mungkin Jember raih saat ini adalah karena mereka betul-betul ini tahu begitu apa yang mereka lakukan begitu. Jadi tantangannya beda-beda sih Kak. Kalau dengan yang paling dekat malah gitu-gitu. Kalau studionya cuman sejalanan kaki itu malah kadang-kadang ah nanti aja ah gitu ya kali ya. Tapi kalau yang jauh malah benar-benar gitu. Mereka memprogram bagaimana mereka yang seperti saya sampaikan juga ke para atlet ya, karena tantangan di Jember juga gede sekali, yaitu pada saat couple-nya seperti Ali dan Aura, di mana Ali kuliahnya di Malang, Auranya sekolah di Jember. Wah, ini saya bilang sama mereka, ini kalian harus benar-benar mengatur waktu untuk kalian sering ketemu begitu. Ya, ini pengorbanan lebih ya gitu. Kalau misalnya kalian jarang ketemu, ketemunya cuma sama kami para pelatih, itu malah percuma gitu. Kalian juga harus sering ketemu begitu. Nah, tantangan-tantangan seperti ini yang saya lihat Jember itu mampu mengatasi gitu. Yang saya sangat-sangat benar-benar kagum begitu ya dengan atlet-atlet justru yang dari jauh adalah mereka komit gitu. Untuk yang saya tahu saya perlu gitu. Dan mereka benar-benar saya lihat ini Jember sejak Popda berarti 2024 ya. Itu sampai hari ini tuh enggak berhenti itu. Bukan hanya Ali dan Aura, dan ada beberapa atlet yang lainnya seperti Nanda, Gigi ya, dan Naila itu enggak putus gitu untuk terus continue berlatih ke kami, pulang latihan nanti balik lagi gitu. Jadi memang tantangannya beda-beda sih. Cuman kalau dari Jember ya memang tantangannya masalah jarak itu kalau menurut saya sih Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Sleni. Kita ke dua atlet dance sport ini, Kak Ali dan juga Kak Aura. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Leni, ini yang satu kuliah di Malang.
3: Iya, kuliah di Malang.
0: Aura di
1: Jember.
0: Jember. Nah, ini gimana kalian ketemunya ini? Kan gerakannya begini-begini begitu ya. Ini ketemunya kapan? Terus ngatur waktunya gimana? Nah, kalau kayak begini apa-apa seperti apa nih, bisa dibagikan pengalamannya kepada pendengar.
4: Biasanya sih waktu liburan, kalau liburan sekolah itu biasanya antara Kak Ali yang ke Jember atau Aura yang ke Surabaya
3: gitu. Jadi kita latihannya daripada kalau ke Malang kan kayak nanggung, biar sekalian ke Surabaya ketemu sama coachnya gitu. Terus juga saya kan kemarin juga nyari jadwal kalau warga RS itu kan bisa kan sekarang kalau anak-anak kuliah. Jadi saya warga RS-nya ya di hari Senin, Selasa, Rabu. Ya walaupun kayak jadinya kayak stres sama kuliahnya, tapi ya enggak apa-apa, yang penting bisa saya latihan. Jumat, Sabtu, Minggunya bisa latihan ke Jember atau ke Surabaya. Jadi itu dua minggu sekali kita lesson, antara saya yang ke Jember atau kita yang lesson ke Surabaya. Itu kita sudah mulai rutin dari bulan Juni.
0: Jadi memang kebantu banget juga ya dengan apa itu adanya apa kuliah yang ini juga dipermudah juga ya dari pihak universitas ya, seperti itu ya. Baik, kita masih kedua atlet ini. Tantangan terbesar yang dirasakan sebagai atlet dance sport itu apa?
4: Kalau couple sih ya itu Kak, jarak.
0: Cara aja ya.
4: Kita benar-benar
0: karena chemistry sudah terbangun ya sebenarnya ya.
4: Awalnya sih belum.
3: Awalnya Kak. Belum.
0: Iya. Kalau sekarang kan sudah terbangun ya.
3: Tantangan lainnya mungkin masalah apa ya? Emosi satu sama mental lain ya. Kalau itu emang kita harus dulu mungkin awalnya kita kayak gampang banget sih kalau main masalah marah atau gimana. Tapi ketika dansa couple itu kan harus know each other ya. Jadi kayak kita juga harus paham satu sama lain. Ya kita pernah juga dansa kayak kamu lagi marah ya gitu. Iya, terus habis itu ya sudah tinggal, kita kayak pisah gitu. Tapi nanti balik lagi, maaf ya aku tadi marah gitu. Kita dansa lagi. Ya harus gitu. Kalau nggak gitu nanti malah gagal.
0: Ya. Iya benar.
4: Kalau gitu nanti nggak bisa dansa kak. Oh, jadi iya, emang bener, harus bener. Gini.
3: Harus mengesampingkan ego. Yang penting ini kita tanding loh gitu.
0: Iya benar. Itu sesulit itu ya memang ya untuk ini. Ibu Siska jangan nangis bu.
1: Bener-bener. Atlet itu kan memang bener-bener gitu ya. Apalagi yang couple ya. Itu bener-bener emosinya memang harus dikuras itu.
0: Coba ibu kok ini deh disampaikan deh. Kok ibu sampai terharu gitu.
1: Kenapa-kenapa itu? Memang awal tuh kan Aura itu kan memang solo ya. Jadi begitu ketemu Ali yang masih baru, itu kan bener-bener harus menyamakan itu kan sulit banget ya.
0: Betul.
1: Karena duh couple itu kalau memang chemistry-nya gak dapet, udah deh pasti berantakan udah. Sama dengan atlet yang lain, misalkan seperti hip hop sama tradisional itu kan juga duo ya. Jadi mereka juga couple meskipun itu cewek-cewek atau cowok-cowok gitu. Kalau udah chemistry-nya gak dapet, udah buyar. Pasti udah semuanya udah gak jadi apa-apa. Apapun tekniknya bagusnya seperti apa, fisik mereka seperti apa, tapi udah chemistry-nya gak dapet, gak bisa.
0: Harus memang harus ada yang mau ngalah.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Ego ya,
0: egonya itu ditekan,
1: benar-benar ditekan.
0: Gitu.
1: Benar-benar. Itu sulit banget ya, apalagi dengan masa mereka yang masih, kalau dibilang masih anak-anak ya.
0: Iya.
1: Kan bukan kayak kita ya, sudah dewasa ngerti betul. Gitu ya, gimana menekan ego gitu. Tapi kalau anak-anak kan ya nggak bisa. Aku, ya kamu harus ngikutin aku, nggak bisa gitu kan.
0: Jadi,
1: yang harus benar-benar kita sebagai pengurus ini dan juga para kus juga yang harus ayo gimana kamu kenapa. Jadi kita yang kayak ngopeni ya. Jadi ngopeni anak sendiri. Jadi
0: betul, seperti itu.
1: Itu yang membuat satu tantangan buat kita para pengurus juga seperti itu. Ngopeni satu-satu gitu rasanya.
0: Apalagi bukan cuman dua orang tapi banyak orang.
1: Banyak ya, benar.
0: Nah, kita ke Ibu Leni dulu. Ini Bu Siska sampai nangis loh. Mungkin bisa memberikan apa ya, sebuah apa katakanlah mungkin yang selama ini dirasakan oleh Ibu Leni deh sebagai coach ketika melihat kondisi yang demikian tuh seperti apa.
2: Iya. Sama seperti yang tadi Bu Siska sampaikan gitu ya. Kita kadang-kadang kita sebagai coach kita harus ada di tengah begitu, tidak boleh berpihak begitu ya. Jadi kadang-kadang memang paling sulit itu kalau couple itu menjaga mood mereka satu sama lain gitu. Namanya setiap orang punya bad day begitu ya. Bangun pagi udah gak mood gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya cewek biasanya ya, apalagi kalau misalnya mau menjelang periodenya begitu ya. Betul. Jadi gimana mereka tensi sekali begitu.
0: Iya.
2: Jadi makanya itu kita harus berada di tengah begitu. Kita tidak boleh menyulut lebih parah begitu. Jadi pada saat itu kita harus memahami betul atlet itu bagaimana dan juga memahami karakter begitu. Sebetulnya partnership itu yang sulit bukan hanya dari mereka berdua tetapi justru dari luar. Di luar mereka.
0: Okay.
2: Jadi kadang-kadang itu biasa kalau sudah bagus gitu ngomong, ah kamu jangan partneran sama ini, kamu lebih bagus sama si B misalnya begitu.
0: Nah,
2: itu hal-hal seperti itulah yang sering sekali menjadi apa ya, problem besar buat kami juga. Jadi makanya kami menyampaikan pada para atlet, udah kamu jangan dengerin orang lain, dengerin partner kamu, kalau boleh berharap dengerin coach begitu. Karena pada saat kita orang datang ke kami kalau misalnya sudah berpasangan, kita akan berusaha benar-benar untuk menjaga itu. Jangan sampai apa ya, anaknya seneng berdansa, berpartneran, tetapi karena influence dari luarnya banyak, itu akhirnya mereka bubar karena hal yang tak penting gitu. Karena memang itu sampai ada istilah kan di dansa itu, cari pacar dan suami itu lebih gampang daripada cari partner katanya. Jadi tantangannya besar banget gitu. Jadi makanya memang menjaga partnership itu tidak mudah. Nah, jadi makanya kalau boleh dibilang hari ini di Indonesia dan saya rasa di dunia juga itu banyakan lebih banyak. Memang pria lebih sedikit ya, tetapi couple itu jauh lebih sedikit daripada pedansa atau penari yang solo begitu. Bahkan cowok pun banyak yang solo itu karena memang sulit dapat partnernya, misalnya seperti itu. Jadi memang faktornya banyak sekali lah kalau kita mau satu persatu kita istilahnya kita jabarkan tuh banyak banget gitu. Namun memang ya itu ya, tantangan kami itu adalah menjaga mereka selalu. Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih Coach Lenny. Nah, kita langsung ke dua atlet. Tadi yang disampaikan itu yang sering didapati ya persoalannya ketika kamu lebih cocok sama si A, lebih cocok sama si B. Itu pernah enggak kalian alami?
3: Pas awal-awal mungkin iya, tapi semakin kesini kayak kita harus percaya satu sama lain sama percaya sama coach. Apalagi kan Mem juga sama para coach lain mesti bilang gitu, percayalah sama coachnya kalian. Coachnya kalian tuh lebih paham gitu loh. Jadi ya kita percaya sama coach. Dan ya puji Tuhannya kita tiap pertandingan, ya walaupun kita ngerasa kita dansanya masih jelek, tapi adalah step by step gitu, kita ngerasa bahwa oke, dansanya udah better dari kemarin gitu.
4: Jadi kalau ada omongan kayak gitu ya yaudah gitu.
0: Benar. Baik, mereka di menit ke-44 lepas pukul 9 pagi masih bersama kami dalam sketsa olahraga di waktu-waktu atau menit-menit akhir ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih akan kami ajukan khususnya untuk Ibu Siska dan juga Ibu Leni seperti itu. Nah, ini Bu, untuk dukungan pemerintah daerah, Bu. Dukungan pemerintah daerah, KONI, orang tua, masyarakat terhadap perkembangan dan sport seperti apa? Silakan Ibu, kami persilakan. Silakan disampaikan Ibu.
1: Ya, puji Tuhan ya. Saat ini kita sangat-sangat-sangat disupport dengan KONI ya. Itu kita berterima kasih sekali. KONI, Dispora, Pemkab juga. Kita sempat kemarin itu waktu ke Jurprov kita membutuhkan kendaraan ya yang pasti. Karena waktu itu ke Jurprov itu kan waktu weekend ya, long weekend ya. Jadi holiday kan. Semua kendaraan itu kan mahal ya kalau dibilang. Mau naik kereta aja mahal banget ya kan. Kita berkeluh kesah lah ya kepada bapak kita, ke KONI. Pak, bisa gak kita dibantu ya untuk rupanya kendaraan lah ya, intinya gitu. Wah, mereka support banget. Puji Tuhan kita dapat, kita dapat kendaraan, kita dapat fasilitas ya, bener-bener semuanya didukung oleh KONI gitu.
0: Luar biasa
1: KONI itu hari bener-bener support kita itu bener-bener total gitu ya. Jadi
0: Nah, untuk target Dancepot Jember dalam waktu dekat, Bu, dalam beberapa tahun dan untuk beberapa tahun ke depan. Jadi dalam waktu dekat dan beberapa tahun ke depan. Ini bisa disampaikan.
1: Kalau target sih belum bisa bilang ya kalau target seperti apa. Karena dari kejurnas kemarin hasilnya kan sudah kelihatan ya seperti itu. Jadi semoga ke depannya untuk Porprov tahun depan kita bisa mempertahankan lah. Intinya mempertahankan dulu ya, karena mempertahankan lebih sulit daripada meraih kalau menurut saya seperti itu. Jadi mempertahankan yang kemarin kita sudah dapatkan seperti itu.
0: Baik. Terima kasih untuk Ibu Siska. Kita ke Coach Lenny. Ini pertanyaan terakhir ini Coach. Ini apa yang masih perlu ditingkatkan agar atlet Dancepot Jember khususnya ini bisa bersaing di level yang lebih tinggi lagi seperti itu? Apa itu Coach?
2: Banyak ini jawabnya. Satu persatu, saya selalu mengajarkan kepada para atlet untuk mengerjakannya satu persatu begitu. Ya memang teknik pasti ya, karena teknik ini kami pun tidak berhenti belajar begitu. Jadi ini pastinya akan menjadi tantangan buat bukan saja bukan para atlet tapi juga bagi para pelatih begitu, karena pelatih juga harus terus update begitu. Tetapi dalam waktu pendek, waktu singkat yang sangat singkat ini, seperti di awal tadi saya pernah ngomong, memang yang paling utama adalah fisik, daya tahan. Jadi mumpung masih ada waktu, kalau kita melihat proyeksi jangka pendeknya tadi Bu Siska bilang tentang Porprov begitu, Porprov mungkin tidak sampai 1 tahun dari hari ini. Kami cuma berharap menjelang akhir tahun ini fisik pastinya yang dibenahin terlebih dahulu, karena nanti teknik akan berjalan seiring dengan itu. Jadi program kita tetap buatkan, semoga para atlet juga bisa, atlet Jember juga bisa tetap berlatih dengan tekun untuk memperbaiki fisiknya, karena fisik kita nggak bisa apa-apa kalau secara teknik kita bisa berikan. Fisik itu harus benar-benar dari diri pribadi, dan kita cuma bisa mengingatkan lagi dan lagi dan lagi sampai mereka kesel, mungkin lihat tampangnya coachnya udah bosen gitu ya, ini lagi ngomongin gitu ya. Namun memang itu yang paling utama, penunjangnya adalah fisik yang baik, jadi endurance, daya tahan, kelenturan dan segala macam bentuknya itu Itu yang nomor satu. Diselingi juga kita masukkan teknik begitu ya, karena teknik ini seiring sejalan. Ini seperti kita ini memang olahraga yang tidak di kebetulan tidak dibatasi usia, Mbak. Jadi Kak, jadi kita lebih banyak semakin lama kita berdansa dengan partner itu kan semakin matang kita satu sama lain begitu. Jadi mungkin ya itu yang paling utama hari ini yang kita bisa sampaikan.
0: Baik, baik. Terima kasih Coach Lady. Kita ke dua atlet ini. Mungkin ini pertanyaan yang pertanyaan terakhir sebelum kita closing statement. Sedikit saja target besar dan spot yang ingin diwujudkan ke depan. Bisa dimulai dari Kak Ali dulu.
3: Targetnya kalau Maya pasti pertandingan yang besar itu di Jawa Timur ya, itu adalah di Powerprof ya tahun 2027. Okay. Mungkin kisaran bulan Juni atau bulan Juli. Sama mungkin target selanjutnya kami ada pertandingan juga yang pengen diikutin bulan Desember di Malaysia. Semoga bisa ikut serta membawa nama baik Jember, nama baik klub juga. Amin. Jadi juga membawa nama baik IOD di Jember juga. Dan puji Tuhannya juga tadi masalah support, pemerintah emang support. Saya juga kebetulan mungkin kalau Dansport kan agak mahal ya kalau di dansa ya. Tapi pemerintah juga memberikan saya beasiswa. Dari kemarin kan ada beasiswa kabupaten itu Cinta Bergema. Nah itu saya juga salah satu penerima beasiswanya jalur prestasi. Jadi terima kasih buat Gus Bupati juga sudah ngasih kesempatan ke saya. Okay. Jadi sambil berprestasi.
0: Oke, okay. Kalau Kak Aura?
4: Kalau targetnya sih pasti ingin bisa berkembang lagi, bisa menjadi lebih baik lagi. Terus juga ingin bisa bawa nama Jember di tingkat nasional maupun di internasional. Dan kalau pertandingan kurang lebih sama kayak Kak Ali ya. Jadi targetnya kalau terdekat ya Powerprof dan juga yang lomba di Malaysia itu.
0: Oke, baik. Terima kasih semuanya. Tapi sebelumnya obrolan kita berakhir, untuk closing statement pada pagi hari ini kita bisa mulai dari Ibu Siska terlebih dahulu. Silakan Ibu, closing statementnya apa? Ayo mari begitu Bu.
1: Yang pasti saya inginnya banyak masyarakat Jember yang mengenal Dansport itu seperti apa. Jadi kita membutuhkan wadah untuk sosialisasi lebih dikenal oleh masyarakat Jember. Gitu.
0: Oke, baik. Itu saja Bu?
1: Itu saja.
0: Baik. Untuk Coach Leni silakan closing statement-nya.
2: Mungkin lebih banyak media mengangkat tentang Dansport gitu. Nah, makanya saya jadi terima kasih banget kepada RRI Jember yang sudah paling ini ya, paling aktif gitu memberikan kesempatan kepada Dansport. Berharap ada media-media yang lain tetap mendukung, tadi juga kepada Bu Siska, agar semakin banyak orang mengenal tentang Dansport. Jangan skeptis dulu, karena kita berpasangan, banyak sekali nomor-nomornya, tidak hanya yang berpasangan, banyak nomor solo juga. Semoga di kemudian hari juga semakin banyak peminat, khususnya di wilayah Kabupaten Jember. Semoga atletnya akan lebih berkembang, mungkin beratus-ratus begitu ya harapan.
0: Amin.
2: Kami
0: semua. Amin. Itu saja Coach Leni. Baik, terima kasih. Untuk kedua atlet kita, silakan untuk closing statement-nya. Dari siapa dulu ini?
3: Aura dulu,
0: silakan Aura.
4: Teman-teman ya yang punya apa? Ketertarikan sama kayak hip hop ataupun tradisional ataupun mau coba dansa juga bisa gabung ke Dansport IOD Jember. Seru kok teman-teman, kita bisa cari prestasi bareng, susah seneng bareng, perjuangan bareng, latihan bareng, bahagia bareng.
0: Luar biasa. Positif sekali ya, luar biasa. Untuk Kak Ali silakan.
3: Kalau dari saya singkat aja, mungkin ini slogannya, kok slogan sih, yel-yelnya kita. Kalau tiap lomba pasti yang di rumah harusnya juga sambil jawab Dansport Jember wani-wani juara siji.
0: Woi, gitu. Baik, terima kasih Coach Lady, terima kasih Bu Siska, terima kasih Kali, terima kasih Kaura juga. Ini kita sudah mendapatkan gambaran bahwa dance spot ini bukan sekedar tentang gerakan dan keindahan tarian, tapi dibalik setiap penampilan ini ada proses latihan yang panjang, kemudian ada juga kedisiplinan, kerja keras, kekompakan, keberanian, dan tentu saja semangat untuk membawa nama Jember semakin berprestasi. Semoga ke depan dance spot Jember ini bisa lebih berprestasi. Amin. Yang diikuti juga ajang-ajang yang lebih bergengsi seperti Amin. Itu. Dan ini demi keberlangsungan olahraga dance spot di Jember khususnya seperti Amin. Itu. Insya Allah kita akan diberikan waktu untuk bisa bersua kembali. Kita akan berbincang kembali boleh ini di lain waktu. Selamat menjalani rutinitas kembali. Selamat pagi. Kita akan jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum. Bye.
1: Selamat pagi.
0: Dadah. Terima kasih Coach Lenny. Baik, pendengar terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Perlu untuk kita tahu bahwa prestasi yang telah diraih ini tentunya bukan akhir, tetapi menjadi motivasi untuk terus berkembang dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Semoga dance spot Jember semakin maju, semakin banyak melahirkan atlet-atlet berbakat dan mampu mengharumkan nama Jember di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dan terima kasih untuk narasumber-narasumber hebat kami, ada Ibu Siska Batara, ada Coach Lenny Budiani, ada Kak Ali, ada Kak Aura, ini yang telah hadir dan berbagi cerita serta inspirasi bersama pendengar Pro 1 RRI Jember. Dan khususnya untuk Anda para pendengar Pro 1 generasi muda Jember, jangan takut untuk mencoba hal baru, menemukan potensi diri dan berani berprestasi, karena setiap prestasi besar ini selalu dimulai dari langkah kecil, latihan yang konsisten dan tentunya kemauan untuk tidak mudah menyerah. Saya Aprilia Perbasari bersama tim yang bertugas di sketsa olahraga hari ini pamit undur diri, tetap semangat berolahraga, jaga sportivitas dan terus dukung putra-putri terbaik Jember untuk mengukir prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda telah ikuti sketsa olahraga. Sampai jumpa dan salam olahraga.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Prosatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, menjelang siang, pendengar Prosatu. Di luar sana, panas matahari terasa sangat terik, pendengar. Sehingga sedikit waspada untuk Anda yang mobilitasnya tinggi, apalagi untuk Anda yang sudah bersiap untuk bertolak ke Tanggul untuk ikut event Tajemtra. Jadi ini adalah event tahunan yang tentunya animo dari masyarakat ini luar biasa tinggi ya. Dan bahkan untuk tahun ini memecahkan rekor tertinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Tentunya kami akan berbagi informasi terkait dengan Tajemtra. Dan pastinya kita akan berusaha untuk tersambung bersama reporter yang sudah ada di lokasi. Bagaimana untuk kondisi di Tanggul sekarang sampai nanti menjelang start. Bersama saya Haryo Kukuh, temani perjalanan siang hari Anda tentunya dengan beragam komposisi menarik dan juga lagu-lagu yang enak dalam Jember siang ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara
3: kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Untuk Anda yang beraktivitas di area kota hari ini, tentunya perlu memperhatikan kondisi lalu lintas karena Tajamtera 2026 melibatkan puluhan ribu peserta dan melewati sejumlah ruas utama. Di Sub Jember menyiapkan rekayasa lalu lintas dan jalur alternatif untuk mengantisipasi kepadatan selama Tajamtera 2026 pada hari ini Sabtu 5 September. Dan sebanyak 25.613 peserta akan menempuh rute sekitar 30 km dari alun-alun Tanggul menuju alun-alun Jember. Penutupan jalan dilakukan bertahap mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, sementara sejumlah jalur utama di kawasan kota ditutup penuh setelah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda diimbau mengatur waktu perjalanan, mengikuti arahan petugas, dan menggunakan jalur alternatif termasuk jalur pantura bagi kendaraan dari arah Surabaya menuju ke Banyuwangi.

0: Takis, enaknya full. Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana-sini. Ultraman, tolong!
2: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan BAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Masih membahas seputar Tajamtra 2026 yang bukan hanya soal berjalan sejauh 30 km dari tanggul menuju Jember. Antusiasme masyarakat tahun ini bahkan mencatat angka peserta tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaannya. Tajamtra 2026 diikuti 25.613 peserta, melonjak dibandingkan 15.155 peserta pada 2024 dan 15.171 peserta pada 2025. Pemkab Jember melihat besarnya partisipasi ini bukan sekedar keberhasilan sebuah event, tetapi juga peluang menggerakkan ekonomi masyarakat. Ribuan peserta, keluarga, dan penonton diperkirakan turut meningkatkan aktivitas UMKM, pedagang kuliner, penjual minuman, hingga jasa lokal di sepanjang rute tanggul Jember.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portland Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang termampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Ya, menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan ini sempat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3RR, Idrus Mudara, untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals. But also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit

ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung itu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Uto Tadianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java 4 Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping, sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya, bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3.
3: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan zuhur untuk Jember dan kawasan yang sewaktu. Allah.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, Pemkab Jember menyiapkan dukungan pengamanan dan layanan kesehatan untuk pelaksanaan Tajimtra 2026 yang digelar hari ini. Puluhan ambulans disiagakan di sejumlah titik sepanjang rute, didukung ratusan personel dari berbagai unsur untuk mengantisipasi kondisi darurat selama kegiatan berlangsung. Petugas kesehatan juga akan memantau kondisi peserta, mengingat jumlah peserta yang mencapai puluhan ribu dan harus menempuh rute sekitar 30 km dari Tanggul menuju Jember. Kesiapan ini dilakukan untuk memastikan peserta dapat mengikuti Tajimtra dengan aman, sekaligus mempercepat penanganan apabila terjadi kelelahan, cedera, maupun kondisi kesehatan lainnya di sepanjang perjalanan. Masyarakat dan pengguna jalan juga diharapkan mengikuti arahan petugas agar kegiatan berjalan tertib dan lancar.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari Tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: Lelagon Istimewa Pelipur Lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur Sari Laras-Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah

0: pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

kamu, dalam menanam padi ternyata ada strategi dan metodenya loh. Metode tanam jajar legowo mulai dikembangkan di Indonesia sejak akhir 1980-an hingga 1990-an oleh peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Istilah legowo berasal dari bahasa Jawa yang berarti lega atau lapang. Sistem ini mengatur pola tanam, misal 2 banding 1 atau 4 banding 1, yaitu 2 atau 4 baris padi diselingi 1 baris kosong. Baris kosong ini berfungsi sebagai lorong cahaya dan udara, sehingga tanaman mendapatkan sinar matahari lebih merata dan proses fotosintesis meningkat. Penelitian menunjukkan metode ini dapat meningkatkan produktivitas hingga sekitar 10-20% dibanding pola tanam biasa. Kini, jajar legowo menjadi salah satu teknik budidaya padi yang direkomendasikan secara nasional di Indonesia.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye?
0: Asli iki.
1: Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
0: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ini. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
0: Asik.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar Pro 1, tentunya hari ini kami akan terus update informasi seputar keberlangsungan event tahunan Tajimtra 2026 yang mana ini tentu sudah terasa antusiasmenya hingga menit ke-54 dari pukul 12 waktu Indonesia Barat ini. Dan bagaimana kondisi di lapangan sekarang? Kali ini kami telah tersambung bersama rekan reporter Rizal Febrilina. Bagaimana untuk pantauan di lokasi langsung? Silakan rekan Febri, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Baik, mendengar dimanapun Anda berada saat ini, tim liputan RRI Jember berada di alun-alun Tanggul Jember, tepatnya di depan garis start di mana jalan Tanggul Jember tradisional atau Tajimtra 2026 ini siap kembali menyapa masyarakat Kabupaten Jember pada hari ini, tepatnya di Sabtu 5 September 2026, di mana tahun ini adalah salah satu agenda tradisional sebesar yang paling dinantikan masyarakat Jember, dan mencatat antusiasme dari masyarakat cukup luar biasa, yakni mencapai 25.600 peserta yang akan memadati jalan dari tanggul menuju Kabupaten Jember. Dan pantauan kami saat ini di mana para peserta sudah mulai memadati alun-alun tanggul, bahkan hingga saat ini pihak dari orang nomor satu di Kabupaten Jember, yakni Gus Fawait atau Bupati Jember, masih belum nampak di besit atau di garis start. Namun banyak peserta sudah mulai menunggu, meskipun cuaca di siang hari ini cukup panas. Namun di mana antusiasme dari masyarakat sendiri, bahkan bukan hanya peserta, penonton pun sudah mulai memadati area di sekitar alun-alun Kabupaten Tanggul. Dan perlu diketahui bahasanya kemungkinan untuk start gerak jalan tradisional Tanggul Jember ini akan dimulai pukul 1 dan akan dibuka langsung oleh Bupati Jember, yakni Gus Fawait. Dan pantauan kami memang hingga saat ini beberapa OPD yang sudah hadir, diantaranya ada dari Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya, kemudian dari beberapa OPD lain, kemudian dari kelurahan se-Kabupaten Jember yang sudah hadir di alun-alun Jember, bahkan mereka sudah mulai menempati tempat yang sudah disediakan oleh panitia gerak jalan Tanggul Jember di 2026. Demikian untuk sementara yang dapat kami informasikan kembali di studio, sehingga kita menunggu bagaimana nantinya pelepasan peserta gerak jalan Tanggul Jember 2026. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Febri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar Pro 1, demikian bagaimana untuk update perkembangan persiapan Tajimtra 2026 dari lokasi, tepatnya di lapangan Tanggul, yang mana memang para peserta saat ini masih mempersiapkan diri dan menunggu momen pemberangkatan. Sementara sejumlah petugas juga terus memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan tertib. Tentunya kita akan terus mengikuti perkembangan suasana Tajimtra 2026 dari lapangan dan menghadirkan informasi terbaru untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu pertama bulan September 2026 bersama saya, Hidayat. Berita pertama kita awali dengan berita pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia menyusun sejumlah strategi untuk menambah jumlah kepesertaan LVRI di Kabupaten Bondowoso yang semakin hari semakin berkurang. Kondisi itu menyusul adanya anggota yang tidak aktif serta meninggal dunia. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Jumlah anggota Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI di Kabupaten Bondowoso kini tinggal sekitar 30 orang. Mayoritas anggota telah berusia lanjut usia sehingga regenerasi menjadi perhatian serius organisasi para pejuang tersebut. Ketua LVRI Kabupaten Bondowoso, Kapten Purnawirawan Mursanto mengatakan, saat ini para veteran yang masih tercatat terbagi dalam 3 kelompok, yakni Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atau PKRI, Veteran Pembela, dan Veteran Perdamaian. Dari jumlah itu, sebanyak 5 orang merupakan veteran PKRI, 18 orang tergabung dalam kelompok veteran pembela, dan 7 orang lainnya merupakan veteran perdamaian.
2: Kriteria yaitu Trikora, Dwikora, dan Seroja. Jadi untuk yang Seroja itu tidak semua tentara yang tugas ke Timur-Timur itu mendapatkan piagam veteran, akan tetapi yang tahun 75 sama 76 saja yang diakui oleh piagam dapat piagam veteran itu yang 75 sampai 76.
1: Mursanto menjelaskan bahwa kelompok veteran pembela diantaranya merupakan mereka yang pernah terlibat dalam sejumlah operasi militer seperti Trikora, Dwikora, dan Seroja. Namun, khusus operasi Seroja, tidak seluruh prajurit yang pernah bertugas di Timur-Timur secara otomatis memperoleh status sebagai veteran. Menurutnya, terdapat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengakuan tersebut. Prajurit yang menjalankan tugas dalam operasi di Timur-Timur pada periode 1975 hingga 1976 termasuk yang memperoleh pengakuan sebagai veteran sesuai ketentuan berlaku. Di tengah semakin berkurangnya jumlah anggota, Mursanto menyebut peluang penambahan anggota masih terbuka, terutama dari kelompok veteran perdamaian. Kelompok ini dapat diisi oleh prajurit yang pernah menjalankan tugas atau misi keluar luar negeri dan telah memperoleh hak sebagai veteran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jember memastikan sepanjang rute perjalanan peserta gerak jalan tradisional Tanggul Jember 2026 akan steril atau terbebas dari lalu-lalang kendaraan bermotor. Untuk memastikan hal itu, pihak pemerintah daerah bersama sejumlah pihak terkait telah mematangkan skema pengamanan di beberapa titik. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
3: Mendengar persiapan pelaksanaan gerak jalan tradisional Tanggul Jember atau Tajemtra 2026 terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Jember. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Jember, Bobby Arisandi mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan Tajemtra berjalan aman dan lancar. Salah satunya, meminimalisir kendaraan bermotor di sepanjang lintasan peserta. Ia mengimbau peserta untuk bersiap diri sebelum mengikuti gerak jalan yang akan digelar pada 5 September mendatang.
4: Dan juga kami mengimbau kepada para peserta ataupun calon peserta, silakan mempersiapkan diri dengan baik, berlatih, boleh gabung dengan latihan dengan Pemkab. Kemudian juga perlu diketahui bersama, kami pada saat pelaksanaan itu juga melibatkan beberapa drum band dari SD, SMP maupun SMA dan sederajat, sehingga ini juga menjadikan salah satu uji coba, siapa tahu nanti ke depan kita bisa jadikan semacam lomba parade drum band di dalam kegiatan Tajemtra ini, sehingga menjadi lebih menarik. Dan kemudian pada perlu diketahui juga untuk para peserta, kita selesai itu di alun-alun finish, malam itu juga akan kita undi doorpress-nya. Kurang lebih jam 23.50 ataupun pas 24.00 kita akan undi doorpress-nya.
3: Pendengar, tahun ini Pemkab Jember juga menyiapkan total hadiah sebesar Rp200 juta. Sebanyak 100 juta dialokasikan untuk door prize dan 100 juta lainnya sebagai uang pembinaan bagi para pemenang. Pengundian door prize akan dilakukan pada malam hari setelah peserta mencapai garis finish di alun-alun Jember. Nomor pemenang nantinya diumumkan melalui media sosial resmi Pemkab Jember dan juga media partner. Bobby memastikan kupon door prize yang tidak langsung diketahui pemenangnya tidak akan hangus. Tajimtra 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 dengan titik start di Alun-Alun Tanggul dan finish di Alun-Alun Jember. Pemkab Jember juga mengajak masyarakat untuk turut menyemarakan Tajimtra sekaligus mempersiapkan diri bagi calon peserta yang akan mengikuti agenda tahunan tersebut. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Situbondo membuka skema baru untuk sistem tata kelola pantai wisata Pasir Putih dengan melibatkan langsung investor dari luar daerah maupun mancanegara. Sistem pengelolaan baru ini diharapkan bisa menambah jumlah pendapatan asli daerah atau PAD di setiap tahunnya. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
5: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo melelang pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih kepada pihak eksternal atau investor sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan bahwa lelang pengelolaan Pasir Putih adalah terobosan baru melalui skema kerjasama pemanfaatan untuk meningkatkan kekuatan fiskal daerah. Lelang ini tidak sekedar mencari investor, namun mencari partner yang bisa bekerja sama dan berkomitmen membangun Pasir Putih.
6: Kami membuka peluang dan ruang bagi mitra profesional untuk masuk melalui skema kerjasama pemanfaatan atau KSP. Kami tidak hanya sekedar mencari investor yang punya uang, kami mencari partner yang berpengalaman, konsep dan kemampuan investasi serta komitmen membangun destinasi wisata daerah.
5: Kata Bupati, investor harus menginvestasikan minimal Rp40 miliar dalam 5 tahun pertama untuk pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana kawasan wisata Bahari Pasir Putih. Bupati menegaskan bahwa kerjasama pemanfaatan ini tidak menjual aset pemerintah daerah, melainkan kerjasama pemanfaatan. Mitra atau investor punya hak mengelola kawasan sesuai dengan perjanjian. Pendengar, wisata Bahari Pasir Putih punya potensi yang sangat besar karena merupakan kawasan wisata terintegrasi

0: Bupati keputusan melelang pengelolaan wisata Bahari Pasir Putih karena selama dua dekade potensi wisata Bahari belum tergali optimal. Upaya perbaikan yang dilakukan selalu tidak seimbang antara insentif yang diberikan dan yang diterima oleh pemerintah daerah. Bupati Rio memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang terbaik akan dipilih bukan karena kedekatan, namun karena punya komitmen ingin membangun dan mengembangkan Pasir Putih. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinat, melaporkan.
1: Selama kurun waktu Januari hingga akhir Agustus 2026, UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 70 lebih kejadian kebakaran dan beberapa di antaranya menimpa lahan dan hutan. Meski telah dilakukan upaya preventif, namun masih ditemukan adanya masyarakat yang sengaja membakar sampah hingga berdampak terhadap kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 71 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran itu meliputi kebakaran sampah, rumah, hingga lahan. Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kebakaran terutama akibat pembakaran sampah disebut semakin sering terjadi. Bahkan dalam sepekan terakhir, petugas damkar menangani sekitar 3 hingga 4 kejadian kebakaran lahan yang bermula dari api pembakaran sampah. Kabid Damkar Bondowoso Farah Teddy mengatakan, sejumlah kejadian terbaru terjadi di wilayah Pejaten, Tenggarang, dan Bataan. Api yang awalnya berskala kecil kemudian membesar dan merembet ke lahan di sekitarnya.
3: Karena musim kemarau, ya kemudian sampah juga menumpuk, akhirnya mungkin masyarakat mengambil inisiatif untuk membakar. Cuman karena membakar di sini ditinggal, akhirnya merembet kemana-mana. Seandainya membakar waktu itu dijaga, ketika sudah mau membesar dipadamkan secara manual, mungkin tidak akan terjadi kebakaran seperti itu.
2: Menurutnya, kondisi musim kemarau menyebabkan tumpukan sampah dan vegetasi kering menjadi bahan yang mudah terbakar. Api pun semakin cepat menyebar ketika pembakaran sampah dilakukan tanpa pengawasan. Ia menilai kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila warga yang melakukan pembakaran tetap menjaga api dan segera memadamkannya ketika mulai membesar. Berdasarkan hasil pemantauan, api dari pembakaran sampah sering merembet ke bantaran sungai maupun lahan yang dipenuhi pohon bambu. Daun bambu yang kering menjadi salah satu material yang membuat api mudah menjalar dengan cepat. Selain itu, faktor angin turut mempercepat penyebaran api. Sejumlah kebakaran yang terjadi di Tenggarang, Bataan, dan Pejaten bahkan dilaporkan berada dekat dengan kawasan pemukiman warga. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: Beberapa ruang gedung kantor Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember ludes dilalap si jago merah pada Senin malam. Insiden berlangsung cepat ketika sejumlah pegawai masih beraktivitas di dalam ruangan. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
4: Kebakaran melanda kawasan kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri, Jalan Sriwijaya nomor 53 Jember, Jawa Timur, Senin malam 31 Agustus 2026. Api membakar bagian sisi luar gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai, sebelum kemudian merambat ke bagian dalam bangunan. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri RM Wiwit Widodo mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat saat sejumlah pegawai masih melakukan kegiatan di dalam kantor. Menurutnya kobaran api pertama kali diketahui oleh pegawai yang berada di bagian belakang gedung. Mereka kemudian berlari menyampaikan adanya kebakaran di sisi luar kantor.
5: Jadi kegiatan hari ini sebetulnya rutin ya, tapi bahkan masih ada teman-teman kegiatan di aula, terus saya di posisi ini di ruang tamu mengikuti Zoom. Jadi 19.30 ya, kira-kira gitu, karena saya sempat ibadah dulu, bisa, terus baru dari teman-teman yang dari belakang yang terdekat dengan itu lari sambil menyampaikan bahwa ada kobaran api. Tepatnya di sisi luar kantor ini sebetulnya ada tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak dipakai. Artinya ada kertas, ada kursi, ada barang-barang aset yang sudah tidak dipakai. Mulai dari situ konfliknya gitu.

0: memang beberapa bulan sebelumnya sering mati sendiri, kemudian hidup gitu. Kalau enggak semua. Jadi kalau AC full semua nyala gitu enggak kuat, sehingga harus beberapa titik dipadamkan. Ini mungkin ada sebulan dua bulan yang lalu begitu ya. Tapi kita enggak tahu. Ini setelah ini rencananya kita amankan tempat lokasi. Sekarang alhamdulillah masyarakat bisa kooperatif berada di luar sehingga tidak merubah apa-apa. Kami sedang menghubungi Polres ya.
1: Sementara itu, Wakil Danro PT Damkar Jember Gucero Yudi mengatakan proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 1 jam. Petugas menerima informasi kebakaran sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam ke lokasi.
2: Ya Bapak, terkait dengan pemadaman untuk api kebakaran pada malam hari ini, bisa diceritakan Pak prosesnya?
3: Untuk masalah pemadaman, kurang lebihnya 1 jam baru padam, cuman langsung pendinginan. Jamnya tadi terima informasi itu sekitar jam 7-an habis sholat isya. Itu langsung meluncur 2 unit. Setelah ke TKP, kelihatan besar, langsung kita menghubungi ke posko Rambi Buji. Kita sudah meluncur Rambi Buji, alhamdulillah ada bantuan dari WWD, yaitu tanki sama personilnya. Juga ada bantuan dari TNI, kepolisian, Sumba.
1: Terkait penyebab kebakaran, Kepala Taman Nasional Meru Betiri Wiwit mengatakan pihaknya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dirinya juga menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
4: Jember Marching Band siap adu skill dengan grup marching band asal beberapa negara yang akan berlangsung di Kuala Lumpur. Dalam kompetisi tersebut, Jember Marching Band akan membawa nama Jember, bahkan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
5: Pendengar, Jember Marching Band atau JMB terus mematangkan persiapannya menjelang tampil di Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah menjalani latihan sejak awal tahun, persiapan tim kini telah mencapai 95%. Manajer Jember Marching Band, Rizky Setiobudi mengatakan, JMB dijadwalkan bertolak ke Malaysia pada 6 September mendatang. Persiapan menuju kompetisi internasional tersebut sudah dilakukan sejak November 2025. Tahap awal dimulai dengan penjaringan atlet dan audisi untuk menentukan penempatan instrumen. Dan saat ini tim memasuki tahap akhir berupa evaluasi penampilan, pematangan detail, serta persiapan seluruh peralatan yang akan dibawa ke Malaysia. Dalam ASEAN Music Games 2026, JMB akan mengikuti 8 mata lomba. Sebanyak 145 orang akan menjadi bagian dari kontingen JMB yang terdiri dari atlet, pelatih, dan juga ofisial.
6: Untuk mata lomba yang kita ikuti tahun ini ada 8, Mas. Itu terdiri dari Marching Field Show. Ini adalah program besarnya karena ini yang bermain total 100 atletnya ini bermain semua, mulai dari musik, koreografi, dan body language-nya bagaimana seperti itu. Kemudian ada brass battle, drum battle, strip parade full band, kemudian strip parade percussion, kemudian drum battle senior, strip parade senior dan individual. Kita ikut di 3 section, yaitu color guard, snare drum, dan tenor. Untuk dari saya, semoga Jember Marching Band bisa membawa kembali prestasi dan dilihat dari ajangnya ini, Asian Music Games ini lebih besar, lebih wah juga, lebih susah untuk pesertanya. Kemudian doa dari masyarakat Jember semoga membantu untuk terkabul untuk pencapaian Jember Marching Band.
5: Rizky menyebutkan bahwa para atlet JMB berasal dari jenjang SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Sejumlah pemain bahkan sudah bergabung sejak ASEAN Music Games 2023 yang pernah digelar di Kabupaten Jember. Rizky menilai pengalaman tersebut menjadi salah satu modal JMB menghadapi persaingan internasional. Meski demikian, JMB tetap mewaspadai seluruh peserta, termasuk dari Jepang dan Thailand yang dinilai memiliki standar musikalitas yang tinggi. Selain membawa target prestasi, tim juga berharap dukungan dan doa masyarakat Jember agar dapat menjadi penyemangat selama bertanding di kancah internasional. Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
4: Ratusan hektar hutan dan lahan Bromo Tengger Semeru yang terbakar pada hari Senin kemarin diperkirakan berpotensi kerugian bagi negara. Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan penelusuran penyebab pasti kebakaran serta kerugian negara. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
7: Ratusan hektar hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan BTS di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terbakar pada hari Senin 31 Agustus 2026. Kebakaran ini diperkirakan menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnu Groho, mengatakan titik api muncul di sekitar jalur pendakian menuju Gunung Kepolo dan Kalimati, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan data dari pos TNBTS, hingga pagi hari masih terpantau titik api di wilayah Desa Ranupani. Luas area yang terbakar saat ini diperkirakan mencapai kurang lebih 598 hektar.
8: Seperti itu, dan informasi lebih lanjut, kawan-kawan yang ada di Ranupani hari ini juga masih melakukan pemadaman bersama jajaran samping, pihak TNBTS, relawan TNI Polri, termasuk BPBD Provinsi, diturunkan ke sana. Kalau kali 5, dengan 5 personil 1 regu, 5x5, 25 orang.
7: Penyebab pasti kebakaran masih dalam penelusuran oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sementara itu, medan menuju titik api cukup berat karena berada di jalur pendakian dan hanya bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 atau berjalan kaki. Atas arahan TNBTS, BPBD Kabupaten Lumajang bersama tim gabungan langsung melakukan pemadaman di area pos 1 hingga pos 2 jalur pendakian Lumajang. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
4: Belasan unsur yang tergabung dalam forum ekosistem kopi yang terdiri dari petani, pelaku industri, hingga akademisi diproyeksikan akan mendongkrak perekonomian dan identitas daerah. Forum yang terangkai dalam kegiatan RRI Fest 2026 itu menjadi angin segar bagi kalangan petani hingga masyarakat luas secara jangka panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
5: Pendengar, kopi Jember tidak hanya menjadi komoditas perkebunan, tapi juga bagian dari identitas dan perekonomian masyarakat. Untuk memperkuat posisi tersebut, para pelaku kopi didorong membangun kolaborasi dari hulu hingga hilir. Dorongan itu mengemuka dalam forum komunikasi ekosistem kopi Jember yang berlangsung di auditorium LPP RRI Jember pada Selasa 1 September 2026. Kegiatan bertajuk Kopi Jember Bersatu Membangun Ekosistem Kopi Jember yang Kuat, Berdaya Saing dan Mendunia ini menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Forum tersebut mempertemukan sekitar 15 unsur dalam ekosistem kopi, mulai dari petani, pelaku industri, akademisi hingga eksportir. Ketua Umum BPC HIPMI Jember, Holland Sanjaya, menilai salah satu pekerjaan rumah dalam pengembangan kopi Jember adalah belum kuatnya kolaborasi antar pelaku. Masing-masing pihak dinilai masih cenderung berjalan sendiri sehingga potensi yang ada belum berkembang secara optimal.
9: Kalau yang saya amati, para pelaku usaha yang ketemu hari ini di ekosistem kopi ini, egonya masih belum bisa menyatu. Yang ini so ini, yang ini begini, akhirnya masih belum bisa menyatu. Jadi kenapa Jember masih belum begitu solid untuk para pengusaha kopi? Karena bergandengan tangannya masih kurang, solidaritasnya masih kurang. Jadi masih mengedepankan ego masing-masing. Nah, makanya di sini ini HIPMI hadir untuk menjembatani para pelaku-pelaku tersebut.
5: Holland mengatakan forum tersebut akan ditindaklanjuti melalui grup komunikasi yang mempertemukan para pelaku kopi. Langkah ini diharapkan membuat komunikasi dan kerjasama tidak berhenti setelah kegiatan berlangsung. Sementara itu, founder eksportir muda Indonesia, Vicky Armando, mengatakan Jember memiliki modal besar untuk membawa kopi daerah menembus pasar global. Keberadaan Gunung Argopuro dan Raung, pusat penelitian kopi serta dukungan petani, pelaku usaha dan akademisi menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Menurutnya, peluang pasar masih terbuka luas termasuk di kawasan Asia seperti Jepang dan Cina. Namun hingga kini belum ada eksportir yang secara konsisten membawa kopi langsung dari Jember dengan identitas daerah.
9: Ekspor potensinya banyak dan besar tentunya karena lihat saja industri perkebunan kopi semakin berkembang walaupun mungkin ada penurunan produksi saat ini. Selama ini belum ada ekspor kopi yang langsung dari Jember. Membawa nama Jember, eksportir, ekspor itu kopi masih sendiri-sendiri atau masih pihak ketiga atau masih dalam skala yang kecil, belum ada yang benar-benar eksportir langsung dari Jember. Nah, dengan adanya wadah ini bisa kita bertegur sapa, bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, saling curhat bagaimana kopi Jember bisa sustain, gak sustain di Jember itu sendiri tapi bisa sustain di pasar dunia.
5: Vicky berharap kolaborasi antar pelaku kopi juga dapat menghasilkan masukan bagi pemerintah untuk memperkuat program dan kebijakan pengembangan kopi dari hulu hingga hilir. Melalui kerjasama yang lebih kuat, kopi Jember diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan potensinya sebagai komoditas unggulan, tapi juga memiliki identitas yang semakin kuat dan berdaya saing di pasar internasional. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
4: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru Lumajang semakin meluas dan mengarah ke wilayah perbatasan Lumajang-Malang. Untuk meminimalisir perluasan zona rawan rambatan api, sejumlah tim gabungan hingga saat ini bersiaga di beberapa titik rawan. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Semeru terus meluas. Berdasarkan data terbaru, lebih dari 600 hektar lahan telah terbakar dan arah api saat ini bergerak ke barat menuju wilayah perbatasan Lumajang, Kabupaten Malang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, saat dikonfirmasi RRI pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 mengatakan, upaya pemadaman masih dilakukan tim gabungan di sejumlah titik api. Berdasarkan update informasi, sebanyak 600 hektar lahan lebih telah terbakar dan petugas gabungan masih melakukan pemadaman pada titik api.
8: Untuk update sampai dengan hari ini sudah mencapai 600 hektar kurang lebih seperti itu. Dan informasi lebih lanjut, kawan-kawan yang ada di Ranupane hari ini juga masih melakukan pemadaman bersama jajaran samping. Pihak DNPTS, relawan TNI Polri, termasuk BPBD Provinsi, diturunkan ke sana.
7: Sejak tanggal 26 Agustus 2026 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, jalur pendakian Gunung Semeru hingga Ranukumbolo resmi ditutup. Penutupan dilakukan berdasarkan instruksi pimpinan dan belum ditentukan batas waktu pembukaannya. Langkah tersebut diambil untuk menjamin keselamatan pendaki serta mempermudah akses petugas di lapangan. Tim gabungan yang diterjunkan terdiri dari TNI, Polri, personil BPBD Kabupaten Lumajang, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru saat ini. Sekitar 25 personil berada di lokasi kejadian. Isnugroho juga menjelaskan pendengar pemadaman menghadapi kendala serius karena medan yang terjal dan kondisi cuaca. Mengingat medan yang sulit dan cuaca sehingga api sulit untuk dikendalikan saat ini. Arah api menuju ke barat yakni Gunung Kepolo, Puncak Trisula, dan masuk area Malang. Pasukan darat tidak bisa menjangkau karena peralatan terbatas dan sulitnya medan. Untuk mempercepat penanganan, BPBD Kabupaten Lumajang dan Provinsi Jawa Timur merencanakan reposisi helikopter guna melakukan waterbombing di titik-titik api yang tidak terjangkau darat. Petugas hingga saat ini masih memfokuskan upaya agar api tidak semakin meluas dan merusak kawasan konservasi di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hingga berita ini diturunkan, pemadaman masih berlangsung dan status jalur pendakian Semeru Ranukumbolo tetap ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyan Tony melaporkan.
4: Demikian rangkuman berita selama sepekan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Berbicara tentang kesenian khas Banyuwangi, salah satu yang paling terkenal adalah tari gandrung. Tarian ini bahkan sudah menjadi ikon budaya Banyuwangi. Tari gandrung awalnya merupakan bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat setelah panen. Dalam pertunjukannya, penari perempuan mengenakan kostum berwarna cerah dengan mahkota khas di kepala. Gerakan tariannya lembut namun tetap dinamis mengikuti irama musik tradisional seperti kendang, biola, dan gong. Biasanya tari gandrung dipentaskan dalam berbagai acara, mulai dari festival budaya hingga penyambutan tamu penting. Melalui tari gandrung, kita bisa melihat keindahan seni sekaligus kekayaan budaya masyarakat.

Kuliner unik yang mungkin tidak akan kita temukan di daerah lain, yaitu rujak soto. Dari namanya saja sudah terdengar tidak biasa, karena makanan ini memadukan dua hidangan sekaligus. Rujak soto sebenarnya adalah rujak sayur yang terdiri dari lontong, tahu, tempe, dan sayuran yang kemudian disiram dengan bumbu kacang. Setelah itu, di atasnya ditambahkan kuah soto daging yang hangat dan gurih. Perpaduan rasa pedas, manis, segar, dan gurih dari kuah soto.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, dulur-dulur Kang Anto sehat.
1: Kang Uun uga sehat.
0: Tidak ngimpi Kang
1: Aryo ang miliakan gending-gending Kang jalukan di kongku. Yo sehat yeah. Uga semoga-moga Kang Anto yo.
0: Yo gadut kocone arek
1: Kang. Iya. Semoga-moga dulur-dulur kurucak tutuk wabeh nang dibayain panggonane. Riko sehato yo lah cara rezekine.
0: Paren maning saiki tajemtra. Gerak jalan tanggul Jember tajemtra tanggal 5 dina Sabtu 2016 bulan bulan September. Muga-muga hang milu tajemtra ring dina iki paringono. Paringono selamat, paringono lancar. Soale anu Kang meraih perenarane rekor muri Kang untuk tajem terang saya. Ya muga-muga sukses.
1: Sukses, insya Allah sukses.
0: Paringan selamat kabeh, sehat kabeh. Getuk finish sehat. Sing ono alangan paren-paren
1: ya. Yuk. Dulur nanti kabar Riko merini ya. Sak tekani kabar Riko ini berarti Riko ono ing sasono sehat.
0: Paren sasono Kang.
1: Suasana sehat.
0: Oh, suasana ini sehat ya Kang.
1: Suasana ini sehat. Bahasa Indonesia ini
0: digurau. Ya dulur.
1: Sak durungi kabar Riko getuk ini Riko nadang lambi gending. Ngangeni hanggiandang Kang Denwok Deni.
0: Kang Deni.
1: Kang Deni.
0: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.

0: Lho, kanca-kanca dulur-dulur pendengar pecinta rujak soto ing dipindru ngokaken yo lur. Alhamdulillah saiki wis wae buka diasar yo. Riko Hang arti mlebu monggo tetep dinteni nang 336652 loro. Antrian panjang kaya SPBU. Aduh. Isuk mau Riko kan.
1: Aja ngomong
0: antri panjang. Aduh. Oh, hampir. Tutu hampir tapi kabeh SPBU ning Kabupaten Jember kan ya. Ya muga-muga tetap lancar, lancar aman ya tetap terkendali. Wes telu telu 665 loro kon lu ngumpul yo.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang Anto, Kang Upun.
0: Rujak soto.
2: Apa?
0: Rujak soto.
2: Koyok Joko.
1: Koyok Janoko.
2: Salam jahat ya. Pangan Kang Aryo tuh dicari-cari judut di bawah lemari tidak ada.
0: Eh, iki Janoko ne RRI Jember kai.
1: Arjuna
0: ne
1: RRI Jember.
2: Arjuna ne percaya aku Kang Aryo. Berjiwa Pancasila. Berjiwa Pancasila.
0: Gendingin jelok paran Riko.
2: Apa?
0: Gendingin jelok paran.
2: Anu gendingiku selawase neng ati.
1: Selawase.
2: Selawase neng ati. Alhamdulillah.
0: Oh, tas selawase neng ati ku ya.
2: Anu dari Mahesa.
0: Oh, iya benar. Oh, Mahesa. Oh, iya.
2: Ati ono Kang Aryo kok jadi operator. Kang Aryo dilawase.
1: Teman-teman.
2: Terima kasih jiwa Kang Aryo sangat luar biasa. Salam-salam Epon.
1: Yuk.
0: Panji Delingmu.
2: Pak Paico. Pak Rus, Bok Rus, di Banyuwangi ya. Bekang Irwan.
1: Selawasi.
0: Selawasi.
1: Selawasi. Yuk.
2: Bunda Ribut. Halo Bunda Ribut. Aduh kangen Bunda Ribut. Ya lama dak gabungan.
0: Saya mbok rebut mlebu mbok rebut.
1: Dinteni dulur-dulure iki mbok rebut.
2: Anaknya Bu Ribut. Pesan yang empuk. Anu Bu Yaya ya. Juga ada Pak Suci. Pak Suci. Saudara dengan Putra Madura itu ya. Ibu, kecil bapak itu. Putra Madura, Pak Suci di Moncar, seluruh pendengar-pendengar di Moncar Banyuwangi. Salam sehat dan salam hormat takdim. Ono pisan Pak Rahman. Oh ya, saudaraku yang di Bondowoso, Putra Makinda.
0: Jangan iyo, selalu berdua
2: Pak itu. Pak Hadi Blangkon. Pak Hadi Blangkon. Selamat siang, salam sehat semuanya masyarakat Bondowoso ya, yang di Gang Mayor ya, masyarakat Kelurahan Badian Bondowoso sehat semuanya. Juga ada itu lagi Bunda Mutia. Juga ada itu lagi Mas Rendra, Mas Rubil ya, Bang Magun, Pak Rusdianto, Mbak Lini Suryani ya. Pak Rusdianto di Kalimantan, Mbak Lini Suryani di Trenggalek sehat selalu ya. Ono pisan iku Mansurawi.
1: Yo.
2: Tapi wis yo dulur-dulur yo.
1: Yo. Mbok Yaya.
2: Disebut mohon maaf. Mohon maaf. Salam kompak seduluran, salam hormat, salam sehat.
0: Ye, amin.
2: Khususnya RRI Jember Pro 1 RRI Jember ini selamat menyongsong ulang tahunnya. Semoga di ulang tahun yang ke-81 ini RRI se-Nusantara, se-Indonesia umumnya juga RRI di Jember ini semoga lebih baik, lebih banyak pendengarnya dan lebih lancar rezekinya. Amin. Menjadi nomor favorit RRI Jember dan RRI Nusantara, RRI di lawan.
0: Kang duwe elemen bangsa.
2: Amin, amin ya robbal alamin. Buat Kang Anto, Kang Uud. Ini ano ba? Pemandunya sangat berjiwa Pancasila, Kang Uun, Kang Anto. Selamat berkisah. Kang Anto. Kaun, kalau kau, saya mesen kaos rujak soto.
0: Oh, siap.
2: Dengan grupnya tuh biar bersatu gitu, yeah, menyatu.
0: Siap.
2: Dan kalau sudah jadi, tolong ditaruh di Kang Anto, ya.
0: Karena
2: Kang Anto lebih lebih cepat anunya ya.
0: Ya. Nggih. Pesene pirang kodi, guys. Pesene, guys.
2: Tolong. Tolong diberi semangat dan jaga keamanannya dan kenyamanannya para penonton Tajempra. Gerak jalan, jalan sehat, tanggul Jember. Dan jaga kebersihannya kota Jember ya.
1: Yeah.
2: Tolong jaga kebersihannya kota Jember. Jangan sampai apa? Jangan sampai sampah-sampah itu berserakan ya. Tolong sungguh dan mohon di respon ini. Kita masih supaya Jember lebih bersih ya. Penuhan Kang Anto. Terima kasih. Kurang lebihnya. Terima kasih Kang Anto. Penuhan
0: Kamsiah.
2: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cici maning.
0: Yuk, sepisan kas telur. Telu-telu 665 loro. Yuk, honclok maning riko.
1: Assalamualaikum, halo.
0: Rujak soto. Eh, temenan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di radio ini kok ngik-ngik.
0: Neng di Kang?
3: Mungkin kebateran.
0: Neng di Kang?
3: Pulau Tanjung Sari Glundengan.
0: Oh.
1: Glundengan.
0: Enten sinten Kang?
3: Kecamatan Wuluan.
0: Nggih.
3: Kulo pendengar baru.
0: Alhamdulillah,
1: tambah dulur maning.
3: Nami kulo Pak Maskur.
0: Pak Maskur, Pak Maskur, monggo. Heeh, asli pundi Kang?
3: Saged
0: mlebet. Kang, oh ngaten, nggih. Nggih. Mboten napa-napa Kang. Aja. Ai
3: pangapunten kulo nggih tasik grogi iki ngadepi.
0: Alah, monggo.
3: Kulo niki entikan kali sinten nggih?
0: Kang Anto kali Kang Uun.
1: Kang Uun.
3: Kang Antok kali Kang
0: Uun. Kang Uun.
3: Tepakakan kula Pak Maskur saking Tanjung Sari Glundengan. Kecamatan Wuluan. Jadi Wuluan sing sisih luar piyambak.
0: Ah, perbatasan iki kali Balung nggih.
3: Nggih. Balung kali ngaler Nogosari.
0: Ah, nggih.
1: Nggih, nggih. Nggih.
0: Anu, napa gendinge nedhi napa tiga?
3: Kula nedhi gending napa niku? Sumebiar.
0: Oh, Sumebiar.
3: Sumebiar.
0: Pinter golek gending ya, Kang. Wong anyar wis pinter golek gending.
3: Muka-muka salah sing ini kulo saged lancar.
0: Amin.
1: Insyaallah.
3: Sang sang omongane tadi
1: asik. Hal penting wis bisa guyonan pian ya, Kang.
3: Lah
1: iya. Men nomor kok iku.
3: Amin.
0: Salam isun Kang nang dulur-dulur ning Glundengan Tanjung Sari ya, Tanjung Sari Glundengan.
3: Insyaallah mangke kulo sampeyan
0: cerita. Kon mlebu kabeh wae kon ngrungokaken ning kono.
1: Mboten kesupen.
3: Pendengar setia niku kuat. Nggih. Saking badhe mlebeten rujak soto iki.
1: Mboten kesupen. Mboten kesupen salami dateng keluarga nggih teng Boki ngriku.
3: Insyaallah.
1: Salam saking rujak soto mboten mawon.
3: Nggih. Kula badhe atur salam nggih.
0: Monggo.
3: Renceng-renceng yang.
0: Nggih.
3: Nggih menika kagem panjenenganipun Putra Madura.
1: Nggih.
3: Ingkang nggih mandhap kalian Putra Makenda. Kalian Bapak Adi Blangkon ingkang wonten Bondowoso.
1: Nggih.
3: Kalian Bu Yahya. Apa teguh Mas?
0: Oh nggih, sempu.
1: Sempu.
3: Apa teguh?
0: Nggih.
3: Kalian Pak Ribut Mas Doni.
0: Nggih.
3: Lajeng Perah Lumajang nggonira Mas dan Bu Pak Sukadi. Lili Suryani.
0: Nggih.
3: Lili. Engkang wonten Trenggalek. Nggih menika Bu sini nggih. Bu Mutiah sing kawon dong. Kalian tanggul tukang wonten ing Kecamatan Duluan. Kalian ajak bisi sugeng siang, sugeng jangetaken rujak soto. Kepareng spesial ipun nggih Mas.
0: Damel sinten?
3: Kagem Mariana Putri ingkang wonten Ampel Gading Malang.
1: Alhamdulillah.
3: Yeah. Mugi-mugi mitengaken rujak soto ing sonten niku.
0: Amin.
1: Amin, mugi-mugi nyampe kabaripun.
3: Kagem Mas Anto kalian Mas Urun. Mugi-mugi sehat anggenipun ngayahi kegiatan.
1: Amin, amin sak
3: langsung. Kata-kata kula tasik grogi sanget. Niki-niki ngomong.
1: Buluan niku wonten Kang Imron, buluan wonten Kang Madun Balung.
3: Kang Imron nggih insyaallah Kang anu Mas Imron ya. Mas Imron
1: juga nggih. Kang Burawi yang bulu.
3: Mas Burawi ambulu nggih. Nggih ngaten mawon sedayanipun nggih Mas
0: Sun. Sun.
3: Assalamualaikum
1: rujak soto. Eto temenan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk,
0: diangkat selongnya. Gendingin lor.

0: Yo Kang lanjut maning terusakan maning Kang. Wis mulai antri maning ngarepe mlebu yo. Saiki antri pojokan maning yo 3365 loro.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam Kang
0: Uu. Nih, rujak soto mbok Lili.
2: Eca temenan.
0: Lili Suryani
1: Trenggalek. Kabar mbok. Sapa? Bulik TV. Kelin di mbok Lili.
2: Kulit Dewi nandang keras kan?
0: Aduh, alam gue mau gendangaran.
1: Nandang waras yuk, sehat.
2: Nandang keras wajah.
0: Oh, alah. Gampang udah marning kok. Gelis waras.
2: Ibu Chelsea kelepon.
0: Melentus sih kok ya.
1: Melentus melepun yang kelepon ya.
2: Betul, kan? Gak play gue dulu.
0: Ya nek lho kok gak apae kuwi ndok.
1: Merek nyeplus golek kono nang klepone ngono
2: wis. Inje. Kang Anto. Nun. Kalaunya lak wonten dayah ta?
0: Nggih sinten?
2: Nganu saking ngandel. Hmm. Gek dipun kawasi klepon.
0: Oh ngoten.
2: Pak, mbok pilih pianten ngancuk niki ra? Temen kelapan tau.
0: Oh ngatan
2: nakalan. Anu aku jika kelapan ya. Anu neng aku isen. Aku tak jika sitik wae. Kek kok dilalah. Kelapan ipun nika dipun geleakan wanteng nyandapi pun kopian iku lho kan.
0: Oh anjen.
2: Tunggu ke tengah margi. Cek kelepane pun
1: pecah.
2: Anu ledas.
1: No no rauk wis yo. Abang abang coklat tak kerah ini nih.
0: Oh no yen.
1: Nemu mbok Lili.
2: Cek lantun ngatun WA datang golek TV. Aku ketiwasan nih mbak. Aku jika telepon kaya kayak kok ujik-ujik meledas tak salah keneng ngisar kopiah kaya lho. Terus apa sih ngangkat nih. Agarku benda hilang kok eh.
1: Benda lali.
0: Tiba nom meledas.
1: Terus ketemu solong ya.
2: Jangan tak kagukin sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Gini tembangi pun
0: yeah.
2: Nyancang hati saking wandra gini.
0: Oh nyancang hati saking wandra.
2: Gini ada persalahan gini kan. Gini wantan Bapak Maskur. Gini siang Bapak Maskur.
0: Gini
2: kiwantan anu Bapak Abdullah. Atur sembahun salam pun. Bu pikan tak salam kan?
0: Saya cinta.
2: Saya boleh TV.
1: Waalaikumsalam Mbak TV.
0: Salam bialik gak?
2: Jadi tak samuan tak eh. Jadi rasa wajah kok muan tak? Kek kali balik pahit sini kah?
0: Kau cah cilik wae.
2: Oh, anjane. Kok nangis ya?
0: Gaplek i lo anjane.
2: Kau gaplek i. Mesti kagem anu.
0: Inden.
2: Bapak Rusdianto. Kalian Mas Joni.
0: Nggih.
2: Sugeng siang Mas Joni.
0: Nggih.
2: Sugeng midhangetaken.
1: Nggih.
2: Kiwantan, Mbak Saliem kan?

0: Nggih.
1: Kiyen Pak Danis jeng siya.
0: Nggih.
1: Kagem Ibu Yaya.
2: Nggih.
1: Kiyen Ibu Yaya. Kalian anu.
0: Anu,
1: sinten? Bapak sinten nika?
0: Bapak Sute. Anu.
2: Surawi.
1: Jangan tak ngapai. Cakap sekemawan je kan? Supe.
2: Supe.
1: Sukan siang masuk ke mitang ketakan. Di sini pun kagem kamatan Gorontalo kemawan. Sukan siang sukan makannya.
0: Ge, amin.
1: Kagem kangen satu, kangen uun je. Sukan siang sukan layak kemawan.
2: Lancar
1: lancar kini pun dek kan.
2: Amin.
1: Tembang pun.
0: Ge.
1: Pandra.
2: Ge.
0: Pandra
1: apa?
2: Nyancang ati.
0: Nyancang ati. Wandra nyancang ati. Oke.
1: Okay. Rucak satu.
2: Eco temenan.
1: Eh Mas Rendra suka. Nih kan? Mas Rendra.
2: Enggak play inbox Lili.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih matur nuwun. Kanggo Mbok Lili Suryani Trenggalek. Wandra jalukane ya, nyancang ati ya.
2: Mbok anu sapa Mbok Tila iki mlaku nambe nyuwangi, muga-muga selamat to yo.
0: Selamat lancar perjalanane iki
2: ya. Ya tetep maning. Ayo nomor
0: 3366 loro teh.
2: Assalamualaikum, halo. Halo.
3: Halo.
2: Halo. Iki lali.
3: Laras laris.
0: Rujak sat rujak soto meh sampean.
3: Oh, eco temenan.
0: Ngomong muncar, Kang.
2: Iya, iya.
3: Eling teng Pak Maskur. Ini mlebu campur sari. Ini teng Pak Maskur. Apa kok blasuk nang rujak soto?
2: Rikoe kuang gudho.
0: Gudho ketang.
2: Kang Burawi kae.
3: Guyu mulai mau isun.
0: Iya ta. Kang Burawi.
2: Kamburawi?
3: Iya.
2: Iki nang Ambulu ta nang Rogo Jambi kok iki?
3: Cek nang Rogo Jambi.
0: Mbok repot, mbok repot.
2: Kamburawi kita lenono meneng menyang-menyang.
0: Kira-kira wis mari disukui mangan rujak lontong apa durung iki, Kai?
3: Ojo nesu nggo. Salami Kang.
0: Aduh, wes ya, salami wes kan
3: iso. Cuma request lagu.
0: Ning kira ngamukan mbok ribut.
3: Tak kirimi lagu Kang.
0: Iya.
3: Wadon Garongan.
0: Hah? Wadon Garongan?
3: Wadon Garong.
0: Tepang nembiang kau?
3: Hah?
0: Yang nembiang sopan?
3: Panggole ono nang Mas Aryo. Wadon Garong.
0: Wadon Garong. Wadon Garong. Oh, ono. Oke, percaya. Wadon Garong.
2: Kang Burawi, Den.
3: Yo. Bener kah?
0: No. Bener. Mbok ribut kan lungguh ning pojokan apa ning arep dhewek iki kau?
3: Jare sopo yuk melung.
2: Yuk melung.
3: Yuk melung-melung yo.
2: Eh,
0: masuk eh, sih Kang. Kang Burawai.
2: Mbok ribut kan ngenteni nang ndi? Nang pojokan nang lambi ngungut.
3: Rame-rame.
0: Kang.
3: Hah?
0: Kang.
3: Eh.
0: Anu para narane lontongnya mesti dijalani pojokan kok pojokan iku kok ndang pangan sulung dijalani pojokan kangun turun dipangan ya kangun nyandak telepon
2: wis tele pojokan loboke limoan ngono
0: lontong dijalani pojokan ditinggal nelpon. Aja moheng mbok ribut kayak mbok ribut langsung. Langsung telepon mbok ribut. Iya mbok ribut. Cari Kang Uun. Sepuntene mbok ribut.
2: Meneh awet nom mbok ribut guyonane.

0: Nang hotel po, telepon.
1: Telepon ba kripo?
2: Tumbel ng kurabi ko.
0: Ito, miss call, miss call. Ito, boy.
1: Lanjut.
0: Salami. Ito. Yo melong. Ahmad Abdullah. Ambi bunda. Sehat, waras. Kanggo putra Bondowoso, Maginda, yo.
1: Putra Maginda.
0: Yo. Ambi Pak Iskandar kono. Selamat mirengaki. Ayo melebu. Ojo guyu-guyu sik nang tulung mari, pendang mari. Pak Rahman. Terus Pak Bano, Pak Hadi, Pak Maskur, kesuwun. Pak Maskur.
1: Kok moro-moro kesuwun rika? Ning Kang Maskur.
0: Iya wis melebu, wis iso melebu.
2: Salam mau nang Kang Urawi.
1: Lanjut.
0: Bunda Yaya. Bundaku yang terhormat. Pecok guyu-guyu Bunda Yaya. Terus. Sopo Situ Bondo iku, Kang?
2: Kang Rahman.
1: Kang Rahman.
0: Iya. Ayo melepu Pak Rahman.
2: Dintenteni.
0: Terus Cak Matun, Cak Rendi. Rendra ayo.
2: Kang Imron.
3: Luar niku.
0: Iya, Kang Imron. Mari wis, Kang.
2: Iya ta.
0: Aji Mohit.
2: Mohit Halili. Pak Haji Halili.
0: Haji Halili yang termulia masuk.
1: Yang termulia.
0: Meski ku kaku re-re cari pengeturo.
2: Juk kebatin juk. Masuk.
0: Yo kabeh wis Kang.
2: Yo wis Kang.
0: Salam kompak kabeh. Ono sing lali Kang.
1: Parang.
2: Lili Suryani.
0: Ngecip ambi anu Kang ngecip nang muncar.
2: Iya.
0: Iya srono.
1: Oh iya laliun. Tonggo nisun iki kau.
0: Iya. Kanggo Kang Uun, Kang Aryo.
1: Nggih.
0: Terus Kang Etok.
1: Nggih.
0: Muga-muga diparingi kesehatan.
2: Amin.
0: Yo, aku titip salam. Kanggo anu Putra Madura. Cepet sehat yo, Putra Madura.
1: Amin.
0: Dan iso guyung-guyung mani mbek Kang Ato.
2: Apa Putra?
1: Sing spesial Rico. Rico yang kirim spesial.
0: Iya. Nek ade spesial le Putra Madura, ngamuk.
1: Iya, Putra Madura. Oh, sing Ang Ijay.
0: Hah?
1: Kang Ijing di spesial ay?
0: Iya. Yo ketiku biain kan?
1: Ketiku biain. Kari ke susu.
0: Anu Imron.
1: Yo.
0: Imron irama iku Kang.
1: Iya.
2: Iya.
0: Lali Sun.
2: Kupron.
1: Kang Kupron. Eca temenan.
0: Tak gawa nang Kupron irama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, iki maca WA-ne Kang mau ribut surung ya.
2: Iya.
1: ngono WA-ne. Kemuyut ta mau ribut. Ya wis, mau ribut selamat gerus-gerus gitu ya. Ya wis 6665 loro teh. Wis iki kae. Dulur iki Kang repet telepon sabiar sawentara ya. Sabiar sulung, gendi sulung ya, yuk berangkat.

0: laporan terkini.
1: Pendengar Pro 1, kami akan update informasi kembali seputar Tajemtra 2026, tentunya untuk melihat lebih dekat bagaimana kondisi di lapangan, mulai dari situasi peserta, lalu suasana sepanjang rute seperti apa, sampai antusiasme masyarakat di sana yang ikut menyaksikan. Dan kali ini kami telah tersambung bersama rekan Rizal Febrilina untuk kita update informasinya. Baik, Rizal Febrilina, laporan Anda.
2: Baik pendengar, saat ini kami berada di sekitaran Kabupaten Nau, di mana baru saja Bupati Jember Agus Sawai sudah melepas para peserta Gerak Jalan Tradisional Tangguh Jember di tahun 2026 ini dengan cukup luar biasa. Dan kali ini kami bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Jember, yakni Bapak Regar, kita akan berbincang-bincang sedikit bagaimana berjalannya Gerak Jalan Tradisional Tangguh Jember di tahun 2026 ini. Baik, selamat siang Pak Adi.
3: Selamat siang menjelang sore ini Mas.
2: Pak Adi, melihat hari ini antusiasme dari masyarakat sendiri cukup luar biasa. Bahkan banyak peserta yang masih belum mendapatkan nomor undian di Tajemtra tahun 2026 ini, Pak Adi. Gimana Pak Adi?
3: Iya, memang dalam hari ini ya bisa kita lihat atau kita buktikan sendiri berapa antusias masyarakat Jember untuk mengikuti Tajem. Memang kenapa pendaftaran kemarin kita tutup tanggal 2 ya, itu kan untuk juga dalam rangka untuk persiapan dan mengestimasi kebutuhan-kebutuhan yang harus kita siapkan supaya lebih proper. Yeah. Namun kalau terhitung ya 25.613.613. Yeah. Tapi saya yakin jumlahnya yang ikut berpartisipasi dalam Tajem ini lebih dari 26.000 ini.
2: Ya. Yeah. Kemudian Anda melihat saat ini bahkan Bapak Bupati kita juga ikut andil dalam Gerak Jalan Tradisional Tangguh Jember ini di ini apakah beliau akan ikut jalan dari Tangguh hingga Jember nih Pak Adi?
3: Ya, itu adalah sesuatu bentuk komitmen ya, sesuatu bentuk komitmen nyata beliau untuk menyukseskan Tajemtra 2026 dan insya Allah nanti tahun depan kita akan menyongsong Tajemtra 50 tahun dan ini akan kita lebih meriahkan lagi insya Allah. Mohon support doa dan dukungannya dari masyarakat seluruh Kabupaten Jember ini.
2: Ya, Pak Adi, terakhir harapan untuk ke depan untuk Kabupaten Jember seperti apa, Pak Adi?
3: Ya, Tajemtra ini adalah sebuah tradisi ya. Tidak hanya persoalan jalan dari Jember ke Tanggul, tapi di sini ada nilai-nilai yang memang harus kita lestarikan. Nilai-nilai kesabaran, gotong royong, saling jaga satu dengan yang lain. Ini adalah salah satu bentuk ya komitmen bersama dari masyarakat Kabupaten Jember untuk bersama-sama. Mari kita bareng-bareng bersama-sama membangun Jember menuju Jember baru yang Jember lebih maju.
2: Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Baik, mendengar bahasanya ke pantauan kami di saat ini hingga saat ini baru saja Bapak Bupati Jember Gus Sawai sudah melintas menuju ke hampir di jalan di Kecamatan Gembiro, no? Bahkan hingga saat ini peserta yang terus berjalan mulai start Tanggul Jember ini sudah mulai memadati area jalan dan pantauan kami juga terlihat hingga saat ini banyak sekali para UMKM yang berjalan di pinggir-pinggir jalan dan juga menyemangati bagi para OPD yang juga ikut andil dalam Gerak Jalan Tradisional Tanggul Jember di tahun 2026 ini. Dari kawasan Tanggul, saya Rizal Febri, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Febri, selamat beraktivitas kembali. Dan demikian suasana terkini Tajemtra 2026 yang mana tadi telah dilaksanakan pemberangkatan peserta dan sudah berlangsung. Dari lokasi juga telah terlaksana wawancara singkat bersama Kepala Disparbud Pora Kabupaten Jember terkait dengan pelaksanaan Tajemtra tahun ini. Tentunya kami akan terus menghadirkan informasi dan suasana terkini dari lapangan bersama rekan-rekan reporter yang sudah ada di sana. Kita kembali ke program Rujak Soto.

0: Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.
1: Pendengar Pro 1, untuk Anda yang sedang santai di rumah atau sedang repot sama kerjaan tapi stok dapur tiba-tiba habis, tenang saja, gak perlu repot panas-panasan keluar rumah ke toko. Sekarang ada solusi paling praktis, yakni Alphagift. Mau cari apa saja buat kebutuhan harian keluarga, semuanya lengkap ada di sini, mulai dari susu formula anak, beras pulen, air galon, susu kemasan kartonan buat stok mingguan, sampai vitamin import buat jaga daya tahan tubuh biar tetap fit beraktivitas di Jember. Belanja di Alphagift itu bikin dompet Anda senyum, bebas ongkir tanpa ribet, langsung diantar ke depan pintu rumah. Banjir voucher diskon yang gak habis-habis setiap hari, tentunya poin belanja yang terus nambah dan bisa dipakai belanja lagi. Tinggal klik-klik lewat ponsel, belanjaan beres tanpa antri. Yuk download aplikasi Alphagift sekarang juga di Google Play Store atau App Store dan nikmati serunya belanja hemat dari rumah. Alphagift, belanja lengkap, praktis, dan gratis ongkir. Gratis ongkir, minimal belanja Rp25.000.
2: Assalamualaikum Pak Karto.
3: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah nggih, niki waduh niki panen to iki. Wah
3: nggih niki
2: tenan iki. Kualitas ekspor iki.
3: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
3: Wah, lagi ngerti iki aku.
2: Mm-mm.
3: Tak kira kantor Biaya Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
3: alah tiba ekspor juga iso toh?
2: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan rono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
3: Yalah, oke, let's go. Budal.
4: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
5: Kang, bonus maning kang dulur-dulur kai. Soalnya waktu ini berhubungan di adian. Satu penelpon jenis siji penelpon. Telu-telu 665 lho roti.
6: Assalamualaikum, halo.
7: Halo, pingsan nak. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rujak soto.
6: Itu teman-teman.
5: Sinten tempun di?
7: Mbak Lita, Haiti, menanggilku.
5: Oke.
7: Mbah.
5: Mbah.
7: JSD.
5: Mbah Sinten?
7: Memanggil Mbah JSD Moten. Namaku Mbah Rodia.
5: Mbah Rodia?
7: Ini.
5: Oh, Mbak Rodia tunggu di Mbak?
7: DSG.
5: Tunggu di?
7: DSG.
5: SD pun di?
7: Stadion.
5: Oh, alah, JSG. Mbak Rodia, JSG. Gengge. Gendingnya nanti nopo, Mbak?
7: Ya nopo,
5: ano. Gendingnya nanti nopo?
7: Andi-andi Lumut.
5: Oh, Andi-andi Lumut.
6: Lagu anu, Mbak? Kendang kepulan, Mbah, Banyuangian.
5: Banyuangian, Mbah, ande lumut
6: Jawa.
5: Nggih. Lah ande sing ande lumut
6: kene niku niku Jawa. Marzina.
5: Heeh. Sing anu kendang kempul, Mbah.
7: Lek anu ojo dilorekki niku.
5: Ojo. Oh niku Jawi sami. Nggih, Jawi. Niku khusus kendang kempul, Mbah.
7: Nggih,
5: antum mau
7: ikutan
5: pun nggih. Oh, ikutan nggih. Salamet sae pun di Mbah, Mbak, waktune nggih.
6: Lagune ngomong
5: ngikut parenjare Kang Aryo.
7: Nggih, mugi sehat.
5: Amin.
7: Antum bertiga, mugi secepatnya diberangkatkan umroh.
5: Amin. Amin. Amin.
7: Terima kasih, nggih.
5: Nggih, matur nuwun, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rujak soto, Mbah.
6: Ya, temenan.
5: Nggih, Mbah roti ya, JSG. Wes cukup.
6: Ayo.
5: Kang, krono waktu nih wes entek dulur-dulur sepurane. Holong maca didelutin ya. Kanggo Mbok Lili Suci gandrung rujak soto. Terus juga kanggo Kang Saptono Mbok sapa mau Indah, Mbok Indah Kuntarti. Iya, Mbok terus Kakek Rosuli mbih Mbok Endang marani Mbok terus pisan selamat krungokan bi
6: Kang
5: ya. Kang Agus Boklis, selamat ngerukakan kabeh wis ya.
6: Yuk, yuk
5: Kang pamit,
6: keceput
5: di pangan guru.
6: Salah lupun jaluk sepuluh.
5: Insya Allah balik maning Kang.
6: Besok dino minggu.
5: Jame podo tetap ring acara.
6: Rujak soto.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Wahab bin Munafi berkata, sungguh Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, hormatilah orang tuamu, sebab barang siapa yang menghormati kepada orang tuanya, niscaya Allah akan memberi umur panjang dan akan dikaruniai anak yang menghormati dia, dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan diberi umur pendek dan akan diberi anak yang mendurhakainya juga. Dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang bepergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abdillah bin Amr bin Ash, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dosa besar, yaitu orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasulullah menjawab, ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki ibu bapaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kalau berbicara tentang kuliner khas Banyuwangi, salah satu yang paling terkenal adalah sego tempong. Makanan sederhana ini justru menjadi favorit banyak orang karena cita rasanya yang khas dan menggugah selera. Sepiring sego tempong biasanya berisi nasi hangat yang disajikan bersama berbagai lauk seperti tahu, tempe, ikan asin, serta sayuran rebus seperti bayam dan kenikir. Namun yang paling istimewa tentu saja sambalnya. Sambal sego tempong terkenal sangat pedas. Dibuat dari cabai segar yang diulek bersama dengan tomat, terasi, dan sedikit gula. Rasanya pedas menyengat sampai membuat orang yang memakannya seperti ditempong atau ditampar oleh rasa pedasnya. Dari situlah nama sego tempong berasal. Meski pedas, justru itulah yang membuat banyak orang ketagihan. Perpaduan nasi hangat, lauk sederhana, dan sambal pedas khas Banyuwangi menjadi kan sego tempong sebagai kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke ujung timur Pulau Jawa. Jadi, kalau suatu hari Anda mampir ke Banyuwangi, jangan lupa mencicipi sego tempong, sensasi pedas yang bikin lidah bergoyang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini senang sekali saya Nova Novita di sini akan mengawal perjalanan sore hari ini dengan begitu banyak informasi yang sudah disiapkan sekaligus lagu-lagu yang sudah siap untuk menemani Anda di

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seru ya nonton filmnya? Tapi experience-nya buat kamu aja ya. Jangan spoilerin yang lain. Kasihan, kan mereka juga pingin ngerasain pengalaman yang sama. Gak seru juga dong kalau udah kena bocoran duluan.

Ngobrol Satu dimanapun Anda berada. Kali ini informasi datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen-PPPA menekankan komitmennya dalam melindungi anak dari dugaan eksploitasi seksual dan konten berbahaya di ruang digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi meminta penanganan khusus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti serta mengutamakan keselamatan anak. Nah, Arifah juga menjelaskan kasus mencuat setelah ada orang tua yang mengungkap grup percakapan digital terbuka yang diduga diikuti oleh pelajar SD hingga SMP. Karena itu pihak kepolisian tengah menyelidiki dugaan jaringan pedofilia, sementara identitas dan usia anggota pun belum dapat diverifikasi secara pasti. Ia juga mengingatkan masyarakat tidak melakukan penghakiman terhadap anak yang terpapar atau berada dalam grup tersebut. Identitas anak, tangkapan layar yang memuat data pribadi maupun materi yang dapat membahayakan anak juga diminta tidak disebarluaskan. Karena menurutnya ruang digital memiliki sejumlah resiko bagi anak, mulai dari kontak dengan orang tidak dikenal, paparan pornografi, hingga ancaman terhadap keamanan data pribadi. Ia meminta masyarakat melaporkan setiap dugaan eksploitasi atau kekerasan seksual terhadap anak melalui kanal resminya.

0: Sekitar 5 juta tahun yang lalu, Laut Mediterania hampir sepenuhnya mengering. Peristiwa ini dikenal sebagai krisis salinitas Messinian. Karena perubahan tektonik, jalur air dari Samudra Atlantik tertutup. Tanpa pasokan air baru, penguapan besar-besaran terjadi. Permukaan air turun drastis, meninggalkan cekungan garam raksasa di dasar laut. Beberapa ilmuwan memperkirakan permukaan laut bisa turun hingga ribuan meter di beberapa wilayah. Kemudian, ketika jalur ke Atlantik terbuka kembali, air mengalir masuk dengan deras, menciptakan salah satu banjir terbesar dalam sejarah geologi. Peristiwa itu membentuk kembali lanskap yang kita kenal sekarang.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini pukul 15 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, tepat di hari Sabtu 5 September 2026, di mana hari ini adalah hari spesial untuk warga Jember dan juga sekitarnya, karena Pemkab Jember gitu ya, punya gawe yang luar biasa ditunggu-tunggu setiap tahunnya, apalagi kalau bukan Kerak Jalan Ta Jemtra, tradisional tanggul Jember begitu ya. Dan hari ini tadi informasinya udah mulai diberangkatkan siang tadi begitu ya. Jadi semangat Ta Jemtra 2026 ini dimulai sejak perjalanan menuju tanggul, karena ada sebanyak 400 peserta memanfaatkan layanan kereta api gratis dari stasiun Jember menuju tanggul untuk mengikuti salah satu tradisi agenda kebersamaan masyarakat Jember. Dan fasilitas ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Jember bersama PT Kereta Api Indonesia untuk memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi peserta. Ta Jemtra 2026 sendiri pun semakin meriah dengan antusiasme masyarakat dari berbagai kalangan yang ikut ambil bagian. Ta Jemtra bukan sekedar gerak jalan, pendengar, tapi juga menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan, membangun semangat gotong royong, dan menghadirkan pengalaman positif bagi masyarakat. Dari stasiun hingga garis akhir, semangat warga Jember terus bergerak bersama. Sehat-sehat semuanya para peserta yang luar biasa di Ta Jemtra 2026.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru, boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

0: menegaskan bantuan tersebut harus bersifat tidak mengikat dan tidak disertai kepentingan tertentu. Sumber pendanaan berikutnya dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR. Menurut Catur, dukungan CSR dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat berbagai program mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Oni Arianto melaporkan.
1: Pendengar, industri manufaktur modern saat ini fokus pada kecepatan dan efisiensi, namun perlu dilandasi upaya ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masa depan. Farida Kusnia melaporkan.
2: Industri manufaktur modern saat ini fokus pada kecepatan dan efisiensi. Hal ini disampaikan Ketua Pelaksana Konferensi Desain dan Manufaktur juga aplikasinya, Hanif, kemarin. Tapi industri manufaktur modern, lanjut Hanif, harus dilandasi upaya ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masa depan.
3: Karena suatu inovasi tidak hanya disebut inovasi kalau misalkan inovasi itu merusak ataupun membuat kekacauan di lingkungan pada saat ini.
2: Sementara itu, Koordinator Program Studi Prodi Teknik Desain dan Manufaktur Politeknik Perkapalan Negeri

0: Dipugar terasi adalah warisan keluarga sekaligus sumber penghidupan. Salah satunya ditekuni Muhammad Agus Salim. Sejak tahun 1990, dia meneruskan usaha terasi yang telah dirintis orang tuanya secara turun-temurun.
1: Dalam proses, kita proses, kita rasa.
2: Seperti apa bentuk
1: prosesnya? Prosesnya ya dari bahan baku, kita olah, kita jemur, kita 3 kali proses, baru jadi terasi. Udang rebon sama garam. Kalau asli puger itu, asli manisnya itu dapat, karena dari luar puger nggak dapat. Cuma kita kualitas asli udangnya saja kok. Tapi kalau masalah rasa, lebih baik puger.
0: Cita rasa khas terasi puger berasal dari udang rebon yang menjadi bahan baku utamanya. Saat musim panen, para perajin memproduksi terasi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan hingga musim berikutnya. Produk ini pun telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Sekitar 80% warga setempat memiliki kemampuan mengolah terasi. Namun menjaga kualitas produk bukan perkara mudah. Faktor cuaca dan kondisi bahan baku menjadi tantangan yang harus dihadapi para perajin agar cita rasa terasi puger tetap terjaga.
1: Ya, kalau bisa UMKM diperlakukan lebih baik lagi, misalkan kayak kita UMKM didorong lebih tinggi lagi supaya warga puger yang punya jual beli terasi ini juga semakin baik, perekonomiannya puger juga semakin tinggi.
0: Kelezatan terasi puger juga diakui para pelanggan. Salah satunya Aisyah, warga Lumajang, yang mengaku selalu menyempatkan membeli terasi puger karena cita rasanya yang khas.
3: Kalau dipakai sambal tuh terasi puger tuh rasanya kayak sambalnya tuh lebih nendang gitu Mbak, kalau menurutku ya. Karena aku sendiri suka sambal kan, apalagi sambalnya itu sambal terasi. Dan terasi puger ini yang paling enak Mbak buat sambal kalau menurut saya.
0: Di tengah berkembangnya berbagai produk bumbu modern, terasi puger tetap bertahan sebagai warisan kuliner yang dijaga turun-temurun. Demikian Devi Fitra melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui RRI.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
4: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama,

0: kesehatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus ya bersama kami untuk perjalanan Jember sore ini. Pendengar masih seputar Tajemtra 2026. Tajemtra 2026 ini pecahkan rekor. BPBD Jember turunkan 67 pegawai dan tim medis begitu. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti sekaligus mendukung pelaksanaan gerak jalan tanggul Jember tradisional 2026 pada hari ini. Sebanyak 67 karyawan BPBD Kabupaten Jember turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta dibagi dalam beberapa kategori, yakni regu putra, putri, dan juga peserta perorangan. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Jember, Bondot Bisowarno, mengatakan keikutsertaan pegawai tidak hanya menjadi

di bagian dari semangat olahraga dan kebersamaan, tapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan daerah yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar, begitu ya. Dan selain menerjunkan peserta, BPBD Jember juga menyiapkan dukungan kedaruratan selama kegiatan berlangsung. Tim reaksi cepat TRC BPBD menyiagakan kendaraan operasional berupa mobil dan sepeda motor siaga, begitu ya. Jadi Tajemtra tahun ini mencatat sejarah baru begitu ya pendengar. Sebanyak 25.613 peserta tercatat mengikuti kegiatan tersebut. Jumlah ini menjadi peserta terbanyak sekaligus penyelenggaraan dengan rute terpanjang sepanjang sejarah Tajemtra sejak pertama kali digelar di tahun 1977. Dengan jumlah peserta yang mencapai puluhan ribu orang, keterlibatan BPBD ini diharapkan bisa memperkuat kesiapsiagaan di lapangan. Penempatan personel dan kendaraan siaga juga menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan berlangsung aman dan lancar. Jadi kita doakan aja semuanya yang berpartisipasi dalam Tajemtra 2026 semuanya berangkat sehat, pulang sehat semua.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak bersihin, Mas,
0: tadi. Ini rumahnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia, Tak Butaan di Jember. Kesenian Tak Butaan merupakan kesenian yang menampilkan ondel-ondel dengan perawakan besar dan tinggi mencapai 5 meter. Memiliki kesan wajah seram dan mistis, menjadi pembeda dengan ondel-ondel khas masyarakat Betawi. Kesenian Tak Butaan awalnya digelar dengan tujuan pembersihan desa dari segala macam musibah. Namun, seiring berjalannya waktu, kesenian Tak Butaan diselenggarakan sebagai ajang hiburan rakyat saat hajatan atau pesta pernikahan. Pagelaran seni Tak Butaan diiringi beberapa alat musik gamelan seperti gong, kenong, saron, kendang, dan lain-lain. Pagelaran Tak Butaan kental dengan unsur mistik karena topeng Tak Butaan dirasuki oleh roh halus

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di perjalanan Jember sore ini untuk edisi hari Sabtu 5 September 2026. Masih akan kami update kembali informasi-informasi menarik untuk Anda, jadi pastikan Anda tidak geser untuk memantau siaran kami, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda.

0: Tiger Pro 1, langsung saja kita ikuti bersama tausiah sore hari ini edisi 5 September 2026 bersama Ustadz Muhammad Firdaus dengan topik rasa dengki. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtadah. Segala puji bagi Allahu tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita petunjuk dan berbagai macam kenikmatan. Seandainya bukan karena hidayah dari Allahu tabaraka wa ta'ala, tentu kita tidak akan pernah berdiri di atas keislaman dan keimanan. Begitu pula tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, niscaya kita akan selalu tersibukkan dengan dunia yang fana ini, dan kita tidak akan pernah memikirkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atas kita. Begitu pula berkat rahmat Allah lah kita masih bisa sehat sampai sekarang, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mudah dan kuat. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar, Khatamul Anbiya wa Khatamul Mursalin, Rasulullah Muhammad alaihi afdolis salatu wassalam. Semoga kita termasuk umatnya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ma'asyiral mu'minin, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan hasad. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati dan diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hasad artinya membenci datangnya ni'mat Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang lain. Jadi, hasad bukan mengharapkan hilangnya ni'mat Allah dari orang lain. Bahkan, semata-mata ketidaksenangan seseorang terhadap ni'mat yang Allah berikan kepada selainnya. Maka, hal ini adalah hasad. Baik ia mengharapkan hilangnya nikmat itu atau tetap ada, tetapi ia membenci, ia tidak menyukai hal itu. Para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, hasad adalah perkara yang sangat berbahaya bagi seorang penuntut ilmu. Setiap kali ia menganggapnya ringan, maka penyakit ini akan tumbuh dan mengakar dalam dirinya. Sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah sikap ghibtah, yang artinya berharap mendapatkan seperti apa yang ada pada saudaranya berupa kebaikan dunia dan agama, namun tidak membenci kedua kebaikan itu dari saudaranya, atau tidak mengharapkan agar kedua kebaikan itu hilang dari saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, la hasada illa fi ithnataini, rajulun آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. Yang artinya, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah tabaraka wa ta'ala, lalu ia menggunakan harta tersebut dalam berbuat kebajikan, tidak di jalan yang kebenaran. Dan dua, seseorang yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala berupa hikmah ataupun ilmu, lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ikhwani, azzani Allah wa iyyakum, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dampak buruk dari sikap hasad ada berbagai macam. Di antaranya, dia membenci apa yang telah Allah tetapkan. Karenanya, kebencian kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain berarti kebenciannya terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya sekaligus menentang keputusan Allah Ta'ala. Yang kedua, sesungguhnya hasad akan memakan kebaikan-kebaikannya sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang ketiga, sesungguhnya hati orang yang hasad akan merasakan kesedihan, rasa panas, dan api yang memakannya. Maka setiap kali melihat nikmat Allah Ta'ala atas orang yang ia dengki, ia akan berduka dan dadanya akan terasa sempit. Lalu ia selalu mengawasi orang tersebut. Setiap kali melihat satu nikmat pada orang yang ia dengki,

sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Yang kelima, di antara dampak buruk dari sikap hasad ialah bagaimanapun kuatnya hasad, ia tidak akan mampu menghilangkan nikmat Allah Ta'ala dari orang lain. Yang keenam, hasad dapat menghilangkan kesempurnaan iman. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih." Yang artinya, tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga ia menyukai bagi saudaranya apa-apa yang ia sukai bagi dirinya sendiri. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah Ta'ala, hasad merupakan sebuah penyakit. Maka bagi kita untuk mengetahui apa saja yang dapat mengobati penyakit-penyakit tersebut. Berikut adalah berbagai kiat agar terlepas dari sifat hasad. Yang pertama, mendoakan teman tanpa sepengetahuannya. Yang kedua, berusaha mencintainya dan menanyakan keadaannya dan keluarganya. Yang ketiga, mengunjunginya dan mengakui keutamaannya. Yang keempat, tidak rela dengan ketidakhadirannya, temannya, ejekan dan celaan yang diarahkan padanya. Yang kelima, mendahulukannya daripada diri sendiri. Dan yang keenam, meminta pendapat dan nasihat kepadanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kebaikan, maka sungguh itu datangnya dari Allah Ta'ala. Dan jika didapati keburukan, maka sungguh itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita kadang lupa ketika sedang terburu-buru dan harus memakai atau melepas sandal. Saking terburu-burunya, kita memakai sandal dengan mendahulukan kaki kiri dan melepasnya dari kaki kanan. Padahal kalau mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, memakai sandal itu kanan dulu dan melepasnya didahulukan kaki kiri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian memakai sandal, maka dahulukanlah kaki kanan, dan jika melepaskannya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai keduanya, atau tidak memakai keduanya sama sekali." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Kita perlu tahu. Di Ramadan tahun 2022, Masjid Istiqlal menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiency atau GEH sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building yang diberikan oleh lembaga internasional. Renovasi di beberapa bagian dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon. Penggunaan atap dan dinding luar hemat energi, penerangan, dan ruang internal dan eksternal. Smart Energy Meter dan panel surya yang mencakup lebih dari 13% konsumsi listrik. Penghematan energi masjid saat ini mencapai 23% dengan penggunaan kran aliran rendah mulai dari pengolahan air dan daur ulang, serta efisiensi lainnya dengan konsumsi air secara keseluruhan berkurang 36%.

وجرب ودرجة عالية رفيعة وابعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.

Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Lajan Panjaitan 61 Jember, tentunya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
4: Nggak bisa, Gio.
3: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
4: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
3: Gio gak mau jadi begitu.
4: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
3: Oke, Ma.
4: Pintar anak Mama.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini informasi datang dari Kementerian Perhubungan Kemenhub yang memastikan penyesuaian batas maksimal fuel surcharge begitu ya. Ini bukan kenaikan tarif dasar tiket pesawat, penyesuaian ini berlaku untuk penerbangan domestik kelas ekonomi selama September 2026 mengikuti perkembangan harga aftur dunia. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman Laisa mengatakan fuel surcharge ini merupakan komponen biaya yang terpisah dari tarif dasar. Komponen ini wajib dicantumkan secara terpisah pada tiket untuk memastikan transparansi informasi tarif kepada masyarakat. Dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara begitu ya menyatakan bahwa berdasarkan publikasi hingga per 1 September 2026 rata-rata harga aftur naik sekitar 6,5%. Nah, harga aftur ini meningkat dari Rp21.892 per liter pada Agustus menjadi Rp23.315 per liter pada September. Kemenhub kemudian menetapkan batas maksimal fuel surcharge September 2026 sebesar 40% dari tarif batas atas. Ketentuan ini mengacu pada keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 1041 tahun 2026 tentang besaran biaya tambahan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami dalam perjalanan Jember sore ini. Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tuku Rifqi Harsya mendorong kreativitas Indonesia menghasilkan nilai ekonomi. Menurutnya ekonomi kreatif memiliki potensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui budaya, talenta, kreativitas, dan juga kekayaan intelektual. Tuku Rifqi juga mengatakan tantangan industri kreatif ini tidak hanya menghasilkan karya berkualitas, tapi juga mengembangkannya menjadi bisnis berkelanjutan. Sesi pada Jumat kemarin ya, dengan topik dari budaya jadi daya, merupakan bagian dari peluncuran Nusantara Rising Indonesia Collective Soft Power Movement. Dalam rangkaian Idea Fest 2026, Tuku Rifqi juga menilai penguatan ekosistem menjadi kunci agar pelaku ekonomi kreatif mampu mengembangkan usaha dan memperluas pasar. Dukungan ini mencakup akses pembiayaan, teknologi, pengembangan kekayaan intelektual, hingga perluasan pasar.

0: don't you dare touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sering dianggap menjijikkan. Sebenarnya, ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pendengar Pro 1, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyetujui penggunaan peta dunia yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika. Keputusan itu tertuang dalam resolusi yang dikenal sebagai Correct the Map, dilansir dari BBC News Sabtu 5 September 2026. Resolusi tersebut disponsori Togo dan didukung negara-negara anggota Uni Afrika atau AU sebanyak 164 negara dan mendukung resolusi tersebut termasuk Prancis dan Inggris. Sementara itu Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan 6 negara memilih abstain. Keputusan Majelis Umum PBB tersebut tidak bersifat mengikat. Namun, keputusan itu akan mendorong perubahan pada peta yang digunakan oleh berbagai lembaga di seluruh dunia. Peta Mercator yang telah digunakan secara luas sejak abad ke-16 menjadi salah satu alasan munculnya resolusi ini. Peta tersebut dikritik karena mendistorsi ukuran sejumlah wilayah di dunia. Dalam peta Mercator, Afrika terlihat memiliki ukuran yang hampir sama dengan Greenland, padahal luas Afrika sebenarnya sekitar 14 kali lebih besar daripada Greenland. Para pengkritik menilai distorsi tersebut dapat mengecilkan persepsi terhadap potensi Afrika.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Sekarang ini bertepatan dengan Tajemtra 2026. Saya jadi penasaran jam segini tuh pesertanya udah pada nyampe mana, yang terjauh udah nyampe di mana gitu ya. Jadi penasaran, mungkin pendengar Pro 1 ada yang menjadi peserta Tajemtra 2026, nanti bisa infoin ke saya ya. Jadi kayak penasaran gitu kan, antusiasmenya para peserta Tajemtra di tahun ini. Saya menjadi saksi antusiasme peserta Tajemtra 2025 alias tahun lalu, karena berkesempatan menjadi MC di garis finish begitu ya tahun lalu. Jadi tahu gitu loh, sekalipun itu sudah jalan dengan rute sejauh itu, nyampe di finish, di garis finish di alun-alun Jember, itu semuanya masih pada sumringah kayak yang baru berangkat dari rumah mau malam mingguan di alun-alun gitu loh. Ya Allah, luar biasa. Itu yang membuat saya kangen dan begitu kangen dengan agenda-agenda yang seperti ini gitu ya. Agenda yang membuat adrenalinnya naik begitu ya. Kemudian bisa kenal dengan orang banyak, orang baru dengan begitu mudahnya, sambil jalan sesama peserta yang awalnya tidak saling kenal bisa saling kenal, bahkan bisa saling bantu gitu kan. Ini luar biasa sekali. Saya jadi ini kepingin tahu gimana prosesnya di lapangan saat ini. Sekarang ini udah mulai gelap kan gitu loh, udah mulai gelap dan saat ini pukul 18 lewat 35 menit. Kalau tahun lalu itu nyampe finish hampir semuanya itu di tengah malam gitu kan. Tahun ini kira-kira gimana ya keseruannya? Ini salah satu rekan saya, penyiar Pro 1 juga menjadi peserta. Apa kira-kira saya tanyakan ke peserta yang ini aja ya, biar gampang potong kompas gitu ya. Gimana nih suasananya para peserta Tajemtra di saat ini, di menit 36 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kira-kira gimana ya, menarik gak ya? Menarik kayaknya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai. The great

0: secrets, but there's probably just no need.
1: 3 Pro 1 RRI Jombang dimanapun Anda berada. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq mendorong penguatan pendidikan anak usia dini berbasis lingkungan. Hal itu disampaikan saat meresmikan Susi Environmental School di Pangandaran, Jawa Barat pada Sabtu hari ini. Dan sekolah ini merupakan layanan PAUD yang diinisiasi Susi Pujiastuti untuk mendekatkan anak dengan alam. Fajar menilai pendidikan sejak usia dini merupakan investasi penting dalam membangun sumber daya manusia secara berkelanjutan. Menurut Fajar, konsep pembelajaran di Susi Environmental School ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Pendekatan itu mendorong anak mendapatkan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Fajar menilai pembelajaran berbasis alam semakin relevan di tengah kehidupan anak yang semakin lekat dengan gawai dan media sosial. Dalam kunjungannya, Fajar juga berinteraksi dengan anak-anak PAUD dan meninjau fasilitas pembelajaran di sekolah tersebut. Di Pangandaran, seluruhnya 93 desa telah memiliki layanan PAUD dan 10 kecamatan telah memiliki PAUD negeri. Namun angka partisipasi sekolah anak usia 5 hingga 6 tahun masih berada di kisaran 86,67%. Kondisi ini menunjukkan penguatan akses dan partisipasi PAUD masih diperlukan melalui kolaborasi berbagai pihak. Fajar menegaskan PAUD menjadi bagian penting dari wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari 1 tahun prasekolah.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Atas koordinasi Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
3: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
4: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
5: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
5: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
6: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif dari sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
5: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
7: Pasti safety-nya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
3: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
9: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
8: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
9: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
10: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
9: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
12: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
13: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hari ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
12: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Kids Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Kids Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
14: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
1: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
0: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
4: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suhara al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat adinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
3: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
5: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah basah ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
3: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan hingga

Rawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan...
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dr. Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Lollipop di KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Jember, kali ini di menit 32 lepas dari posisi pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya Pro 1 RRI Jember menghadirkan mimbar Kristen untuk edisi hari ini 5 September 2026 dengan topik karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Pendeta Joni Febrianto, GKT Jember. Pendengar, tetaplah bersama kami dengan berakhirnya mimbar Kristen, berakhir pula untuk perjalanan Jember sore ini. Saya sekaligus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Joni Febrianto dari Gereja Kristus Tuhan Jember dalam acara Mimbar Agama Kristen. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sangat penting bagi hidup dan masa depan kita. Itulah tema tentang karya keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara mengawali perenungan pada malam ini. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 47, di mana Tuhan sendiri berkata demikian: "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia mempunyai hidup yang kekal." Berikutnya di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 28, Tuhan Yesus juga berkata demikian: "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Saudara, dari kedua perkataan Tuhan ini jelas bahwa ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang percaya. Saudara, kita tahu bahwa setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Entah dia masih kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, pasti akan mengalami kematian. Suka atau tidak suka, kematian akan menjemput kita sewaktu-waktu. Nah, sebuah pertanyaan yang seringkali muncul di benak kita adalah, kemanakah roh kita akan pergi ketika roh kita itu meninggalkan tubuh kita? Ke surga kah atau ke neraka kah? Pertanyaan ini sulit kita menjawabnya karena kita belum mengalami kematian. Tentunya setiap kita pasti merindukan untuk masuk ke dalam surga ketika kita meninggal nanti. Tetapi saudara, tahukah kita bagaimana jalan menuju ke surga itu? Umumnya kita selalu berpandangan bahwa untuk masuk ke surga kita harus taat beribadah, kita harus menjauhi dosa, kita harus banyak melakukan kebaikan, amal, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya, harus sebaik apakah perbuatan yang kita lakukan untuk kita bisa masuk ke surga? Sudah, malam hari ini saya ingin menyampaikan kabar baik kepada kita, para pendengar sekalian. Berbicara tentang soal masuk surga, saudara. Sesungguhnya, seseorang dapat masuk ke dalam surga itu hanya karena anugerah Tuhan. Anugerah itu artinya pemberian yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma, bukan karena usaha kita. Firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 9 jelas berkata demikian: "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Jadi jelas bahwa keselamatan itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Mengapa masuk ke surga itu hanyalah sebuah anugerah Tuhan, bukan usaha kita manusia? Karena firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dengan jujur berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Jadi kita semua tanpa terkecuali adalah orang berdosa. Terbukti sejak kecil kita sudah berbuat dosa. Tidak pernah diajari berbohong, kita bisa berbohong dengan sendirinya. Tidak diajari omong kotor, kita bisa omong kotor. Tidak diajari kita bertengkar, kita bisa bertengkar. Tidak diajari serakah, kita bisa serakah. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dalam kandungan, kita memang sudah memiliki tabiat dosa. Nah, saudara, sekarang mari kita berandai-andai. Seandainya dalam satu hari saja, kita berbuat dosa sebanyak 3 kali. Maka dalam 1 bulan, dosa kita sudah mencapai 90 dosa. Dalam 1 tahun dosa kita sudah mencapai 1080 dosa. Bila kita rata-rata 1000 dosa per tahun, maka ketika usia kita 50 tahun berarti dosa kita sudah mencapai 50.000. Pertanyaannya saudara, layakkah kita masuk ke surga dengan membawa 50 ribu dosa? Jelas tidak layak. Kita pasti ditolak oleh Tuhan. Ada juga orang yang berpandangan bahwa di hari penghakiman Tuhan akan mengadili kita dengan cara menimbang perbuatan baik dan buruk kita. Bila perbuatan
baik kita itu dapatnya lebih banyak dibandingkan dengan perbuatan buruk kita, maka kita akan masuk ke surga. Tetapi sebaliknya, bila perbuatan dosa kita itu lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan kita, maka kita akan masuk dalam neraka. Nah, kira-kira kalau cara ini dipakai oleh Tuhan, beranikah kita menghadap Tuhan dengan mengatakan bahwa kebaikan kita itu lebih banyak dibandingkan dengan dosa kita? Saya pribadi tidak berani menjamin demikian. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu semua dosa kita sejak kita kecil sampai kita dewasa. Bila semua dosa kita itu dihitung oleh Tuhan, pasti didapati bahwa dosa kita sebenarnya sangat banyak, bahkan melebihi kebaikan kita. Lebih-lebih lagi, saudara, kalau kita membaca perkataan Tuhan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat ke-48, itu berbunyi demikian: karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi tuntutan Tuhan atas hidup kita itu tidak main-main. Kalau kita mau masuk surga, kita harus sempurna, sama seperti Tuhan itu sempurna. Sempurna artinya tidak berdosa satu kali pun. Bagaimana kalau kita punya dosa satu saja? Jelas kita tidak sempurna dan kita tidak bisa masuk surga. Saya menggambarkan sederhana. Misalnya kita pergi ke sebuah toko, kita membeli 10 telur ayam karena kita mau membuat kue. Kebetulan 9 telur kondisinya baik, namun satu telur ternyata busuk. Tapi sayang, semua itu sudah terlanjur kita pecahkan dan masuk dalam baskom untuk membuat kue. Tiba-tiba tercium bau busuk yang menyengat hidung kita. Pertanyaannya, apakah kita akan melanjutkan membuat kue, ataukah seluruh adonan itu kita buang? Saya yakin dengan pasti bahwa kita akan membuang semua adonan itu, karena itu tidak layak untuk dimakan. Perhatikan secara baik-baik, hanya satu telur busuk saja sudah bisa merusakkan 9 telur yang baik. Demikian juga sebenarnya dengan satu perbuatan dosa kita dapat merusakkan semua kebaikan kita. Jadi mau tidak mau, tuntutan Tuhan itu benar. Dia menuntut kita sempurna. Tetapi adakah di dunia ini manusia yang sempurna? Jelas tidak pernah ada. Karena firman Tuhan sudah tegaskan, semua kita manusia tanpa terkecuali telah jatuh ke dalam dosa. Jadi jelas dengan cara kita, dengan usaha atau upaya kita sendiri, tidak mungkin kita bisa masuk ke surga. Kalau begitu, saudara, kita harus menggunakan cara bagaimana? Itulah cara Tuhan. Untuk memahami cara Tuhan menyelamatkan kita, maka terlebih dahulu kita harus mengenal sifat-sifat Tuhan itu seperti apa. Ada banyak sifat-sifat Tuhan yang bisa kita pelajari, tetapi pada malam hari ini kita akan belajar dua sifat Tuhan saja. Itulah sifat kasih dan sifat adil. Berkaitan dengan sifat kasih, ada orang yang berkata bahwa Tuhan itu mirip seperti seorang kakek. Ketika melihat cucunya nakal, sang kakek hanya mengelus-elus kepala cucunya sambil berkata, "Hayo, gak boleh nakal ya." Tanpa kakek itu menghukum kenakalan cucunya. Tentu itu Tuhan itu mirip seperti kakek. Kalau salah diampuni, salah diampuni. Apakah benar Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Kasih? Ya, benar. Memang Tuhan itu Maha Kasih dan juga Maha Pengampun. Tetapi ada juga orang yang berpendapat berbeda. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu seperti seorang polisi. Ketika melihat ada masyarakat yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, polisi akan langsung menilang, mengenakan denda atau hukuman. Sekalipun orang yang melanggar itu sudah minta maaf, tetap harus ditilang. Karena polisi menegakkan keadilan, siapa yang salah, dia harus dihukum. Tuhan juga demikian, dia itu Allah yang Maha Adil. Siapa yang bersalah, berdosa, pasti dia akan menghukumnya. Jadi ada dua pandangan tentang Tuhan dalam hal ini. Kedua-duanya tidak salah. Memang Tuhan itu Maha Kasih, Maha Pengampun. Tapi sekaligus Tuhan itu Maha Adil. Tetapi nampaknya kedua karakter Tuhan itu saling bertentangan satu sama lain. Sebab kalau Tuhan itu Maha Pengampun, pasti dia ampuni orang yang bersalah. Tapi kalau Tuhan itu Maha Adil, harusnya dia menghukum orang yang bersalah. Nah, bagaimana kedua karakter yang berbeda itu menyatu di dalam diri Tuhan? Ada sebuah kisah, saudara, nyata tentang kisah Jenderal Samilah. Ya, dalam masa revolusi ada seorang jenderal yang bernama Jenderal Samilah. Jenderal ini
dikenal sebagai jenderal yang adil, juga bijaksana. Pada suatu malam, datanglah seorang prajurit melaporkan ada orang yang mencuri makanan di tenda makanan. Jenderal Samila menjadi marah, lalu ia mengumumkan, mau menyampaikan bahwa siapa yang tertangkap mencuri makanan akan dihukum cambuk sebanyak 50 kali. Tidak lama setelah itu, prajurit melaporkan bahwa ada seorang pencuri yang tertangkap. Jenderal menyuruh membawa pencuri itu. Tetapi betapa kagetnya sang jenderal ketika melihat bahwa pencurinya ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Jenderal Samila menjadi sangat bingung dan dilemah. Bila dia tidak menghukum ibunya, maka rakyat akan mengatakan dia jenderal yang tidak adil. Mentang-mentang itu ibunya atau keluarganya, dia tidak hukum. Tapi kalau rakyat, dia hukum. Dia jenderal yang tidak adil. Tapi kalau dia menghukum ibunya, bisa-bisa rakyat pun menilai dia jenderal yang tidak punya belas kasihan. Masak ibunya sendiri, ibu kandungnya sampai tega dicambuk 50 kali. Sudah dalam kondisi dilema dan bingung, Jenderal Samila ini akhirnya memutuskan untuk melepas baju jenderalnya. Dengan telanjang setengah badan, dia peluk ibunya dan dia perintahkan prajurit untuk mencambuk dia sebanyak 50 kali. Dengan kata lain, saudara, Jenderal Samila ini rela berkorban bagi ibunya. Nah, disinilah nampak bahwa keadilan dan kasih sang jenderal itu dapat dipersatukan atau dipertemukan. Dikatakan adil karena hukuman cambuk tetap dilaksanakan. Dikatakan kasih karena hukuman cambuk digantikan oleh sang jenderal. Nah, saudara, kita kisah nyata sang jenderal Samila sebenarnya tidak jauh beda dengan kisah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak berdosa, tidak bercela, tidak bercacat, karena dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Lalu mengapa Tuhan Yesus itu disalibkan? Satu jawabannya, karena Tuhan Yesus memang datang ke dalam dunia dengan satu misi yang mulia, yaitu menebus kita manusia dari semua dosa yang kita lakukan selama di dunia. Seharusnya yang dihukum di kayu salib adalah setiap kita manusia berdosa. Tetapi hukuman dosa kita sudah digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Misi penebusan itu sudah sukses. Terbukti Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Artinya, misiku menebus dosa manusia sudah tuntas saat aku kembali ke surga. Saatnya Tuhan kembali ke surga. Itulah sebabnya 3 hari setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit kembali dari antara orang mati. Kebangkitannya disebut sebagai kebangkitan yang sulung, artinya yang pertama kali dari antara orang mati. Untuk meyakinkan para murid bahwa dia sungguh-sungguh bangkit, maka Tuhan Yesus sengaja menampakkan dirinya berulang kali kepada para murid selama 40 hari, 40 malam. Barulah setelah itu Tuhan Yesus mengajak para muridnya naik ke Bukit Zaitun, menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga dijemput oleh para malaikatnya di awan-awan sampai lenyap dari pandangan para murid. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga, saudara? Tidak lain adalah untuk menyediakan tempat di surga bagi kita yang percaya kepadanya. Hal ini jelas sekali dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, inilah janji yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Janji yang sangat indah buat kita sekalian orang percaya, bahwa dia kembali ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat di surga bagi kita orang yang percaya kepadanya. Saudara, selanjutnya bagaimanakah respon kita? Apakah kita mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Bila kita percaya, maka Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia mempunyai hidup yang kekal. Juga dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 28, Tuhan Yesus berkata,
Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Saudara, bila kita percaya kepada kedua perkataan Tuhan Yesus ini dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah orang yang diselamatkan. Selanjutnya, setelah kita diselamatkan, marilah kita hidup dalam pertobatan, makin giat berbuat baik dan mengasihi Tuhan juga sesama kita. Saudara dikasihi Tuhan, bila saudara rindu untuk dapat menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, mari saudara boleh menirukan doa yang saya panjatkan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami di malam hari ini. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri, baik dengan segala kebaikan, kesalehan, ataupun amal kami. Karena tuntutan Tuhan atas hidup kami itu begitu sempurna. Tanpa kesempurnaan tidak mungkin kami berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak pernah sempurna oleh karena dosa kami begitu luar biasa banyaknya. Tapi kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah datang ke dalam dunia ini. Engkau telah mati di kayu salib untuk menghapuskan semua dosa dan kesalahan kami, menyucikan kami dari semua kesalahan kami. Sungguh luar biasa Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Selanjutnya bila Tuhan tolong kami, supaya kami Tuhan sungguh-sungguh mau untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Masuklah Engkau Tuhan dalam hati kami. Kami buka hati kami seluas-luasnya bagi Tuhan Yesus. Kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bila kami telah menerima Engkau, kami mendapatkan keselamatan. Dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudara, perenungan firman Tuhan dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian melalui perenungan ini. Amin.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Jalam Jember malam ini, kita awali kebersamaan kita dengan menyimak satu mini drama. Kami pilihkan produksi teman-teman dari RRI Ambon. Sebuah mini drama berjudul Bukan Salah Takdir.
1: Ayah, jadi gimana ini?
2: Ayah juga gak ada ide, Bu.
1: Beras habis, susu Adi juga sudah habis, kontrakan belum kita lunasi, sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
2: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: Kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: Berarti ibu dengar aba-aba dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat, nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: takut ya.
1: Santai, Bu.
0: Tapi tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah di rak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita ke rak beras. Ayo. Bu, ada yang datang, Bu.
2: Maling, maling.
1: Bu, lari, Bu.
0: Iya.
3: Maling.
0: Ayo kita lari, ayo.
3: Maling.
2: Mana orangnya?
1: Ayo, Bu, cepet, Bu.
0: Ibu capek, ayo.

0: Wah, malingnya kita bro.
1: Ayah, ayah tolong.
2: Maaf bu, ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepat lari bu, sebelum...
1: Suamiku meninggal, tolong. Tolong suamiku, tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Betul, ayo cepat bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya, betul.
1: Tapi suamiku meninggal. Tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
0: Alah, alah.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Tagir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exit, dan saya Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang menyimak kami melalui 95,4 FM, kawasan Jember dan sekitarnya. Mungkin Anda saat ini sudah sedang berjibaku dalam gelaran Tajemtra Tanggul Jember Tradisional. Kemudian di Banyuwangi dan Bondowoso yang simak kami melalui 91,6 FM. Info terbaru dari beberapa sahabat di jalur Banyuwangi dikabarkan bahwa kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Ketapang yang mencapai lebih dari 12 km mulai dari hari Rabu, hari ini alhamdulillah berangsur lancar, mulai bergerak begitu ya. Kalau dalam beberapa hari kemarin benar-benar macet. Kemudian selamat malam juga untuk kawasan Lumajang yang menyimak kami melalui 95,8 FM. Dan tak lupa juga untuk kawasan Situbondo di 97,8 FM. Selamat malam semua. Termasuk untuk Anda yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Belajar Bahasa Jember edisi Geridu.
3: Koncoku setasan Geridu, perkara sekilik keplicuk.
2: Geridu dalam bahasa Jemberan memiliki arti yang mirip dengan arti aslinya dalam bahasa Indonesia, ramai, ribut, atau gaduh. Jadi, kalau kamu mendengar orang Jember berkata, "Geridu iki," artinya, "Eh, ribut banget sih."

0: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
1: Eh, Mas, Mas, sampean dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa, sampean?
0: Iya, Mas. Saya takut terlambat absen nih.
1: Alah. Eh, Mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, Mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, Mas.
0: Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh nggak bagus, itu kan namanya korupsi waktu.
1: Lah, loh, korupsi waktu? Ada, mas, biasa saja.
2: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.
3: Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja menyimak kami malam hari ini. Kami berupaya menjadi teman paling baik Anda. Edisi Sabtu di malam Minggu, 5 September 2026. Yang baru menyapa juga, entah yang lagi melipir ngopi di area kampus misalnya, yang lagi berdesak-desakan di beberapa ruas jalan. Informasi terbaru, kawasan ruas jalan Kebon Sari, berarti jalan Lejen Suprapto ya, itu masih lumayan padat. Selamat malam, kami ucapkan untuk Anda yang juga memberikan informasi lagi-lagi terkait kemacetan di jalur RA Kartini dan Gajah Mada. Oke, karena memang kita masih menikmati satu event tahunan di Jember, Tajemtra, Tanggul Jember Tradisional. Kemudian beberapa sahabat juga mengeluhkan panjangnya antrian di beberapa SPBU. Mungkin ini salah satu dampak dari kemacetan panjang yang terjadi di Ketapang ya. Oke, kemudian terima kasih informasinya. Kami ingatkan Anda, Anda bisa berbagi informasi langsung ke jalur WA Pro 1 RRI Jember. Bisa dicatat dan disimpan 0811 3040 911. Saya ulang, jalur WA Pro 1 RRI Jember 0811 3040 911. Bisa berupa video, bisa juga foto, tapi harus dilengkapi dengan narasi yang lengkap. Kemudian jangan lupa sebutkan nama Anda dan di mana Anda berdomisili atau di titik mana kejadian itu berlangsung. Kemudian pendengar, malam ini kami juga ingin menyapa yang ada di jalur Gumitir. Dikabarkan lumayan lancar katanya, dan lagi-lagi dari kawasan Ketapang, kemacetan yang terjadi mulai hari Rabu tempo hari sampai kemarin yang padatnya ya lebih dari kisaran 13 km itu sekarang sudah berangsur-angsur mulai lancar. Jadi kisaran 7 kilo mulai terurai lah kemacetan di sana. Karena memang ratusan personil dikerahkan, personil Polri dan gabungan dikerahkan untuk bisa mengatur arus sekaligus mengurai antrean kendaraan yang menuju ke pelabuhan penyeberangan itu, pelabuhan Ketapang. Terkait ini ada himbauan juga dari Satlantas Polres Jember. Sejak kemarin dihimbau untuk Anda yang akan menuju ke Banyuwangi atau ke Bali, dihimbau untuk lewat Gumitir gitu ya himbauannya. Satu lagi kami ucap selamat malam untuk para sahabat yang tidak kemana-mana malam hari ini. Tajemtra gak ikut. Santai saja di rumah, menikmati malam minggu, apalagi bisa kumpul bersama orang-orang terkasih. Jangan lupa siapin camilan dan kopi favorit, itu pasti. Semoga keberadaan Anda di kawasan Jember dan sekitarnya menikmati akhir pekan di Kota Tembakau ini bisa mendapatkan value, sesuatu yang berharga, momen yang berkesan, itu harapannya. Lagi-lagi selamat datang kami ucapkan untuk Anda yang baru menapakkan kaki di Jember dan sekitarnya di kawasan Tapal Kuda. Kami masih terus hadirkan lagu-lagu pilihan dalam Jember malam ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Selamat malam untuk Bunda Danu Hartati yang menyampaikan bahwa di kawasan Mangliwo luar biasa padat. Terima kasih Bunda Abrili. Abrili. Terima kasih juga informasinya luar biasa. Kemudian ada info dari teman-teman Gema GMF KPPI Pak Ria Sukaryadi dan kawan-kawan yang juga berperan serta menangani peserta tajam yang mengalami kram kaki. Sekarang ada di posko FKPPI, tepatnya di titik Al-Huda. Terima kasih Pak Ria Sukaryadi. Kemudian selamat malam juga untuk warga Jalan Tanjung Bondowoso. Insya Allah Pak Iqbal kalau nggak salah namanya ya Pak ya. Malam ini ada 3 SPBU di dalam kota Bondowoso sejak siang tidak menyediakan premium jenis Pertalite. Banyak warga yang harus mendorong sepeda motornya karena kehabisan bahan bakar. Kemudian dikabarkan ada foto dikirim oleh Pak Iqbal, terima kasih Bapak. Ada seorang ibu menyampaikan info semua kios mini yang didatangi tidak menyediakan Pertalite. Jadi terpaksa harus mendorong sepedanya. Foto ini diambil di alun-alun kota Bondowoso. Terima kasih Pak Iqbal, warga Jalan Tanjung Bondowoso sedang menyimak RRI malam ini. Terima kasih Bapak, luar biasa informasinya. Insya Allah ini bermanfaat bagi pendengar yang lain. Kemudian balik lagi ke teman-teman yang tergabung dalam forum pemerhati RRI. Selain Pak Ria Sukaryadi juga ada Bapak Hermanto, selamat malam, terima kasih. Ini bersama teman-teman di posko Tajemtra Ikawangi. Beberapa fotonya sudah disampaikan, luar biasa. Kemudian saya ke jalur yang lain. Informasi yang disampaikan RRI lewat Mbak Eti tadi kaitannya dengan kemacetan di Pelabuhan Ketapang. Iya betul, sekarang sudah mulai kendur katanya. Sudah terurai begitu ya, dari 13 kiloan sekarang sudah kurang lebih kisaran 7 kilo kepadatannya. Panjangnya ini kemacetan. Kemudian Ibu Yuri, selamat malam. Oke, sudah kita sampaikan himbauan dari Satlantas Polres Jember. Terima kasih. Sepertinya seluruh jajaran kepolisian ya, bukan hanya Satlantas Polres Jember saja, tapi juga jajaran kepolisian di Jawa Timur ini sedang berupaya untuk memberikan solusi terbaik kaitannya dengan kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Segala daya upaya sudah dilakukan. Terima kasih informasi yang sudah disampaikan malam ini, baik melalui jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember atau di jalur lain. Terima kasih. Kami masih menemani Anda di hari Sabtu malam Minggu 5 September 2026.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, di mana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 21.04 waktu Indonesia Barat malam ini saatnya kami hadirkan wayang kulit untuk Anda, penikmat kesenian wayang kulit. Kami pilihkan malam ini Dalang Ki Hadi Sugito yang akan menyampaikan cerita Wahyu Eko Bawono. Selamat malam, selamat menyimak.

panenggi kang winurweng gupito ingin kaipa adi doso purwo eko wilangan sawijaya dimarang linuwi doso wilangan sepuluh purwaran ing kawitan senadyan tong upaya projo sewutan antuk sadoso satu sebatan bisa ngaturakan kali sajugo kang kenaryo purwaning kondo kacarito adeging projo ngastino iya negoro gak jauh yoyo kraton liman benawi ingin wis kaluka yenta negoro panjang apunjung pasir palukir wajinawi gemari patoto karto raharjo panjang wis ngarani dewa punjung dhuwur upamata cineng kala sepiro dawaning kraton lan dhuwuring negari ora liya kejaba mung dewa puntarane dhuwur wibawane dewa jajane dhuwur kawekasane pantasan padhang ngobore dhuwur.

samudra ukir gunung tata rakiting praja mengkraken pagunan ngananaken wanasa pasabinan ngiringaken benawi tuwin pategalan ngayu naken bandaran ingkang langkung ageng akeh titeng jawuto kang sinungga marang pertiwi kasungan dening akoso kapit ing samudra rupakaning praja yektan ana kang padha marang kraton Ngastina patut yen kinaryo edi dening bawono. Ingajeng wis katarita yen negara iku loh jinawi, loh tulus kang sarupinan dur dadi. Mapan siti ketumpangan warih apa kang tinancepaken bisa tuwuh ijur-ijuriyu. Amarga sangka suburing tantu satma bisa mahanani bugolan sandang. Saenggo dadi tepo tuladaning para kawula manca negari.

gesing gemala kuning poro sudagar layar porang kudu rinten pantoro danula bedatan winten kendati tangsa luminti. Songo ing kraton ngastina dumugi wonten manca negari. Wenten kendhati prasasat anglur seluruh yayah ilining tirta jelentoro. Satemah bisa sambung dedagangan marang para kawula mancanegari. Murdining arepah. Para kawula ingkang sami mapan wonten ing kukuban negara Ngastina. Ketingal jejel pepeta dujuke tepung taritus. Senajan to papan ingkang wiyar dinulur, ketingal rupa awit saking para kawula nganti jejel luyel-luyelan. Kewa semono datan ana para kawula kang rumangsa kacingrangan gesang romracik nalika lamunta negara Ngastina papan.

Tokatondo poro kawulo ini sanger mening uruh Jokoyo maisol buka balan ayam kudo mindo sakpin galani. Tanono kang cincangan soho buyaono kang kinandang yento rino samyo toto belar dateng pangunan yento ngiwangsu wonten papan uruh diwi-diwi. Datang karono giniring sumbuya ono kang ngulataken prandiri ora ono kang alok kilangan. Mracinani para kawula ing praja Ngastina. Sayek saeko proyohan tut runtut rukun ngangkat tata katentremaning praja. Nganti akeh satru sepisa ngomonto negara kang semedya jajahing praja Ngastina satra mundur glanggang colong layu iring marang kekuataning para kawula. Dasar kula negara Istina kang gedhe pangaribawani awit rikala semana pujanggane pendhita kang gentur tapane swargi Begawan Kalasara kang wis lenggah ana ing jaman langit. Kula ing para ratu manca praja satu moro satu mati mungsuh moro kemlayu songkok gawating keraton kukilomi bermungkuli negoro Ngastina jengkel kap.

Migo piniak lakuning barat mangimper senajan to mandru agung adho samyo manglung rak samyo tumyung kaya kaprabén marang dewa panguwasaning praja. Akeh para raja maharaja tin para ratu maharatu kang samsung ning kraton ngastina tanpa karun ginebagin pancakara. Saben kala mangsane angaturake kudutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Ping toto gelar ngaturakan pisir senenggang batas yakti kalam untuk kayu yun marang kau taman yuro ingkang mujonggo negoro ngastilo ngudi sapi kang tertinggal keraton gak jauh yun pinunggil semantan rupakan yang projo nenggih kang pinuju lenggah angat depakan poro bini sepuso poro kadang kang sametin angkil. Punika warnani Rona Rindro Ngastina yen to kacarita dosa namaning ratu dosa wilangan 10 nama werdining kekasih. Wenang dinucap ingkang sinundhut julul Prabu Joko Pitana. Ya Prabu Kurupati Gendari Sukta ya Prabu Dasratmaja. Ya Prabu Duryudana ya Tri Pamangsa. Nalindro kawus kaluka bir bondo Bandung Sentono senajan to jeneng Nalindro angratoni para ratu dadi tetungguling para raja pinuju lenggah wonten dampar kencana lan kasebab pramudani pinalika trendo jenawi ngagem tirta jebat paturi sinawuran Gandawita. Tapi ping samira katon mangambar dumugi pagelaran Jawi. Yen to kacarita ke Prabu Dalem ingkang sinuwun. Ngagemat kutha Kencana jamang masung setigo kinancing Garuda Marni wa Garuda Mungkur. Sangsangan naga mangrang sang tautas nangga Prabangkara sumping suring pati uncen-uncen tiba jojo. Ulur-ulur nagara raja gelang kelat bau kang sarwa bebingiran atas loro kampuh cineplok rinendo cinawi untal mas gine peng sindang barung binabar cinautan badung kiwangkoro lansingan cindi puspito nganggar pusoko duung kanjeng kiai tundung nyowo deder nyatat ngatur ngohanung gak semi mendak moto kitiran gonjo dinab-naben manis warung kola drang kayu terembalut kandran kumalu trinetes barlian kasurutan marang pajari ngerah ino kumlat pindo radis ning-ning pindo jaladri ning-ning kagiar gumlat marang pasibaning poro kadang sentono twin poro wadio bolo ingin samyo tinangkil wonring pasuanan ambelabar pindo jaladri mungging daratan. Sirtan lokang sami sabawa roning maringin boya uba maruto datan lumampah kapiar selamat-lamat yaya suaraning gono ginupito.

Resiwur Bismo rikala semanten anganti ingkang putra Danyang Kumbayana ya Pandita Durna Pandita kang wis kondang kaunan-unan winasih pamulang rasa mumpuni bonto sing kawruh uga winisuda minangka dadi panditaning Nalendra Gung Binathara. Begawan Durna kadheraken rayi dalem ipih ing astina satriya ing Sindurja putra Mbana Keling Raden Tirtanata ya Raden Jayajatra. Sumrambahing para kadang Kurawa tuwin poros wadya bala bebasan ora bidalem Narapraja Nayaka Tumenggung Mantri Bupati Wedana Penewu Demang Lurah Bekel sak pinunggalane kawistara amblabar andhesuringin kurung pinacak suci mepet balurti prandiri sirtan wonten kang samya sabuwarani waringin baya bamaruta datan mampah mung suraning prabi gemblak gending kemasan nyisane kumandang damel rinten panporo dalu kapiarsa saking Palganagung Pating.

0: Yes, tunggur cekat manik rojo diwaku. Sewu kalepatanipun ingkang wayah, mugi pinaringun agung samudra pangarsami. Randhat anggen kula nyakarani rawuh paduka Kanjeng Eyang Pepundhen kawula. Saksamunipun prayogi lenggah, ingin wayah ngaturaken sembah pangabekti rawuh paduka Kanjeng Eyang Engetal Kondo. Ung bawun langgeng sinunggi datan aurat. Tak tompo tangan loro pengendikane Putu Prabu kang wis rumentah ana ngaku sakwise ngatrake sungsem racenani menawa ta Putu Prabu njunjung marang kaluhurane wong atuwa ora liwat lumuntring pangastu tinggal tampa nono. Putu Prabu nun kacancang pucing weni mugi amwahono bawa leksono sekadar manipun Kanjeng Eyang Engetal Kondo mengkono. Senadyan Koko Prabu Manduro sempan semanten ugi kang rayi ngaturaken Prembagi Ponokromo jagat Dewa Bathara. Nuwun katedha kalingga murda sih ponokraman pun yayi ingkang rumentah dumateng ingkang Roko Manduro. Upamyo yayi menika kula sekadan kula werda ngendikanipun kula cancang puceng weni kasampuraken widangan dumawing pangkon ngimbeta ora daging kayuhanan. Koso wangsulipun ing rupa ing kula sekadan werda ngendikanipun yayi kula petelaken wonten ing dodhok kendhel sami-sami. Nampi pamujinipun yayi winantu ing karaharjan nirsami kula. Nuwun kaluhuran ngendikanipun Koko Prabu nggambaraken pinaringan pangayuman dumateng jawata ingkang karya jagat yayi Prabu inggih. Kasekecak no lenggah langkung rumiyin. Ika dos buten kirang prayuki yai. Aman, aman turno semantan ugi. Inggang putro ngaturaken sungkem wonten ngabiyantoro. Sakrawipun bobo pandito.
1: Kandak leguduk manyar-manyar. Nulajeng kula tampi ngendikane pun anak Prabu ing sampun keparang sungkem dateng pun bobo. Mboten sanes. Lumuntring pudya pangestu keparang lakune nampi mawantu-wantu nggih.
0: Mun katancang kucing weni mugi rumesepo seranduning badan.
1: Nah niki.
0: Amanariyo. Nun wonten paring pangendika anak Prabu miji dhateng pun bapa. Tebih maniro caketaken piswan pekeniro wonten ngabiyantoro putra maniro badhe minta katerangan katiparan pawartaning para kadang Kurawa aman ploso jenar. Menawi anak Prabu ndangu dumateng pun bapa inget kula sedaya para kadang mitra waruju. Mboten wonten ingkang lirwaken dawuh timbalan dalem ketingal sumkem wonten ngabiyantoro malah ingkang kathah para kawula dal malit. Sami ngaturaken bulu bekti miwah gelondong pangarem-arem. Wonten ngerso paduka anak Prabu sesembahanipun tiang sanegari kula nok-nok-noni. Kasinggihan ngendikanipun paman ing kepatihan. Sabibaring pasuanan pudya pangastuti kepareng kawradina dhateng para kadang sumrambahing para Narapraja. Kaluhuran sih kadarmanipun anak Prabu. Mugi keparenga andadosaken pangayomanipun sedaya para kadang pin para wadya bala aman ploso jenengi. Nun keparenga mujur atur wonten ngarsa paduka Kanjeng Eyang. Sepinten kalepatanipun ingkang wayah. Nyuwun kuming samudra pangapsami awit rikala dinten ing samun kapengker. Ingkang wayah utusan gandhek sekembaran. Ingkang perlu ngaturi Kanjeng Eyang kepareng hanedhaki wonten ing pepanggihan Praja Ngastina. Mbok menawi ing batos menggalih bilih kang wayah setunggaling nalindro ing kirang trap sila. Nyemanggaken lunturing samudra pasomo ing tansah blasun mawantu-wantu. Wong bawono langgeng sinunggi datan ora.

0: Putu Kunggir Prabu Joko Pitono kula nuwun wonten paring pangandika. Sakbubaring para kadang-kadangmu ingkang rikala semawus nampa dawi patih Sengkuni lorot saka ing pasuwanan rumangsa bombong pamikirku hingi. Aja nganti kadaluwarsa. Tak panyake manjing kedaton tangsanan niku marang Kang Murba Dumadi. Murih bisa katarimu apa kang dadi panuwunmu. Pun yang ingin bakal munggah ing kayangan tak suni dhewe ana ngersani para dewa kanugrahan pepintane Putu Prabu. Nggun ngestuaken dawuh sak jengkaripun yang pinaringana pangestu. Mugi-mugi negari Ngastina kalis ing bebaya. Mengko nggih.
1: Pun bapa semanten nggih. Kula suwun paringana kiyat keparengipun bapa badhe nderekaken penemban Resi Warabisma sowan dhateng kayangan gayuh kanugrahan ing sampun kasebat ing ajeng Kanjeng Prabu.
0: Aman durna ing. Wis purna pangandika ing nata sabda Pandhita Ratu. Sabda pangucap Pandhita temen ratu sing ngarani pangandikaning Pandhita Sekliwah tan kena wali-wali. Yen to nalendra ngendika sepisan rata tiyang sak negari. Marmanari kala semrawu ngagung ngarsa tedhak sing palanggan kundur ngedhaton. Gandheng sanget nggen nira sungkawa ing kias menggalihaken panuwunira muga pinaringana. Sik kadarmaning jawata ing linangku. Sinawang sangka mandra ketingal surem remu-remu pasuryanira.

0: Kunduriro Yayah Amangku Duko wontering Brodono Mbuya Kreso Kendul wontering Prabayaksa Mbuya Kreso Kendul. Kadereng jroning nala kelestantun lumiyatra ingkang sinuwun jumangkaing kori dono pertopo kapapat ing raisang Padmiwara Dewi Banowati wanita kang sulistya ing warni tuhu tresno marang garwan luhuraken marang ing roko noto ngastino sembudo kalamunto iku dadi garwan ing nalindro Gung Binakara yen to katondro dedek sedeng pasuryaniro kawistara Yayah Widodara mangijawantah larapan anila tendani wimbo nanggal pisan gronong rungih nektra kota alindri-indri esemnya katon angu jiwat wajolir tetes sing toya jonggo angulan-ulan widangan andeteng-deteng bangkan anawon kemit aston dengklan anggedeo pinutung driji kawis torang rayu rik moang rembiah ngermak ngembang baku rikolo semono lenggah jejer ma ingeng roko kadiraken por abdi ingeng usumadio alados marang kreso dalem ingkang sinuwun datan wenten kang anguji wani rungut yasing penggalih sang ya ayu preso ingin roko kundura ngedaton esti mana arsoan nyuwun preso mana ingin roko kepareng luci taring griyo kawis kawis jiling lakti mungkan jeng cilun kepareng latri prayogi lenggah langkung rumiin rayu ngeparng ama pakakan kuntur dalam kancing sinuwun
1: koyo ragu-ragu prayu ku lengkai pun gagang yai

0: apa? Aku kok delok ke kowe kok sajake kok mengku susah. Awit cahayamu ketok temen le pucet wis sebabe apa?
1: Aku nek gagasake marang kahanan kaya mengkene iki. Trenyuh. Gustimu padha kundur ngedaton renteng-renteng runtung-runtung kaya ngono rasane wong mukti sok kapan aku urip bisa bahagia. Njur sok kapan aku bisa renteng-renteng. Moro to jajal gagasen lek ku beberayan karo bapakmu kuwi ya. Seprono mereka urung tau direntengi.
0: Urung tahu direntai.
1: Tegese iki mlaku bebarengan ya urung tahu. Rumah satu kilo awak ngantek kuru kaya ngono. Mikirake kanan kaya ngono rata jajalan.
0: Kaya kaya ngono kuwi kudune kowe sing sabar ya karo wong kuwi anggere duwe gawe yang cara bojomu ngono kuwi ora kena dipestekke.
1: Kawitena kepiye meneh? Aku arep ngetutake urung karo nek oleh. No. Mongko nek ora tak totake bahaya. Didutke nglantur-nglantur geus keganggu anak. Aku anggere mikirake kok tak pejet-pejet. Anakku kuwi wis jajali.
0: Ora mek kowe, mbok, aku dhewe menderita jajali. Wis momong bocah cilik ditinggal nganti 10 dina. Wis. Apa ora keloro-loro rasane atiku?
1: Iya.
0: Kaya karo kabeh mau me karek bejane awakmu karo awakku gene kok duwe sisiane kok kaya ngono-ngono.
1: Ya karo ya anggeran kuwi cok nesu karo aku to bapakmu kuwi sing dinesoni kile meniki aku ki kelakuane sik kaya bocah ngono. Kurangane apa jajane? Ya wis mituwa ngono. Karena ya zaman kemajuan ya ngomyongi kanca-kanca. Angger aku katok cekak iki tak diruwi. Monggo sirku ki arep kepengin peplayon karo cah cilik-cilik kuwi lho. Randek puno kok ngono kok dadi masalah.
0: Amung go karmu kepiye?
1: Angewoke ta, tak jali pegat ora gelem. Kuwi jajali. Mongko jane pomo ta pusaka karo aku wis dijagani karo bocah lho, wonge bakul jeruk. Ara kowe kuwi nok. Dadi bocah sing rondo ketrima panuwunmu. Wis bisa tegese iki kowe karo bojomu iki ya nek dong nyambut gawe bebarengan ngono iki ketrima ngono lho. Bisa bebarengan nyambut gawe bebarengan ngono.
0: Ah wong aku ki TKT duwe nganu kok duwe wewenang.
1: Iya.
0: Ha nek bojoku kaya bojone tak remuk-remuk kuwi. Wong lanang ning kalah karo aku. Lah aku momong karo kurang ade apa karo dheweke kuwi kono.
1: Wah iya.
0: Mergo saka kegawa tumindak sing ora bener. Zaman wingenane iki wani korupsi duit. Tak soto temenanan. Mangkelke kok aku.
1: Iya.
0: Anakku sing jenenge Sugeng. Anggur suwe tak dugang temenanan. Untung iki aku meteng ora sida. Upama sida ora, dhewe ra sida mbungahi.
1: Nah sebabe kok ora sida?
0: Kalau ya aku lupa dhewe awong. Aku agek meteng rong sasi, aku mejet tikus. Nganti remuk aku kene melu remuk jajali wis. Ane yo prai kene ayo.
1: Ya karang kabeh maming karek gumantung bejane awake dhewe kok ya nak ya ayo kene. Ya muga-muga esuk kapan bapakmu iso eling ya. Bangeten temenanane. Rumangsaku ki prairo iki ganti ro iki prairo iki. Seko mangkel ku lunga bebarengan karo aku tenan. Seko jontong-jontong atiku maruku tak jak. cilakata sedhe. Kok ngono kuwi jalukane panjeneng men kapok.
0: Iya.
1: Ngandelke awakku antek kaya ngene kurang ana panggon. Dino apik aku nglakoni di aku nglakoni kok yo dilal. Ngarang yo kang wong kuwi cok duwe penemu dhewe-dhewe ngono. Aku ya seneng cok andelok kahanan iki cok ora dadi karting ngono lho bapakmu.

por favor.

punden kula Rama Panemban keparinge putra badhe nyadong dawuh. Kula tuwin sedaya para wadyabala saking negari Sanggar Bumi. Ayo gaku ngger. Ayo gaku Prabu Dewa Ratmuko. Para wadyabalamu sang ing kraton Sanggar Bumi aja nganti kekilapan enggal padha dawono. Supaya tutwuri marang lakuku ngemban kang dadi ngendikane keponakanmu putu Prabu Joko Pitono. Duh, Nyai Jagadewa. Anak Prabu Sridana lajeng munjuk atur kados pundi wonten ngersanipun Rama Panembahan. Aku pinartaya supaya angupaya kanugrahaning Jawata wujute wayu kang aran Eka Bawono. Ing mangka trangi yen wayu iku mercapada ora ana ing kewajiban. Kadunungan wayu ora ana liya kejaba mung para dewa. Mula wektu iki aku bakal munggah gunung Pandhawaru sawang ngersani pukulun Bathara Guru. Sauncatku sangka mercapada kanthi Pendhita Durna, aja nganti kekilapan gunung Pandhawaru jaganen. Sak mongso-mongso ana kang ucap ngrasani wahyu Eka Bawana nunggal karep marang keponakmu Prabu Joko Pitono becik undurna. Yen kena diperingatke becik syukur bejo sewu wadine yen ora purba sisa tak pasrahke marang yoga kuangkat yen ana dosane tak sanggane dewa aja melu-melu. Duh, kepareng bidhaken para wadya bolo perban sing prayana ngati-ati kula.

0: sini gegenti kang winarsita bidaling para Kurawa.
1: Lumiatur sang topo
0: Begawan Bisma. Wis datan kaeksi nenggih ingkang pun jelenggah wonten madyaning wana. Raden Sediwo kadiraken para putra-putra Yodipati. Kawistara nglangut pasuh yaning wonten madyaning wana.

ora ana gunane. Kowe mono dasar dadi pengarep ora apa-apa. Lah aku iki sing kon ngetutake, aku mono udut oleh, lah aku ora oleh. Apa ora ngaco iki? Nek ora leren, ciloko aku.

0: ngaturaken pangabekti wonten ngersanipun Siwa Tirtanata sohe yang Sengkuni.
1: Wah.
0: Iya Gatotkaca tak trimo.
1: Iya ya nggih Gatotkaca tak trimo.
0: Kok kadingaren temen Gatotkaca kok dumunung ana jroning alas Kurmanggala.
1: Inggih wo, kawit dinten menika kula tinanggenah jagi wonten salebeting kukuban negari Ngamarta.
0: Inggih wosipun amun ngantos wonten salah setunggaling titah ingkang manjing wonten kukuban negari Ngamarta karena wedal menika negari pinuju nampi peteng.
1: Lho ana pepeteng apa?
0: Mboten perlu kula matur ngrasanipun Siwa Tirtanata. Yen mengkono aku njaluk ilamu sak kancaku bakal liwat dalan iki ingkang perlu bakal kanggo sarana nggonku pinanggih marang Koko Prabu Bathara Kresna. Dereng saged nglangkui mergi menika sakawit sawegipun jagi dening para wadya bolo. Langkung rumiyin kula atri medal sisih ler menapa sisih kidul.
1: Dus pundi, Man?
0: Yen metu lor kaduan metu kidul dalane rumpil. Pokoke oleh ora oleh metu kene. Ya yes, semengko pokoke ya yes, gampange tinggal tukang rokok ngono. Mengko tak pari bebungah murih Gatotkaca bisa bombong sak kancamu tak paringi donya brana menika sanes watahipun satriya. Wirang jagat Gatotkaca senajan gadah kewajiban sepi ing pamrih.
1: Beda karo Kurawa. Monggo Kurawa ki arep dinis kanggo pangeran tukon jarum ngono wis. Terus oleh mlebu aku tadi Gatotkaca kok angel temen.
0: Dirada paripeksa nggir TKT ming dhewe.
1: Gatotkaca wonten dawuh, oleh ora oleh aku sak kancaku bakal mlebu ing kukuban karo Ngamarta
0: mboten saged.
1: Apa kelakon cilik tak kane ya gedhe tak pateni.
0: Rimah kula pecah tenimbang kula menika mangke. Nglilani Siwa Tirtanata sak rencangipun manjing wonten kukuban negari Ngamarta.
1: Wani karo punuwuh setakon dosa krasa tangan kula ladosi mati dening aku.

0: Torjo minggat ora wani metuake karo aku. Iki sing ana ngarep aku Antasena.
1: Heeh, Pak D.
0: Bocah-bocah ngamarta keladuk wani kurang geduga. Dupi pinayungan marang Jawata mamerke kadirane. Ora gelem semingkir ngati-ati iki apa iki ae? Glandang nggolo. Aku ki ora maido yen Pak Gedhe kuwi anger muring. Mesti banjur ngetokke nenggolo. Aku ora maido. Lan pancen geduge wa Prabu kuwi anger nesu mesti nenggalane sing dipamerake. Mongko senajan akeh pusaka, wong Amarta kuwi ora kurang pusaka, ning kalah gedhe karo nenggalamu. Lah ana kono kuwi sing tak jaluk, wah Prabu tak aturi sabar dhisik ana rembug dirembug, ana nalar dinalar. Lah nek Kakang Gatotkaca Kakang Antarja weruh iki agenane wedi yo. Wong semono. Pak Totol karo Dodo, ayo mesti remuk, remuk. Yes, remuk. Ditotolke weteng, yes, mesti merobol. Ditotolke nggon gulu. Senajan ora mempan mesti abuh. Ning ngono mau apa-apa Prabu mesti akeh para putra-putra ngamarta sing padha luput. Mongko Prabu kuwi gelare Slira Seta. Yen diwaca kudu bisa cocok karo batine mungguh laire wa Prabu selirane Seta yang batine ya kudu tak jaluk supaya Seta tegese lahir batine putih. Ane yang ngono kuwi ya jenenge kurang penemu ing atase wa Prabu mung nampa kabar nampa pradulan teko-teko terus halo halo kelanang halo ayo do wedi anjur ngedak-dakke wong Amarta ora gelem semingkir mesti tak obrak-abrik. Sing dis nggu gawe jalaran apa ora diparengake Kurawa-Kurawa liwat metu kene. Lah aku tak takon wa Prabu kuwi Gandeng Ratu kagungan panguwasa yen dawuh kalau prajuritmu kono kae jaganen mengko yen ana wong mlebu ora oleh yen nganti ana wong mlebu aja takon dosa njur upama sing tok dawuh mau nglebokake wong upamane tok kapakke wong cilik tak pidana tak hukum gedhe-gedhe tak tokke saka gulungan Mandura. Nah rak ngono. Aku karo Kakang Gatotkaca lan Kakang Antarja kuwi wedi yen ditokke saka gulungan. Mongko kang ditokke saka anggota abot. Abot, ya senajan to mengko oleh gawean ya tingak-tinguk dhisik. Ngendi sing cocok karo aku ngono. Mula saka wedi-wedine dheweke padha netepi kewajiban sapa sing liwat metu kene ora oleh temenan ngono tak kandhani yen panjenengan wa Prabu ndaraturku gandeng wa Prabu sak kadangmu bakal nggoleki wa Kresna mongko durung karuan yen lenggah ana Ndarawati durung karuan lenggah ana negara Ngamarta awit wa Kresna kuwi ora mesti yen nglenggahi negarane ora mesti yen lenggah ana negara Ngamarta gandeng dadi ratu ning pengayoming jagat kuwi cok ana ngendi-endi. Mbok metu kono, utawa metu kono. Kuwi tak jaluk kaya mengkono kuwi. Dewa semune panjenengan wa Prabu jajal karo Antasena, ayo nenggalamu tibakno kene. Tibakno kene. Cepet. Ning nenggalamu tibakno mengko sing biayani aku wis. Nek nyoto ampuh tenan. Sojo kuwatir. Cilik bisa babak gedhe-gedhe nganti aku mati aku tak beguru karo Prabu arpa semono kae ora memeng Antasena nadai nenggalamu tenan kok ning kosok bayang muring ati-ati kuwi tak cekel cek malik cilik

Dimas Antaseno. Pak Yoro Pomoto Dimas ora bisa ngremake penggaliwa Prabu Manduro iki mau bakal mbodo kalani. Awit wa Prabu Duka temenan kabukti ngasta pusaka senjata nenggolo. Pun kakang wis ngedap ingin mongko Prabu anggere wis ngasta pusaka nenggolo iku terang yen duka temenan. Sapa wae kang ketaman mesti bakal burpapan tanpa dadi awit pusaka iku kondang yen luput wong bujono. Ning kabeh mome gumantung saka sratine. Arpa wong pekok kaya ngapa anggere iso nyratani dadi ora kudu. Tenan kan. Ning kosok baline arpa wong alim kaya ngapa nek pancen ora iso nyratani dadi gampang kudune. Nek aku iso nyrateni yo. Nyatane wa Prabu karo kowe muring, karo Kakang Antarja muring, karo aku ora. Lho. Malah digemateni. Terkadang aku ora ketoke dibelukke. Gilo ngombe-ngombe ngono. Awit wa Prabu anggere cocok kangen karo brengosku iki. Ya syukur kowe digemateni ya kudu bisa sing nyrateni Dimas Antaseno. Lah iya aku sing bisa nyrateni. Tur aku ki janjane wis luput lho karo Prabu ki. Aku nek timbali cok. Sagu teko aku terkadang ora menyang. Aku wis tau didhawuhi tuku cete dite tak catruk. Ning mergo saka aku iso nyrateni dadi aku sing tetep digemateni ngono. Awang anakku lahirnya kabeh doran jagong, kerso jagong. Wah Manduro panjang karaku gemati temenan. Wah jajali ini karo kakang Garukoto pomotowi keluputan setitik ralingi gitigit mergoku raso matur raso gawe mendro penggalie. Ini aku nami barang sepele mono kang utangku ke oke lho. Dipikir-pikir kelakon aku ngapusi ditgong ya ora ditake. Mungkin nek wong edan ora urus kok ngono kok do omong-omong. Lho kuwi nyatane ngono wong mergo sekali gemati karo aku. Terkadang agek nyambut gawe dampiri terus, "Ayo Antaseno nanggonku." Ngono. Aku ya, "Oh, ngono." Ya syukur Dimas Antaseno bisa nyerateni. Kabeh mau kudu bisa nyekeli aten-atene ngono. Kaya mengkene iki kersane wa Prabu, aku kudu bisa nututi cara kaya mengkene. Njur iki sratenane wa Dwarawati, aku kudu bisa nututi cara kaya mengkene. Lembut ngungkuli banyu, agal bisa ngungkuli gunung. Mongko jane aku ke taman Nenggolo tes mesti mati ya. Mending malah tak tantang Nenggolo tak cekel cek iso dadi cilik aku muni ngono. Dake wedi. Wedi nek cilik temenanan. Lho karo aku yuk malah gematine ora jamak. Apa Dimas Antaseno bisa mepes pusaka? Lah iso, iso. Tur Nenggolo kuwi pusaka jemparing sing gedene linuwih tenimbang pusaka siji-sijine. Nek aku nek muring tenan tak cekel cek bisa dadi cilik. Ning iso gedheke ngono lho. Kuwi kepinteranku nang kono kuwi. Malayan ngono Dimas Antaseno kuwi tak pikir-pikir kok kepinterane ngungkuli aku lan Dimas Gatutkaca. Nek le ngungkuli ya ora Kang, ya ming pokoke aku iso le nyrateni ngono wae. Wis to Kang. Gandeng kowe karo kono kene iki ngemban dawuh Pak Cilik Sedewa, ayo padha dibacutake netepi kewajiban. Tunggu sak kundure Pak Cilik Sedewa sawan ana ngersane wa Prabu Ndurawati Dimas Antaseno. Yo Dimas Antaseno.

siget peperangan ing Kurumanggala. Bibaring para Kurawa pinaringan dawuh marang ingkang sinuwun Prabu Baladewa biur tanpa wewangenan. Lumintu nggenya Saksana yen to Kacandra Yayah Sela Blekiti. Sela wis ngarani watu Blekiti semut ke semut ingkang mijil sangka ngisor watu. Rajang tepasing wana diwasa griting ancala paswaya dadi minggah arga sengkan-sengkan manut bambing kapereng lemamiring geger mengger arga gugur. Rikala semana sawunya tumekeng pucaing arga sore wis manjing Bantala kawontraning bawana peteng dedet neliweran mung kumlaping lidah kulawan pratit kaminangka dadi sekaring jagat. Prandiri datang kersa kandhek Lumyadira tumurun ing jurang curi nelusuk wana perjaten orang ngitung pringgo bae margi kacaryan kang denulati. Kang kinarya pajaring Saksana mung gebyaring tatit kang kaeksi setindak nulis jangkah mangu pungun-pungun tiasiro. Sini kegenti kang winursita nahan to kang nuju wonten magyaning wana nenggih kang pinuju lenggah wonten ing kayangan Suralaya. Iwang Permaisi Bathara Guru ingkang pinuju lenggah tinangkil wonten ing Bale Marcupundha. Denadhep inging raka sangkanika putra sumrambahing para dewa-dewa tridasa watanawa. Lumintir pasibane para yang para Jawata pindho ron kentiring warih.

kang ratoni para dewa tridasa watak nawa. Ingkang ngeparengi wisik sang Wang Permadi Bathara. Iya sang Hyang Girinata catur bujo sang Wangsa lewat Prabu Gumbala. Iya sang Hyang Nilakanta sang Wangsa

munggah wonten ing dampar marcu pundo. Ning-ning pindo jaladri neng-neng kadya arga. Mulat pasibaning para dewa tridasa watak mawa. Yen to kacandra pasuryane sang pramesti yayah kaemengan bodho irawan. Bodro wis ngaran Megawirawan Suryo kaya sang yang condro kang juga tawangan imo.

pamiti menggalih kawontraning goro-goro ingin minggah wontring kayangan Suralaya. Goro-goro ingin minggah wontring kayangan Suralaya. Sangat antrenyuaken bisa nimbulake guncang ing kayangan. Songko kerenteking penggalih para putra Jawata pinanggena ngabyantara. Esning manah arsa wawancara marang ingkang rupa sang kanika putra.

0: kawula nuwun sarawuh paduka Koko Prabu tuwin paduka Kakang Mas Harjuna. Beri paduka kula pun nang kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhap padhanipun Koko Prabu tuwin Kakang Mas Harjuna. Yayi nakula wis ndak tampa banget panalimanipun Kakang siadhah ngaturake pangabekti. Pengestuku tanpa nono yai.
1: Iya yai wis ndak tampa banget panalimaning pun Kakang siadhah suka pangabekti marang pun Kakang. Pengestuku tanpa nono yai.
0: Mula nuwun inggih Koko Prabu tuwin Kakang Mas kacadhong tangan kekalih. Kapun diwonten stoko mugi dadoso jimat paripe pengestunipun paduka Koko Prabu tuwin paduka Kakang Mas. Kula mboten kantun Koko Prabu, ri paduka pun sedewa ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk tuwin wonten kersanipun paduka Kakang Mas Arjuna.
1: Iya yayi, ora gelus tak tampa siadhe ngaturake pangabekti pengestuku tanpa nono.
0: Iya yai, wis tak tampa banget nrimaning pun Kakang siadhi ngaturake sungkem pengestuku tanpa nono. Sakelangkung anggen kawula mundi saengga jimat Koko Prabu tuwin paduka Kakang Mas.
1: Mereka kugek mel sadulito lai. Wah, kakek ini lebih pendono tidak beli. Kuih nilai akhirnya orang loro moh kok kakek ini. Mulu nganti kancane ana sing ora uman. Daftare wis pas kok. Aku ora entuk iki, Pak.
2: Ya telungane awakmu. Jeng kulino mangani, Pak.
1: Eh, Duli. Sugareng. Wah, apa, Ma?
2: Aku anggere kanggareng muni ngono ki njur. Kelingan karo Pak Marno Sabdo.
1: Apa ma? Iki eneng tamu dulu. Wah, yo pake nama.
2: Deh. Mesane iki terus
1: bareng warek digalur-galurke.
2: Mau mau ngelentuk kan?
1: Iki api ini nembang apa dulu? Ayo karepmu wong ning arep nembangi sampeyan kok taren aku. Ayo pekaremane apa?
2: Aku kalingan nek pinuju ana dalem kasatrian sing sok nganggo cakepan singa kae piye.
1: Wah, kae jenenge gatik glinding. Gatik glinding mo.
2: Gatik glinding.
1: Iya ma,
2: nek ngono coba aku tak matur dulu.
1: Iya ma,
2: elah, bayau bisa neng lagi dek. Bayau ngemis, coba aku arep nyilih suarane. Adiku wedok, Kamsinah.
1: Oh,
2: siap. Wira pesinden Kediri. Mbak Kamisinah iki Mbak Tantinah.
1: Iya coba ngira aku tak ngrungokake.
2: Oh ya ngopo ngira?
1: Ya coba aku tak melu nglarasmu.

妈，我完了，jaluk ngoyo ya bareng DKI kok malah. Alah turu ora, walah momo. Sangka larase oleh gawe irama. Lah. Mo. Singa wes, singa singa wae. Wes. Nganti ora krasa aku. Wes barang kok nganti ora weruh. Wes bola bali, mulo rak ya wis tak kandhani to. Nek mangan ki aja warek-warek. Wadine nek kewareken ki nyang mripat kaya dipulut. Aku mau mentekke timune garing. Kaya diwesi awakku. Iki le bergodo kena awak. Walah. Ajakmu ku dek. Padahal kesel kan bergodok. Kowe penak mung ngethoke sepira suwene. Bareng kene iki embal ngentiyut kok. Kalah karo ngethok. Ngethok kae wong waris. Sinuwun rawuh paduka kula ngaturaken pangabekti lho. Kakang Badranaya ya wis tak tampa banget kan mari mangku. Ndara Janaka kula ngaturaken wilujeng. Iya kakang Semar wis tak tampa banget ing panarimaku. Dipun sekecaken anggenipun pinarak. Ora kurang prayoga kakang. Iya ora kurang prayoga. Duli bagekno genti nger, wah ya mesti urute saka sampeyan terus aku. Coba aku tak malik sarung sik. Ma. Iya malik sarung alon-alon aja kemrebet ya nger. Marga sarungmu kuwi ambune penguk. Mengko yen kemrebet mu ndak padha karo jenuh kancane. Tak kira nek iki dikanji kandel sarunge garing. Kanji apa kena tajin ngono. Benar mah. Kang garing mau arep nyuwun wiwitane saka Gatik Glinding saiki apa? Sinom Nyamat. Ini pekaramane Kang Garing. Aku arep nyilih suarane adikku wedok Sri Muryati. Coba kaya ngapa? Iki ya saya matneh nek nganti kowe leno iso turu. Ya ora. Sing lanang priyayi, sing wadon Seniwati ya siki. Wah iya. Monggo.

0: Sarawuh paduka sinuwun, kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Nala garing ya wis tak tampa. Ndara Harjuna kula ngaturaken sungkem.
1: Iya ya nala garing wis tak tampa.
0: Wah, nala garing ora nyono. Suaramu bisa galik-galik. Anakmu wis pira nala garing?
1: Nembe kalih.
0: Oh, ya karo sing bocah etan kae.
1: Nggih ngoten.
0: Astri kula niku pinten to, Den? Namung setunggal.
1: Setunggal mon mboten oman kok, Den.
0: Ayo kudune kowe sing genti momong anakmu.
1: Nggih.
0: Nyuwun pangestu pinaring ana kiyat. Nek ra ya isih tetep dadi karo kowe. Awat anggen kula mestani, Den, pripun? Nek dados arang-arang Bali. Nek ora wong. Ya wis nolo garing. Ora mung sak godhong kelor jembaring jagat. Nun inggih. Mula besok meneh yang kepingin omah-omah kuwi gandeng wong seni ya entuk o seni.
1: Nun inggih.
0: Ora diwelingi garing jer plirak-plirik ae. Ya aja kurang pamengku nala garing gandeng iki ana pabaratan kepeksa aku ora bisa maring nyapa-apa marang kowe. Pabaratan kepeksa aku ora bisa maring nyapa-apa marang kowe. Mengko gampang yen wis rampung pegawean iki. Kinten-kinten pinten-pinten meleh sinuwun. Rampung lan ora niku mung gumantung marang kodrating jagat. Kapan watesane mung cuma dong karo sing kepareng nganakake Barata Yudha iki. Menawi saged mbagi dipun tambahi. Iya, ning ya wis sawetara suwe. Yen nganti kesuwen oleh Barata Yudha tan wurung malah sing nemu penandang ya para kawula kabeh. Mula malah sak bisa-bisa enggal rampung Barata Yudha iki.
1: Wah, menawi enggal rampung kula ingkang jidek.
0: Mongko bon kula dereng sah. Anten kaping 3. Yen jupuk apa to, Reng?
1: Bet.
0: Belum bet ta? Bet apa? Ayo saking kowe ya wong ndara-ndara Barata Yudha kok malah awake bon. Ya serku nek entuk tunjangan belanjaku.
1: Ya kula rantosaken benjing saya sampun ki supen nduk sinuwun.
0: Ora.
1: Niki kula catet lho niki.
0: Iya.
1: Enggak ngriki tapak semong niki.
0: Weh malah kepiye pe bocah iki?
1: Oh alah Reng, kebangetan menlikmu nguris.
0: Kala perkara rupa melarat perkara donya ning jiwa iki mbok ya sing luhur. Aja meringkus banget-banget.
1: Diri wangi melek iki goleki apa?
0: Coba aku tak sowan sinuwun suwe ora. Ngabekti sinuwun.
1: Sugeng ngabekti ya.
0: Aku tak nyuwun bawa dhisik.
1: Bawane apa?
0: Bawane Sekar Pangkur Kang Winarna.
1: Wah, ya Pangkur Bares.
0: Heeh. Maca pat sing kok e.
1: Tibake apa?
0: Kok tibake langgam aku ngimpi. Coba aku tak nyuwun karo Jeng Tantinah dhisik.
1: Wah iya.
0: Monggo di cobi nyuwun tulung pun paring ana bawa Pangkur. Maca pat.

0: Bareng simbit karo sabar kok suarane terus.
1: Rusaknya.
0: Wah, ngeto, Pak. Dikapakke kok saya ndomble.

Kingga jemetu neh, Reng. Urang pisan. Besang turu.

0: Kula nuwun dereng dangu rawuhipun paduka ingkang sinuwun dalah ndara kula Raden Arjuna. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk.
1: Iya Petruk wis tak tampa banget panarimaku.
2: Iya Petruk wis tak tampa banget penerimaku pengestuku tanpa nono.
1: Ih, sangat anggen kula mundi.
0: Saking tindak pundi menika wae. Aku saka ing Pasanggrahan. Nglagah tinunu.
1: Inggih.
0: Mangke lajeng kundur menapa nyari wonten Pasanggrahan mriki? Kadang aku duwe kewajiban kudu ngubengi Pasanggrahan ing antaraning Gupalawiya Pasanggrahan ing Prabu Puntok. Ing randuku mbala Pasanggrahan ing Sumerku durung randu watang Pasanggrahan, kula nglagah tinunu Pasanggrahan ing Wara Sri Kandi. Semono kaya ing Sekar Tanjung Pasanggrahan ing Dimas Dristo menapa maneh ing Wana Brasto Pasanggrahan ing Yastiyaki. Paripaksa aku mengko ora bisa sareana ngene.
1: Itu Pak. Kaya sinuwun iki gaweane Cah Nabot. Muk ngulatake kridaning para bendoro. Sinuwun mugi pinaringana kiyat.
0: Itu Pak.
1: Ya pamujimu wae Petruk.
0: Nuninggih.
1: Mboten pun paring ngene iki.
0: Aku ora nggawa apa-apa, enenge mung senjata cakra. Yen arep nyo tanpa nono.
1: Nggih, kejeran yang ngoten niku. Saking kowe ning tabaratan kok, kowe iki krungu dhewe aku disemayani ngono kok.
0: Nggih, pus kecaken nggih, Gus.
1: Iya ora kurang prayoga.
0: Astara kok.
1: Selawasi aku ora tau udud.
0: Oh, lah kok nika kok sok sesting kowe?
1: Kae ndeke garing.
0: Oh, sira sembodo ya, Den.
1: Sugih kok mbak kowe njaluk.
0: Ayo wong lali kok ya. Urung tuku kok. Ora lali terangane.
1: Aku yen mundut malah ora enak nolo gawe.
0: Ira yo ora mbayar ngono malah enak. Wis rampung, Kang.
1: Wis,
0: nek wis aku genti. Aja nyelani lho.
1: Ora.
0: Yek, malik sarung.
1: Kowe arep ngopo le?
0: Buka gambang ya dangdut sedile. Megal-megal. Si benar tidak kengkau tidak lali kang, yeah.

0: kanali koko ya mangkono.
1: Wis jengkar saking majaning Pasanggran. Raden Nakula lawan Raden Sadewa menya saking wringin jajar. Luhone sadane Kang Raka arsa suwan mring nagari Mandaraka. Ing mangke ana madyal ning Denda Catur. Kepapak Narendra saking Turilaya nggih Prabu Hajradenta sawadi raksasa. Sigra ngendhek marang lampahing Raden Nakula lawan Raden Sadewa.

ana manungsa loro kang metu saka ing Tegal Guru. Ayo, moro ngaku kuwe golonganing Kurawa apa golonganing Pandhawa? Yen pancen kuwe golonganing Kurawa aku dadi sedulurmu, yen pancen kuwe golonganing Pandhawa ku dadi sedulurmu, yen pancen kuwe golonganing Pandhawa aja takon dosa kuwe ora bakal bali menyang Tegal Guru. Mati saka tanganku. Wae ya jagat Dewa Bathara. Ana Narendra ingkang diderekake raksasa. Menawa tambah maring aku balik ganti takon sapa jenengmu lan ngendi kang dadi negaramu Sang Prabu. Tambuh maring aku mburi sangga ing karaton Turilaya. Putraning Sawarga Rama Prabu Bhagadanta, haranku Prabu Hajaradanta. Oh, kalingane kowe iki tinggalaning Prabu Bhagadanta, jenengmu Prabu Hajaradanta. Iya. Raksasa sing ana mburi kuwi sapa? Kowe tambuh maring aku, Gus. Aku sapu kawat jejet wongku ning negara ing Turilaya. Aranku Dedya Kala Tenung Deluh Braja. Kowe ngaku sapa jenengmu? Aranku Nengkula, aku Sedewa. Kowe golonganing Pandhawa apa golonganing Kurawa? Aku golonganing Pandhawa. Aku Pandhawa ingkang wragil. Lah dalah. Yen pancen kowe golonganing Pandhawa, ora kelakon kowe bali marang Tegal Guru maneh. Ora trimo sedaning Kangjeng Rama kang mateni jenenge Janaka. Nadyan kowe dudu Janaka ning kowe panunggaling Pandhawa. Manut tugel Kulumbadira iki. Weh ya. Yen to pancen kowe bakal gendak sikara marang aku sabelo marang wong tuwamu. Sedeng bobotmu sira tanding marang. Ayo, kroyok lur kaning atiku. Ijen padha ijen. Konangan Ditya Kala Tenung Teluh Braja mampung nyawamu tandingmu aku Sedewa ayah ono tumandang kowe kepareng.

lengkap senandangan waras terok kiai wisom mumpuni musakane nggih harajen kula ingkang kanermuhung gigiring Prabu Hajradenta. Daya panguasaning pusaka kiai wisom mumpuni haja ingkang katamakaken sifate menungso kelawan wesi nadyan ta gunung jugruk samudra asat. Lepasing Marastra jengoparet dumawah wonten gadaning Prabu Hajradenta nenggih kiai wis nawa tugal kalpunanggada kados lolosan otot bayuning Prabu Hajradenta.

0: Raden, kula sampun tobat Raden. Kula mboten badhe wani kalian paduka malih Raden. Raden, kula sampun merpotat Raden, kula dipun damel menapa kula nderek waton mboten pun pejahi Raden. Kula nyuwun pangapunten badhe wangsul dhateng negari kula Raden. Raden.
1: Yen kowe tak paringi pangapura, tang wurung bakal nyungsut kekuatan maneh. Wis wancine semusuh marang wong tuamu. Oh, oh, oh!

0: Wis sarungga.
1: Naratas
0: golongmu, kowe Prabu Raja Denta. Ing kene kelakon pengajapmu, semusul marang wong tuamu. Dimas, wis katon semilak padang dalane daya dhewe enggak prating mandaraka yayi. Monggo Kakang Mas.

Soring meko semeblak soroting sandiokolo kalangan ngaliling cokro lo winor cahyo mawarni-warni welo-welo hangalilo katingal jenewilis ungu kang sarto jinggo jinangkepan jajaran ning gunung bebanjingan nang hangger kancang ngarencang harbut wijang jinangkung mendung tumiyung tetawangan munggweng tawang wangkowo sang soyo sudo jeriwanyar kewustan karso angrato di jagat oroyo soyo dangu sesawangan datan regu gunung-gunung katon arengu kekayon kaya datan saju horon-horonan katinggal lesu lesah sekar telasih anggelasah nandang susah ngesah krono kapisah lawan pasihaning bator nenggih radio diwaning rahino hanane amung remurmu pindo jagat sinaput lebu lawa-lawa saliweran silih pernah pamrihar bud mongso wawan kang sarwa manis manuk beluk kulik tuhu dhatsu kolirik kauje jalaran dumugi wanci cakar radio cecegar cucuk cancut hanya kot ciptan diru harso anyaut nyidro satu ingkeng leno kumrici tirto naramodo manempuh kang silo-silo sinelo swaraning maruto midit mintir mintar manempuh kayon johar korsak rasa kumrici gegosokan roning pandang bamban lan suket lulangan lahing mangke pun dito meliko ingkang taksi ketinggal pajar gilah patinggalan cara damar sebu pindo suryo kembar kinembohong pratonggo munyo kapiar soang rangin kaburing angin angon ralas ladrang sumingin tanah sanes namung kajawi ingkang wonten medyaning taman kadilengeng ing kedhaton negari ngastina lamun cirondro endahing taman tamontro montro ing marcapada panyayah Sriwedari ayasing yasaning sang hyang wis ing jelantah sasana wiyar winarata winatesan sela prabata tindunda tundra tinata kang sarwa pantes pantoke dumugi ing wiworo wiworo winanggon menara wilangane ruji-ruji ora cekil ninsipan linaras urut reroncen dinenggo-renggo sarwa rengget pramila katingareng kahanane suket lemon kinarya lemek sarta lumut anglimputi lambening balumbang cager jembangan jinangepan reca sila sedeku lenggah susila kapindha solaing kenyala lewa wonten malih balumbang panjang pinanjang tembaga tinatah ngimbo kidang anggem perang rinubung sekar teratibang kemambang pindo baitol layaran tertawa ning mumpiar katingalan jok saking pancuran tinalangan lelumban kang buron toyo sakedap sulup sakedap jemedul nadianto baris sak solai tansah kemes wadr pari wirawiri pating seliri pindo kartiko arebut papan wadrebahan mencorong katya suryo nedeng mijil lamun to pindo jiwono lumut-lumut ingkang kindering toyo koyo mego megane sesekarang tanku jiwanya to endah yento dinulu wangi yento ginondo mawar melati ceplok piring mondo kaki cepoko tunjung biru telasih lanarum dalu kembang serengingi kembang bakung anggrek merpatilan sekar tanjung sedaya kang samya asri sinar tan bokor kaukir kang wis tawa yen wis cermo caraning rasa budaya pitunjul nyaning kang yasa taman tanem tuwuh tuh hebat hanger buyung hang ayomi meh saben papan pinaringan dian milorame jeneng mokal lamun tara hina pindha nguntara samudra wanci ratri ayah kayuwangan tejamaya lahing mangke sinten to ingkang angrenggani nuju lelangen wonten lebeting taman kadilengeng tanah sanes kajawi sang prameswanata ngastina nenggih garwaning Prabu Duryudana
Wangi Dewi Banuwati. Eling-eling manut jiwat macaring noto. Dasar kinarwa dining Prabu Duryudana noto sugih bondo bandu. Milo dahat sulis tiawarni. Keladu ing kondo. Saben sedina. Ayune wuwuh. Yen nombombrong kati ngamancara. Mesengut wimbo patut nadyan to wis kladuk yuswa parandene sapa tumingal temah bisa nggregetake. Nalika lenggah nampi dateng suwanipun Bambang Suwata marang pepeh-pepeh panyayah soto minggah krama.

Latala. Ing kene margane nggonku bisa melehake marang Sedun Prabu Duryudana. Ndak apes krama, Gusti Putri mongso ngerti marang legetaning Swatama. Kelak.

0: mlaku kok glelang gleleng nganti numbuk aku. Asat ama. Paman krepopo. Bungah-bungah kaya mentas nampa hadiah. Piye pawartane Swatama? Ora sinungrekoso paman krepo dina iki aku wis kelakon bisa nggawa Gusti Putri.
1: Lho. Carane piye?
0: Apusi wae.
1: Oh, kowe ngapus krama kepiye?
0: Sinuwun Duryudana wis ndak akokake mati. Bratayuda wis tak akokake rampung sing menang Pandhawa. Aku sengadi diutus Kakang Mas Janaka mboyong Gusti Putri. Gumregel penggalihing Gusti Putri. Wah, jebul saya suwe saya ketok gedhaning Gusti Putri. Lahire manggon ana ing kedhaton mesti nangi datine jebul ora gelem pisah karo sing jenenge Janaka. Buktine bareng aku matur yang diutus Kakang Janaka banjur semrintil dheweke. Gelem mbak dari akhir waktu itu wis kelakon tak lebokake kapiko. Ing kene margane kelakon aku nglungsur marang garwaning ratu Gustiku.
1: Swatama, mbok ya diitung sing genep kuwi sesembahamu. Kowe darah jateng anak pendito arep garwa putra nata dasar iku garwaning Nalindra. Kowe arep apa tak nyembah sik. Kowe arep mundut jahar ya tak nyembah. Apa ora ngrikon?
0: Ah, ora. Bakune kasembadan karepku.
1: Aduh, Swatama, Swatama. Penandang apa kang bakal tok sandang kowe wani ganggu gawe karo garwaning liyan Swatama.
0: Paman krepo yen gelem ya nonton ora gelem aja awur karo aku.
1: Oh ya wis yen pancen wis ora gelem tak kandhani mangsa bodho wae. Yen ana apa-apa aku ora nanggung lelakonmu aku mung mamrih becikmu.
0: Wis ora kuwatir rasane ngatiku lho. Paman
1: apa?
0: Kledang-kledang saka kadan katon kae Pak Raden Kartomarmo kae.
1: Wah iya. Lah nak konangan to. Piye Swatama?
0: Wis aja kuwatir mengko aku sing bakal nggunturi sabda marang Raden Kartomarmo.

0: Yen ora sulap Pandhulu kuwi ki rak Swatama ta, Yi?
1: Inggih, Raden, kula kengabdipun Swatama.
0: Kaur paman krepa. Inggih, Raden, kula wonten ngriki. Ana wigati apa? Kowe wis tinundung dening Kakang Prabu. Kakang Prabu sura kepareng mirsani marang wujudmu Swatama. Gene kok malah kowe kekeset ana ing kene.
1: Inggih, kepareng kok. Semene saking sawetawis Raden kula badhe munjuk atur. Pi. Mila kula menika daya-daya sowan dhateng kedhaton Ngastina ing pengajap kula kepengin pinanggih kalian Gusti Putri.
0: Perlune apa ketemu karo Kang Mbok Ratu?
1: Wigatosipun Gusti Putri badhe kula dherekaken jengkar saking kedhaton Ngastina.
0: Loh. Swatama.
1: Kuwi aja telanyak-telanyak, anggapmu apa?
0: Kuwi garwaning ratu gustimu. Kuwi garwaning sesembahanmu. Kok kowe wani lanyo-lanyo. Sowan kang tanpa lilaing Kakang Prabu, anggapmu apa?
1: Mangke rumiyin Raden. Sampun ngantos kaduati bela penampi. Anggen kula sowan Gusti Putri menika wau, namung labet saking tresna kula, bekti kula dhumateng ratu Gusti kula. Nadyan kula sampun dipun tundung, mboten kepareng. Ngenger ingkang sinuwun nanging alah kula ngrumaosi gesang kula wonten sandhap pengayomanipun sinuwun Prabu Duryudana paripaksa kula kedah ngangkah jayaning para gusti kula Kurawa.
0: Kok kowe duwe tembung ngangkah jayaning para Kurawa kuwi nganggo dalan dilan apa dasarmu?
1: Dasaripun sampun kula aturaken wau ngayun bilih kula tresna bekti dhateng gusti kula wontene merginipun kepareng wuni ngoraden jaya lan botenipun Kurawa menika pinangka simbolipun Gusti Putri Kusuma Dewi Banawati. Nadyanto sinuwun menang perang tanding Pandhawa. Nanging menawi Gusti Putri kenging kepikut dening Pandhawa, menika mujudaken bilih Kurawa asor yudhanipun tanding kalian Pandhawa. Nadyanto sampun lebur luluh remuk rempu dados rempon para Kurawa, nanging uger tasih Gusti Putri lenggah wonten golonganing Kurawa. Ing mriku tetep dipun anggap jaya para Kurawa.
0: Inggih lakar mekaten Raden Kartamarma dhateng kaluhuran aturipun ingkang abdipun Siwatama. Menawi Banawati Gusti kula putri tasih lenggah wonten golonganing Kurawa, nadyan kantun sahyubing payung negari Ngastina tetep Kurawa manggih jaya.
1: Jero caramu kepiye? Ingkang menika Raden, mumpung Pandhawa dereng kelajuk manjing ing kedhaton Ngastina, langkung rumiyin Gusti Putri tumuli kula boyong saking lebeting kedaton.
0: Waktu iki
1: wekdal menika sampun kula anjingaken wonten kapika mriki.
0: Pak Swatama, kowe kudu nyuwun lilah dhisik saka Kakang Prabu Duryudana. Kowe aja gurus-gurus mengkono Swatama.
1: Raden B, sakmenika kepareng metang kura menika tasih pinten.
0: Deleke mung kali loro. Kakang Prabu kelawan Kartamarma.
1: Dateng pun dipurukipun ingkang neraka ingkang kantun sajuga wonten madyan ing Tegal Guru mongko Pandhawa tasih wetah. Kula kinten mboten kok nama kula ngilani jajanipun sinuwun menika mboten. Tertantu mboten badhe mimpang tanding kalian para Pandhawa. Inggih kanthi kula ngajepaken kasoraning Gusti kula Prabu Duryudana, mila daya-daya lajeng kula betok Sumo Dewi Banawati. Raden langkung mrayogi katinimbang Gusti Putri binoyong dening Pandhawa. Saksi tani pun ingkang neraka prayogi kesumadi menika kula aturi mundhut garwa kemau.
0: Lho, kusik, kusik.
1: Kowe aja gurus-gurusut nem duwe tembung mengko Swatama.
0: Kowe arep ngeracuni atiku. Kowe arep ngingerke blat iku garwane Kakang Prabu.
1: Menawi ngaten napa paduka. Lila menawi Gusti Putri dipun garwa dening para Pandhawa tinimbang kalian paduka Raden piyambak.
0: Pemanggih kula langkung merayogi Gusti Putri kagaro dening Raden piyambak katinimbang dipun boyong Pandhawa. Tegesipun paduka tasih nglestantunaken jayaning Kurawa. Kaping kalih kula atri milih salah setunggal. Jeng ngandika Gusti Raden Kartamarma gesang menika kepingin merintah menapa kepingin dipun perintah.
1: Wah yen aku ya kepingin merintah.
0: Lah inggih kanthi paduka garwa arandhanipun ingkang neraka menika Raden tetilo saged merintah dhateng sok sinten kewala labet paduka nglajengaken dhateng jayaning para Kurawa. Nanging Kakang Prabu isih sugeng rak wekdal menika
1: pitados kula dateng pun Suwatama.
2: Piye?
1: Raden, kula marayogekaken. Paduka garwa kula Raden. Yen nganti kepiring kok Prabu, lha iki mboten wonten mriki anggenipun badhe anggarwa. Sawetawis wekdal monggo kula dherekaken manjing dateng magyan ning wana. Sampun ngantos paduka Raden kula kalian Taman Kerpoko nangan kalian para Pandhawa. Piye Taman Kerpo?
0: Kula marayogekaken Raden.
1: Kati nimbang dipun boyong Pandhawa luwung dipun garwa Raden Kartomarma piyambak margi menika simbuling kemenangan Raden.
2: Lah apa kira-kira Kang Mbok gelem ladeni aku?
1: Inggih uwiting tresna jalaran saka kulino.
2: Wi mbak yuku rak rumiyin.
1: Dene bang kliyo lho Raden kula marayogekaken.
2: Ya toh?
1: Yen pancen mengkono. Luwes sing wicara mengko tamakno Kang Mbok kepiye bisane Kang Mbok kepareng ladeni marang aku. Sampun ngrasa wis. Prayo kaya ayo minggat bae saka Ngastina. Aku ora bali nang Bulu Pitu. Aku ora kundur nang Ngastina. Sampun kepareng. Yo aku wis saguh nuhuni penyuwunmu mlayu ngaten monggo Raden. Kula ingkang betahaken paduka ingkang badhe. Garwa Gusti Putri. Wis aja kesuwen ayo ngabudha dina iki.

Gegancangan Bambang Suwatama ingkang sampun mboyong Dewi Banowati. Dalah Raden Kartomarma tuwin resi krepa sigir manjing madyaning wana. Tambuh-tambuh sola ingkang samya manjing madyaning alas. Sinigeg ingkang lumawat nengno gendya kangge nocap. Ing mangke datan kagem ingkang wonten nagari Mandaraka. Lenggah wonten madyaning sasana nenggih. Sang Ratu Dewi Setyawati kahadhep lawan ingkang abdi kinasih. Candrane panyayah kenya tinari krama.

nang kuleng kae ngargo belah. Gumelar mengalir mengetan terus dumugi gisi ing samudra. Tuh menika aglaring nagari Mandara kaya ingkang dumunung ing laladan Madras. Usia susro wiwit jaman purwa. Nagari ingkang panjang punjung pasir wukir lo jinawi kemahari Pahkarta Turaharjo. Ketilo jembar jajane subur. Ingkang tinandur sugih ulu pamekto murah kang tinuku. Dasar kawula saperaja wekeling makaryo. Tebih sang saya sinang saya ingkang satemah babar kuncaring nagari Mandaraka. Datan nama moka lamun kon nagari Mandaraka dadi tembang kidunging bangsa manca ingkang tumunten kathah para nakoda dagang layar sambiwara haliru-wulu wetuning bumi Mandaraka kadosta pari cempo pari wulu mrica pala kayu klebu lisah potro sela maburu. Kunani negara Mandaraka wujud wana keling ingkang binabadan dening Raden Kartana inggih Sang Prabu Mandrapati winangun dadi nagari endah ora tumurun saengga mangke denasta dening Prabu Salya inggih Sang Prabu Sumadentaya Sang Narasoma. Narendra Gung Binathara dasar remen sekung brata wimbuh berbudi bawa leksana guna hingga guna tangenda guna ning jalma luhur datan ngungkul ngkuli handap tantan kasor yang sesami kaleng kaleng ngatena jaring notogung hanya kromati turta pinutra mantu dinding sang wiku dibil ninggih begawan Bagas Pati milo pantes tolamun Sri Prabu Salya Sinung Hambek Brahmono sadu budi mumpuni saliring dumadi datan kewran laraping kahanan anane hamung sarwa hening. Natyan wusling Siryaswa, rikma sampun nyambel wijen, netra sinambet kaca permana. Bebasal yen lumampah wus tinuwak ing teken wuluh gading. Parandene Prabu Salya tudhik daya sekti Mahambara pilih tanding bobote ngaprang. Tahu tata bingkas karya kinarya gulagul tanggulangi ngeranang gono. Nalika samono sanoto Prabu Salya nedeng jengkar saking Praja Mandaraka mring guru kesitra sabiyantu Prabu Duryudana ngadani Barata Yudha Jaya binangun. Ingkang tinilah mungguing praja. Nenggih menika ta ingkang alila lenggahira mungguing parayogung negari Mandaraka. Kusumaning ayu Dewi Setyawati. Ingkang duk nalika semono sesilih endang Pujawati Hatmajaning Sang Begawan Bagas Pati Pandito ing arga belah. Aja dumeh anudya ingkang mijih saking pedusunan. Nanging Dewi Setyawati tuh turasing Brahmana linangkung. Mila sengsem ing rasa kepelasing cipta tansah tuwuk ing mulang reh kasusilan. Satemah terus sambabar solah pakarti munamuni kang sari nuju prana mring sesami. Wis dangu sang Dewi Ginarwa dening Prabu Sumadenta ngantos putra gangsal saengga diwasa. Parandene datan ati kareng menlabet sang Dewi tansah bekti marang Guru Nadi. Solah hanaraga sung pemarem jati ning rasa mersudi mulyaning kang raka Prabu Salya. Ing dalu mangke sang Dewi Setyawati kepareng lenggah wonten madyaning dampar kaukir kinekker rukmi. Linambaran permadani ules jingga sinawi jenar. Kahadhep abdi mbang kinasih kaleres ingkang bibi nama Niken Sugandini. Dedhep idhem prabawaning ratri sasadhara wis manjing kawuryan tan kuciwa kang dadi memanisi. Renggep sinateng dalu sinyemoko sagung pradasi aglar ing cakrawala ketingal ngalangut.
Parandene meksa kebekan saking kaing taranggon ingkang sumiwit temah warata tanpa ana selane. Sakala tanpa kanyana kapiyarsa pangri ing kuda. Tanggap ing gati sang Dewi Bilih ing Rakanata Prabu Salya tinggal kundur saking Kurukesetra. Seger mandhap saking palenggan Dewi Setyawati gya mapak rawing sang Nata Prabu Salya. Tanggap ing sasmita hin nenggih niken sugandini. Lamun to sang katong sampun kundur. Dasare sawetawis sang Dewi anganti-anti kundring sang Prabu. Seger niken sugandini lumengser saking genyong abiyantara. Among momong marang rasaning sumo Dewi.

Ayo mana no tutuh banyu tawakan ngambil licu. Lu meninggi. Nanging wanti-wanti dalimpun kakang ojo sopo-sopo sing racik rujake. Enak o sing kaya ngopo yang sing racik widudu yayi ratu tetep bakal pahit ndak rasa ake. Nadian kasinen saupamane yen pancen sireng kena racik. Wiri mongso seger rasanya tiku. Kudu songko tanganmu dewe yai. Kok wae nyapa wae aku manut waton Yayi Ratu ingkang angurjakake. Kula nuningi ngestokaken dawuh lan maneh Ratu ingkang blanja tuku pisang raja pesta lan pelem tali jiwa sakubur rampene aja utusan kelawan bibi niken sugandi nanging kowe mangkato dhewe. Mangkato dhewe. Kula nuningi manggek kula lajeng dipun tilar. Oh ora. Ora, aku durung mari kangenku lawan Yayi Ratu. Yen pun kakang wis dahar jak bakal seger saliraku segering salira bakal lambab bar. Marang jatining pun kakang. Tumuli mengko enggal tampan ana kapangipun kakang marang Yayi Dewi. Boto lengkung kasket sakel lenggah pati kowe ingkang senun badhe kula deplok piyambak rujakipun mangsa bodho Yayi.

kangge nyawarsa paring pengendika Prabu Salya. Lebet sampun kerumiyenan dateng Sang Ratu Setyawati nggih tansah anggundeli dateng kampuhipun Sang Prabu. Langkung-langkung sareng wonten atur bilih Sang Prabu tan kepareng wangsul malih dateng ing pesanggrahan. Ketingal saya awrat penggalih ing Sang Prabu Salya. Emang enggalih samudana mundhut urujak ingkang kedah rinacik piyambak kalian Dewi Setyawati. Jegrek panyayah tugu Sinukarto Prabu Salya mungguh pengendika apa kang ngarsa kawedhar marang Sang Dewi. Lamun to persaja pamit arsa maju nyang palagan tertamtu ingkang garwa anggundeli. Mila metang-metang penggalih Sang Prabu Salya supados saged manuwara pangandikaning Sang Prabu tumanduk dhateng ingkang garwa. Nembe kendel Prabu Salya katungkas sawanipun ingkang putra Adyan kula kelawan Sedewa. Repepeh, repepeh, yayah soto minggah kromo kaget Prabu Salya. Loh, iki anakku, gini-gini garwa.

0: isih ana sing tak welingake marang kowe nggih.
1: Inggih.
0: Dina sesuk kowe ngadoni pupuh kowe kudu gelem tetandingan karo Purnawa. Tumandang mono palagan aja nganti ngrasa yen kowe tanding karo wakmu. Nanging ketokno kasudiranmu, ketokno kekendelanmu, ketokno kewanenmu. Aja pisan-pisan kowe sangga runggi tumandang marang Purnawa. Yen to nganti dina sesuk aku nyemuru pinggonmu perang. Gelem ora-ora aja takon dosa kowe tak pidana dhewe. Aku seneng yen kowe disurak marga saka jayamu. Aku seneng yen kowe dikeploki marga saka prigeling olah gamanmu.
1: Mune ninggih, Bu. Kan pangestu.
0: Wis-wis ngeringgal mangkat to tenan nggih. Nganti ketemu dina sesuk ana palagan kembar. Sampun mentar saking lebeting kedaton. Raden Nakula lawan Raden Sadewa. Sang Prabu salya datan ngrahita. Menawa sedaya pangandikaning Sang Prabu sampun dipun pirengaken dening Dewi Setyawati ingkang amping-ampingan korining kedaton. Balanipun manah wonten Sang Dewi Dupi miyarsa lamun to kang raka arsa magut dados Sinopati. Njlantas saking kori dianubuk panggonipun ing raka sinuwun.

Sandi basa kang sekar blimbing. Iya iya. Wah ladalah. Ngerti nyang bangsa. Waduh parian. Ya wong tilas pesinden. Nalikono pertapan ki yo nyambi sinden. Mula mengkono retan ning atimu. Terusno. Terusno yayi, yayi terusno.

Kusumoratu Dewi Setiwati ingkang dahat karuna. Dupi kagunturan sabdane ingkang raka sinamuning Priyambada. Saking sakedhik temah padhang puteking driya. Dasar kula semanten wancinipun wanci lingsir dalu katarak enjang. Luluring penggalih dul kita sang Dewi katingal lesah salirane. Kong asmar lupa giyo sinambut ingkang raka pinondhong manjing paperman. Labet saking hardaning manah Jubriya. Sang Dewi dereng pitados dhateng pangandikanipun ingkang raka Nata Prabu Salya. Mila katingal sang Dewi amung tansah sangga rungi dhateng solah ingkang raka. Datang moga menawa tumanggaping sang Dewi amung tansah ngekep rapet dhateng ingkang raka Prabu Salya. Lamun Cirondra panyayah solah ing biyung ingkang sugun-sugun dhateng putra sapiyan. Katalika semono Prabu Salya ingkang ing batas kebak panggalian matumpa-tumpa. Ugi tanggap marang dhateng gregeting garwa. Mila boten mendo-mendo anggenipun tansah rerapuh ngarih-arih kanthi sabda manuwara murih ing kalosare sang Dewi. Ananing cabar tatan podamu.

gawe kaget ana apa dimastiyaki bareng bunjual turuku ke Prabu. Bendi mangungkung surak ambal-ambalan ambota rebah. Senopati mulupitu sampun ngedali pupuh dipun pandhikani dening Sang Nata ing Mandaraka mawi gelar Hiranyapatma. Wela dalah ketungkot kaning mungsuh. Terus kok jemenuh nuwun kula. Iki wis ngadoni pupuh Sang Senopati karepmu kepiye Gandeng Senopati ngestu wis nganggo gelar Hiranyapatma. Menawi mekaten kula nyuwun supados dipun wontenaken gelar Emprit Nebo. Nganggo gelar Emprit Nebo inggih. Inggih namung kanthi gelar Emprit Nebo menika kok Prabu saged nandhingi dhateng kriyataning gelar Hiranyapatma. Yen mengkono mangsa bodho tataning baris tak pasrah sedaya budhal dina iki. Baris tak pasrah sedaya budhal dina iki.

Rijal Sangteng Upolowiyo. Sang Senopati sampun natap bende ponco janyo kagunganing Ratu Ndarawati. Salom pret Kiai Songkokola geming Sang Arjuna sampun sinebul ambuwi dateng kekiyatan yang porwadyo hangrap lampahing gelar baris emprit nebo mongko tetungguling perjurit nenggih Nalendro ing amarta diinguni nenggih Prabu Punta diwanitih Gajah Putih mesti pustaka jimat kelima sada radyan Werkudara wonten ing wingking kanthi amandi godha rujiak polo ing antariksa kumrap lampahing Kyai Jala Dara tinitian nata Ndarawati lan Sang Arjuna ambung saged hari ratit wis ayun-ayunan mungguh ngalun-alun barisan bulu pitulan barisan Upolowiyo.

ora pangling iki wong lisan pura. Dasar kapura nyata kowe patih tuh yata. Ayo aja ngadoni yudhaku mara semingkir lamun to ora jeleh uripmu. Aja tak sumungah sesungaran aku arep mbebet sepira kridaning patih tuh yata. Lekandang jeneng aku mampurung nyawamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baju koko tak bisa dipisahkan dari umat muslim di Indonesia. Setiap acara keagamaan dan kegiatan ibadah, baju ini banyak dipakai umat muslim. Tidak hanya itu, dalam kegiatan sehari-hari, baju koko juga sering dipakai. Dilihat dari asal-usulnya, baju koko sebenarnya bukan baju asli dari Indonesia. Dalam sejumlah literatur disebutkan, baju koko merupakan hasil adopsi warga Betawi dari baju sehari-hari warga Tionghoa, yakni baju Tui Kim. Pemberian nama koko menurut budayawan Remy Silado, karena pada mulanya baju ini dipakai oleh engkoh-engkoh, sebutan untuk lelaki Tionghoa. Baju koko mulai marak dikenakan umat Islam Indonesia pada tahun 1980-an. Belakangan ada juga yang menyebut baju koko sebagai baju takwa.

Tahukah kamu, masjid di Indonesia yang menjadi tempat ibadah sebagai simbol kemerdekaan? Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Nama Istiqlal berarti kemerdekaan, karena masjid ini dibangun sebagai tanda syukur setelah Indonesia merdeka. Ide pembangunannya didukung penuh oleh Presiden pertama, Soekarno, dan mulai dibangun tepat pada tahun 1961. Setelah proses pembangunan selama 17 tahun, kemudian masjid ini diresmikan tepat pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, Masjid Istiqlal mampu menampung lebih dari 200.000 jamaah. Letaknya di pusat Jakarta dan berdiri berseberangan dengan Gereja Katedral. Jadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Maher Zain masuk dalam daftar penyanyi Muslim paling berpengaruh di dunia untuk edisi 2021 versi TheMuslim500.com. Maher Zain masuk ke dalam kategori Muslim paling berpengaruh di bidang seni. Penyanyi asal Swedia keturunan Lebanon itu telah menggaung suaranya di berbagai negara dengan penduduk Muslim lewat lagu-lagunya. Di Indonesia, Maher Zain punya basis penggemar yang kuat. Debut dengan album Thank You Allah, Maher Zain telah meroket ke puncak chart musik Amazon's World Music. Dia pun jadi seniman Muslim paling banyak diikuti di media sosial dengan jumlah pengikut hingga puluhan juta dari seluruh dunia. Maher Zain juga jadi musisi Muslim

0: Semua keperluan manusia demi kelangsungan kehidupannya telah disediakan oleh Allah. Lahan, makanan, air, dan alam, semuanya untuk kesenangan manusia. Semua itu diciptakan tidak untuk dirusak, melainkan dilestarikan karena merupakan karunia Allah. Di dalam Al-Quran telah diberikan berbagai petunjuk kepada manusia yang dikirim Allah ke bumi ini untuk menjadi khalifahnya. Dan salah satu tugas khalifah ini ialah mewujudkan kemakmuran di bumi. Alam ini diciptakan Allah untuk manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Memang aku telah berdosa melupakanmu, ya Allah.
0: Di dalam surah Luqman ayat 20 juga dikatakan, tidaklah kamu pikirkan bahwa Allah telah memudahkan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Ia telah menurunkan atas kamu nikmat-Nya yang lahir dan yang batin.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali persaudaraan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pintaku, berikan aku jalan. Di dalam hadis qudsi, akulah yang Maha Rahman dan itulah yang dikatakan Rahim. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya juga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari Abi Hurairah katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat Tuhan tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat Al-Asbahani.

0: Persatu ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Persatu, bersama saya Haryo Kukuh, teman di perjalanan pagi Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam Mutiara Pagi dan dilanjutkan dengan paket warta berita daerah dalam rangkuman berita sepekan. Selanjutnya informasi terkini, berita daerah dan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi kami akan sajikan dalam Jember pagi ini. Dan Anda akan ikuti siaran Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7 nanti. Pukul 8 Anda akan ikuti siaran Ibadah Gereja bersama Gereja Kristen Jawi Wetan Kabupaten Jember, dan dilanjutkan kembali dengan lagu-lagu dan juga informasi menarik. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami di manapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Persatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
4: Kilau Pancasila.
6: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
7: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
6: Dengan bahasa penuh makna.
8: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
6: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
8: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
6: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
0: Pendengar, Anda akan ikuti Mutiara Pagi untuk siaran ulang dengan topik keutamaan sabar bersama Kyai Haji Muhammad Tajiullah. Selamat mengikuti.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ta'allama at-ta'lim wa tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa'a والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم ألهمنا اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والاستقامة اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ورجمع صلاة الصبح yang dirahmati Allah yang diberkati oleh Allah yang diberi nikmat tak pernah terhenti dan terputus, khususnya nikmat iman dan Islam dan nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad, dan bersyukur pada Allah karena kita dapat taufik sehingga kita diberi kemampuan dan takdirkan bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjemaah. Semoga kita masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallat subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu' asy-syams thumma shalla rak'atain kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah tammah tammah. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian sabar duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian ditutup dengan sholat dua rakaat, ia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah juga dawuh. Ini hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاة وقال من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه hatta tumkinahu sholatu kana bimanzilati umratin wa hajjatin mutaqabbalatain. Rawahu At-Tabrani fil Awsat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat subuh, salat fajar, beliau setelah selesai salat subuh enggak langsung berdiri. Lam yagum, enggak langsung berdiri. Min majlisihi, dari tempat majlisnya, majlis tempat salat, enggak berdiri beliau, duduk. Berhenti di situ, diam. Sampai hatta tumkinahu shalah, kata Ibnu Umar. Sampai beliau melakukan sholat. Waqala, dan ia mengatakan, Rasulullah SAW jawuh, man sholat subhah, siapa yang sholat subuh, thumma jalasa fi majlisihi, kemudian ia duduk di majlisnya, di tempat sholatnya maksudnya, hatta tumkinahu sholah, sampai ia mungkinkan untuknya sholat. Ya, ini setelah terbit matahari, dia sholat. Setelah 16 menit. Kana bi manzilati umratin wa hajjatin. Ia mendapatkan pahala kedudukannya orang yang duduk sabar di masjid sampai terbit matahari itu. Dia mempunyai kedudukan, mendapatkan pahala. Kedudukan pahalanya seperti pahala umrah dan haji mutaqabbalatain. Haji dan umrah yang jelas diterima. Karena ada haji enggak diterima, haji mardud namanya. Begitu juga ada umrah enggak diterima, umrah mardudah. Nah, tapi orang-orang duduk sabar sampai terbit matahari kemudian dia salat 2 rakaat, dudukannya seperti mendapatkan ibadah pahala ibadah haji dan umrah yang diterima. Wa fi riwayatin 'an Abdullah bin Ghabir anna Umamah wa 'Atabah ibn 'Abdin radhiyallahu anhuma haddatha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedua sahabat ini sama-sama meriwayatkan dan mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatas subhi fi jama'atin thumma thabata hatta yusabbiha lillahi subhatas duha kana lahu ka ajri hajjin wa mu'tamirin tamman lahu hajjatun wa umratun. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian tetap jejak, enggak bergerak. Di sini redaksi bahasanya menggunakan kalimat thabata. Thabata itu jejak, tetap, enggak bergerak, enggak tolak-toleh. Tetap nyambung. Habis sholat terus berzikir, thabata. Hatta yusabbiha lillahi subhatad duha. Di sini kalimat menggunakan kalimat yusabbiha, padahal artinya juga diartikan di sini apa, yusabbiha lillah, yakni subhatad duha, salat duha. Jadi kadang-kadang kalimat subha itu diitlakkan, diterjemahkan dengan salat. Karena apa, ya di dalam salat itu sendiri banyak tasbihnya, maka disebut dengan subhatad duha. Dia duduk sampai dia mungkin untuk melakukan sholat duha. Ini terbit matahari. Maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Orang-orang yang haji dan orang yang berumrah. Di sini disebutkan hajin wa mu'tamirin. Ya, seperti pahala haji, pahala orang yang haji dan orang yang berumrah yang sempurna haji dan umrahnya. Wa min dhalika, disebutkan oleh Abu Sa'id Muhammad dalam kitabnya Syaraful Ummah, wa min dhalika anna man jalasa min ba'di salati subhi hatta tatlu'a asy-syamsu yanalu min ath-thawabi ma la yakhthuru bi balihi. Dan dari keterangan beberapa hadis tadi menunjukkan bahwa orang yang sabar duduk selepas salat subuh sampai terbit matahari, ia akan memperoleh pahala yang tidak bisa dibayangkan di dalam hatinya, saking besarnya pahala itu. Coba sabar aja duduk diberi pahala seperti orang haji dan umrah. Coba kita lihat gimana susahnya orang haji dan umroh. Mulai dari berangkat dari rumah, mempersiapkan ongkos dan bekalnya. Mungkin ongkos itu dipersiapkan bertahun-tahun. Kemudian dia berangkat, menyibukkan, bahkan sampai orang kampungnya sibuk, selamatan. Orang rumah sibuk, selamatan. Biaya dipersiapkan semuanya, sampai di Mekah. Begitu juga kegiatannya di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, tempat tawaf, tempat sa'i, begitu menantang. Tapi Allah kasihan kepada umat ini, terutama bagi mereka yang tidak mampu untuk datang ke Mekah dan ke Madinah. Sabar, selepas sholat duduk di masjid sabar, tetap jejek zikir kepada Allah. Ia enggak dikecewakan oleh Allah, dikasih pahala seperti pahalanya tiang haji dan umrah. Di sini beberapa kali riwayat disebut.

Besarnya Allah kasih orang yang mau sabar. Imam waktu ini sangat menantang. Orang habis sholat subuh itu sangat menantang. Apalagi yang punya aktivitas, kegiatan, baik itu dagang ataupun tani. Kalau sudah sholat subuh, habis sholat subuh itu ingat macam-macam sudah. Ya, yang tani mulai ingat cangkulnya, ingat ini, ingat perlengkapannya sudah siap-siap ke sawah. Nah, yang dagang juga gitu, ingat tempat dagangnya, barang dagangannya, dan seterusnya. Memang sangat menantang. Tapi bagi yang mau sabar sejenak, bisa ditunda lah. Sampai terbit matahari, tak tunda berapa menit? Sekitar 45 menit. Ya, sabar, ya dikasih pahala. Ka'annahu a'taqa arba'a rigab. Pahalanya seperti dia membebaskan 4 budak. Padahal 1 budak itu kalau dibebaskan, sudah dijamin masuk surga. Ini seperti membebaskan 4 budak. Dan ia mendapat pahala seperti orang yang berinfak. Mengorbankan hartanya fi sabilillah di jalan Allah. Sebanyak berapa? 12,000. 12,000. Nah, 12,000 ini apakah dinar, apakah dirham? Ya, jelas banyak sekali semua di infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadat hatta tatlu' asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Isma'il. Walaan aqooda ma'agumin yadkurun Allah min salatil asr ila an taghrub asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan. Qala fil mawdi'in ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Isma'il diyatu kulli wahidin minhum 12,000. Nah, ini diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh yaktini, sungguh kalau saya duduk bersama kaum, ini bersama kaum, ini bersama jamaah yang mau sabar habis sholat subuh, sabar duduk bersama kaum yadhkurunallaha ta'ala, mereka yang terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semenjak sholat subuh. Yani habis sholat subuh berjemaah, dia sabar terus berzikir kepada Allah. Hatta sampai terbit matahari. Itu lebih aku cintai, kata Nabi. Lebih aku cintai daripada aku membebaskan 4 budak dari turunan Ismail. Ini enggak tanggung-tanggung, 4 budak yang turunan Nabiullah Ismail, bukan turunan orang biasa. Nah, ini kata Nabi, lebih aku sukai daripada aku membebaskan 4 budak daripada turunan Nabiullah Ismail. Dan aku duduk bersama orang-orang, yakni bersama kaum yang sabar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat asar. Salat asar sampai terbenam matahari, itu lebih aku sukai daripada aku membebaskan 4. Empat, ini 4 budak. Ini paginya mendapat pahala membebaskan 4 budak karena habis sholat subuh sabar sampai terbit matahari. Sorenya selepas sholat asar dia bersabar sampai terbenam matahari. Qala fil mawdi'in, dalam dua ini lebih aku cintai daripada membebaskan 4 budak daripada turunan Nabiullah Ismail sebagai apa? Diyah, tebusan masing-masing daripada mereka. 1 orang yang dibebaskan itu, kalau dibebaskan harus dibayar. Budak kalau mau dibebaskan itu harus dibayar. Nah, diyahnya masing-masing budak yang harus dibayar ini berapa? 12,000. 12,000 dinar. Tambah banyak. Nah, maka sebagian para salafus saleh kita kalau sholat asar, sebagian mereka melakukannya itu enggak langsung segera melaksanakan sholat asar, agak ditarik waktunya itu.
yang si, yang si,

sekiranya tidak sampai masuk waktu yang diharamkan, tapi ditarik waktunya. Jadi enggak segera qomat. Tujuannya apa? Sekali duduk sampai nanti terbenam matahari. Nah, termasuk kita waktu di Madinah, di pesantren, di ma'had, di rubat, itu sholatnya memang ditarik, agak diakhirkan sedikit, tapi enggak sampai waktu haram. Karena dalam mazhab Hanafi juga itu waktu masuk waktu asar. Itu sampai kita habis sholat asar, memang duduk terus ada rohah namanya. Rohah itu ngaji ya, seperti ini ngaji, sambil ada munajat, ada tikir-tikir, sampai terbenam matahari. Ternyata ini dalilnya yang mereka pakai. Nah, supaya dapat pahala seperti membebaskan 4 budak. Dan yang dimaksud dengan 12 ribu tadi, sebagai tebusan masing-masing budak, yaitu nilainya seperti 12 ribu. Dan dalam riwayat wa fi riwayatin an Abi Umamah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la'an aq'ud adzkurullah ta'ala wa ukabbiruhu wa ahmaduhu wa usabbihuhu wa uhalliluhu hatta tatlu'ash shams ahabbu ilayya min an utika raqabatain min walad Ismail wa la'an aq'ud ba'dal 'ashri hatta taghribash shams ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'a rigabat min waladi Ismail. Dan dalam riwayat lain dijelaskan dari Abi Umamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, pasti aku duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir, memuji, bertasbih dan bertahlil. Ini selepas salat subuh sampai terbit matahari. Lebih aku sukai daripada aku membebaskan 2 budak dari waladi Ismail. Kalau di sini riwayat ini menyebutkan 2 budak. Tadi yang pertama 4 budak. Wala'an a'udda. Dan pastilah aku duduk selepas sholat asar sampai terbenam matahari. Lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada membebaskan 4 budak dari waladi Ismail. Wa min dhalika annahu tufaru khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dan dari hal itu juga manfaatnya orang yang mau sabar lepas salat subuh enggak kesusu turun, enggak keburu-buru turun, yang sabar. Di antara fadilahnya apa? Semua kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah. Allah. Jadi pada saat kita mendapat anugerah seperti ini, ingat-ingat, dihayati begitu besar anugerah Allah untuk umat Nabi Muhammad. Wa in kanat mithlu zabadil bahr, walaupun kesalahan-kesalahan itu sebanyak buih di lautan. Bisa ngitung buih di lautan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min salati subhi hatta yusabbiha rak'atad duha la yaqulu illa khairan ghufirat lahu khatayahu wa in kanat akthara min zabadil bahr. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Abu Ya'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa yang duduk di tempat salatnya pada saat dia selepas salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sharif namanya, selepas salat subuh. Dia duduk sabar, enggak toleh-toleh dulu, tetap jejek anteng. Nah, tersambung masih. Langit pikirannya, hatinya masih terus nyambung, terus zikir kepada Allah. Hatta yusabbiha rakaatad duha, sampai dia melakukan salat 2 rakaat salat duha. Nah, selama dia berada di masjid, kata Nabi, la yaqul illa khairan. Dia tidak ngobrol, tidak bicara kecuali kebaikan. Kadang-kadang kita kan duduk di masjid tapi ngobrol. Na'udzubillah, kadang-kadang terjebak dalam gunjing di masjid pas salat subuh. Na'udzubillah min dzalik. La yaqulu illa khairan, kata Nabi. Orang tersebut tidak berucap, tidak mengatakan sesuatu kecuali ucapan itu baik. Ya, termasuk ta'lim seperti ini. Ini khair semua yang kita bahas, yang kita bicarakan. Apa jaminan yang Allah berikan? Ufirat lahu khotayahu. Orang tersebut diampuni kesalahan-kesalahannya.
Wa in kanat aktsara min zabadil bahr, walaupun kesalahan-kesalahan itu lebih banyak daripada buih di lautan. Kalau tadi pertama sebanyak buih di lautan, ini walaupun lebih banyak daripada buih di lautan. Wa min dhalika annahu yastahiqqu dukhulal jannah lima jaa fil hadits man shallatal fajri thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'ash syamsu wajabat lahul jannah. Allah, ini luar biasa ini fadilah. Bahwasanya orang yang sholat subuh berjamaah kemudian dia sabar duduk di tempat sholatnya, ia berhak mempunyai kartu dijamin masuk surga. Yastahiqqu dukhulal jannah. Kenapa? Di dalam hadis dijelaskan, man shalla shalatal fajri, barang siapa yang melakukan sholat subuh, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah, hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari, wajabat lahul jannah, orang tersebut wajib masuk surga. Alhamdulillah. Nah, kalau kita dengar hadis-hadis dari Rasulullah seperti ini, harus kita hayati. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan saya masuk di sini. Wajib lo masuk surga. Artinya wajib masuk surga apa? Haram dia masuk neraka. Enggak boleh masuk neraka. Orang yang seperti ini enggak wajib masuk surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wa min dhalika annahu la tamassu jilduhu annar. Nah, ini selanjutnya. Dan orang yang sholat subuh berjamaah sabar, enggak keburu turun, ya, berzikir, kulitnya besok enggak akan disentuh api neraka. Enggak boleh disentuh api neraka. Lima rawa an Abi Umamah radhiyallahu an yarfa'uhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu an, dan hadis ini hadis marfu'. Qala man shalla al-fajra thumma dzakara Allah hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla raka'ataini aw arba'a raka'atin lam tamassa jildahu an-nar wa akhadha al-hasan bi jildihi famaddahu. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa yang salat subuh kemudian dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian ditutup setelah salat duduk tersebut dengan dua salat dua rakaat atau empat rakaat, di sini sebutkan au atau empat rakaat. Nah, ini yang banyak diamalkan oleh masyayikh. Nah, ini jangan dua rakaat lah, nah, empat rakaat katanya. Nah, dengan niat-niat yang sudah kita pernah sampaikan. Apa jaminannya? Lam tamassa jildahu annar, kulitnya orang yang melakukan itu tidak akan kesentuh api neraka. Wa khadal hasan bijidihi maddahu. Nah, waktu itu Rasulullah ketika dawuh seperti ini, Al-Hasan akhada bijildihi famaddahu. Ya, memegang kulitnya kemudian dibentangkan begini, sambil membayangkan melihat gini tangannya. Oh, alhamdulillah enggak kena sentuh api neraka. Nah, ketika Nabi mengatakan itu, kenapa? Karena Nabi katakan orang yang mau sholat subuh sabar berzikir itu kulitnya enggak akan sentuh api neraka. Ini Al-Hasan memanjangkan tangannya begini, atau madda ahadam jadi kulitnya ini bentangkan begini sambil dilihat. Alhamdulillah, selamat iki kulit iki tekon roko. Itu kan maksudnya itu. Nah, itu di depan Nabi ketika Nabi mengatakan itu. Oh, selamat, alhamdulillah. Enggak kesentuh api neraka. Nah, begitu. Wa min dzalika annahu la yakum min shol min musallahu illa sahaifuhu nagiyah qad ghafarallahu lahu. Dan di antara fadilah orang yang sabar selepas salat subuh enggak keburu tangi, enggak keburu bangun, annahu la yaqum, sesungguhnya orang itu tidak berdiri. Nah, artinya apa? Pada saatnya dia berdiri pertama kali setelah sabar duduk selepas sholat subuh, sabar, orang ini tidak berdiri ketika pertama kali berdiri itu, illa kecuali kondisinya orang yang seperti apa? Seperti ini apa? Buku catatan amalnya itu sudah bersih.
illa wa sahaifuhu naqiyah. Buku catatan yang amalnya sudah bersih. Bersih apa? Dari apa maksudnya ini? Catatan-catatan dosanya itu sudah dihapus. Allah, dihapus wis. Naqiyah. Kenapa kok naqiyah? Kok bersih? Qad ghafarallahu lah. Karena Allah sungguh telah mengampuninya. Alhamdulillah. Harus kita hadirkan fadilah-fadilah seperti ini agar supaya ketika-ketika duduk seperti ini tambah semangat. Kenapa orang enggak semangat mengamalkan fadilah-fadilah amal? Karena enggak tahu karpe, enggak tahu manfaatnya, sehingga enggak tertarik. Kenapa kita semangat cari duit? Karena tahu manfaatnya duit. Nah, sekarang kenapa kita duduk bersabar selepas sholat subuh? Karena tahu manfaatnya. Manfaatnya sabar selepas sholat subuh. Di antaranya ini, pada saat berdiri, catatan amalnya, catatan dosa-dosanya itu sudah dihapus. Allah, megang dada, alhamdulillah. Ya, dihapus dosa-dosa kita. Wa rawa an Amrah radhiyallahu anha qalat sami'tu ummul mu'minin ta'ni Aisyah radhiyallahu anha taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla al-fajra aw qala al-ghadat faq'ada fi maq'adihi falam yalghu bi shay'in min amri ad-dunya wa yadhkuru Allah hatta yusalli al-duha arba' rak'at خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ولا ذنب له. Allah, ini juga luar biasa, ini fadilah. Jadi Sayyidatuna Amrah radhiyallahu anha, ia pernah mendengar dari Ummul Mukminin, yang dimaksud di sini adalah Sayyidatuna Aisyah. Siapa Sayyidatuna Aisyah? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia meriwayatkan, kata Sayyidatuna Aisyah, aku pernah mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang sholat subuh, atau sholat subuh itu dinamakan dengan sholatul ghadat, yakni sholat di pagi-pagi hari, kemudian ia bersabar di tempat duduknya, falam yalghu bi syai'in min amri dunya, pada saat duduk ya sibuk dengan zikirnya, jangan sibuk dengan perkara-perkara yang enggak ada gunanya daripada perkara-perkara dunia. Duduk, enggak jelas, enggak zikir, kadang-kadang ngobrol. Bukan seperti itu, kata Sayyidina Aisyah. Nah, kata Nabi. Falam yalghu bi syai' min amri dunya. Jadi waktu duduk itu enggak disia-siakan dengan urusan dunia. Artinya, disibukkan dengan urusan akhiratnya. Dengan berzikir. Wa yadhkurullaha, dan ia berzikir pada Allah sampai ia melakukan sholat duha. Berapa? Arba' rakaat. 4 rakaat. Apa jaminannya? Jawabannya daripada man tadi? Jawabannya adalah kharaja min dzunubihi, orang tersebut akan keluar dari dosa-dosanya. Artinya dihapus dosa-dosanya, dibersihkan dosa-dosanya seperti keadaan hari pada saat ia dilahirkan dari ibunya. Oh, seperti bayi. Maka ini klop sama dengan fadilahnya haji. Kan tadi kan disebutkan orang yang sabar duduk seperti pahala ibadah haji yang diterima. Nah, di dalam riwayat hadis yang lain juga diceritakan, man hajjal baita walam yarfuth walam yafsuk roja'a kayaumin waladathu ummuh, kata Nabi. Barang siapa yang haji, waktu haji dia tidak fasik, tidak berucap kata kotor, yakni haji mabrur, maka dia pulang ke negerinya, ke rumahnya, seperti dalam keadaan waktu ia hari dilahirkan dari ibunya. Ini bebas tanpa dosa. Begitu juga ini, kita sholat subuh sabar duduk sampai terbit matahari. Nah, ketika sabar duduk itu kita sibukkan dengan urusan akhirat, berzikir kepada Allah, jangan sekali-kali disibukkan dengan urusan dunia. Nah, ini tantangannya orang duduk di masjid begitu, memang. Seperti halnya tantangannya orang yang sedang haji, itu tantangannya apa? Yarfus, yafsuk. Kenapa yarfus? Mata ini enggak bisa dijaga. Kenapa? Macam-macam. Ada orang Mesir, ada orang Palestina, ada orang dari macam-macam negara yang ayu-ayu itu. Ya, kalau di Arafah kan, oh, kadang-kadang mata enggak sulit dikendalikan. Oh, ini dari mana ini? Ah. Ya, padahal dia sedang berpakaian ihram.
sedang melakukan ihram, tapi tantangannya memang begitu orang haji. Yang paling dahsyat bukan hanya di Arafah, waktu tawaf. Karena waktu tawaf campur. Kalau di Arafah masih bisa, laki sendiri, perempuan sendiri. Tapi kalau waktu tawaf, sudah kita ngati-ngati, sudah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, nyelonong cewek orang Mesir di depan. Nah, itu tantangannya begitu orang haji. Nah, begitu juga tantangannya orang yang habis sholat subuh duduk di masjid. Keliru ngomong dunia. Mau cerita apa? Karena sudah ditunggu oleh dunianya. Ya apa hari ini dagangannya apa? Apa yang berjual? Ya apa mau tani, mau nanam apa ini? Begitu tantangannya. Nah, jadi kata Nabi, apa? Falam yalghu bi syai'in min amri dunya. Selama dia duduk di masjid, tidak disia-siakan waktunya dengan urusan dunia. Nah, artinya jangan disibukkan dengan dunia, sibukkan dengan urusan akhiratnya. Kemudian zikir kepada Allah subhanallah wa jamaah. Yang keluar dari masjid itu seperti kondisinya seperti sang bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah, ini kalau kita tahu keluar dari masjid itu nangis. Alhamdulillah ya Rabb, begitu banyaknya anugerah yang Panjenengan berikan kepada orang yang sabar selepas sholat subuh duduk di masjid. Wa min dzalika, masih ada ini. Annahu yanalu minas thawabi akbar wa a'zam mimma yanaluhu min rihabil a'da wa faza bil zafar wa intasar wa kasabal ghanim. Dan orang yang sabar selepas sholat subuh duduk di tempat sholatnya, ia akan memperoleh pahala yang lebih banyak dan lebih besar. Mimma yanaluhu, seperti halnya orang yang peroleh para musuh-musuh. Diperoleh oleh orang-orang yang berperang melawan musuh-musuh. Ya, ini orang-orang kafir yang memeranginya, seperti perang Badar, perang Uhud. Dia akan memperoleh pahala seperti mereka berjuang di jalan Allah. Dan ia akan memperoleh beruntung yang sangat banyak dan mendapat pertolongan dari Allah. Pulangnya mendapat harta ghanimah. Perang itu kalau sudah selesai menang kemudian dapat harta ghanimah, senang. Apa harta ghanimah? Harta rampasan perang. Bahkan dikatakan oleh para ulama, harta rampasan perang itu adalah harta yang paling halal di permukaan bumi. Kenapa? Untuk mendapatkannya dia harus berperang melawan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah. Maka ketika mendapat harta rampasan perang, dia mendapatkan harta yang paling halal. Ini isu dengan ghanibah. Ini disebutkan faktanya dalam riwayat Umar bin Khattab. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة وقال رجل منا لم يخرج dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan ke arah Najd. Najd itu sekarang kota Riyadh. Kalau di Saudi dulu Najd, sekitar Najd, Al-Ghassim, Buraidah, itu dulu kawasan masuk kawasan Riyadh. Kawasan Najd. Rasulullah utusan mengarah ke sana. Ini dalam peperangan. Faghanimu ghanaima katsira. Pulangnya utusan ini, utusan delegasi pasukan untuk berperang, dia mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak. Nah, karena dapat banyak harta rampasan perangnya, wa asra'ur raja'ah, pulangnya cepat-cepat oleh akeh soalnya. Seneng anak bojo, seneng. Dia pulang cepat-cepat, dapat harta ghanimah yang sangat banyak. Faqala rajulun minna lam yakhruj. Maka kemudian ada seorang di antara kami, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tidak keluar. Ma ra'ayna ba'atan asra'u raja'atan wala afdala ghanimatan min hadhal ba'at. Kami tidak melihat utusan, delegasi utusan lebih cepat kembali dan lebih afdal mendapatkan ghanimah. Tadi kan kembali dan mendapat harta ghanimah. Ada seorang
ada seutusan lebih cepat daripada itu dan lebih banyak dapatnya daripada harta ghanimah min hadzal ba'ts, daripada utusan yang datang dari perang ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, ala adullukum ala qaumin afdala ghanimatan wa asra'a raj'atan qaumun syahidu salatas subuh thumma jalasu yadhkurunallaha hatta tala'atish syamsu ulaika asra'u raj'atan wa afdalu ghanimah. Allah. Maka melihat kasus ini, kejadian ini, Nabi mengatakan kepada para sahabat, karena ada sahabat yang bertahan. Kemudian Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Nabi, atas kaum yang memperoleh pahala lebih utama daripada harta ghanimah dan lebih cepat ia kembali. Jadi cepat, kalau dapat banyak kan senang waktu pulang itu. Syahidu, kaumun syahidu, mereka itu adalah kaum yang menyaksikan sholat subuh. Ya, bukan disaksikan saja, ya, ini melakukan sholat subuh berjamaah. Tsumma jalasu, kemudian ia duduk di tempat sholatnya. Yadhkurunallaha, mereka dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Mereka itulah, kata Nabi, yang lebih cepat kembali pulang dan lebih banyak, lebih afdal mendapatkan daripada harta ghanimah. Nah, seperti kita gini, habis ini acara kan ingin cepat-cepat pulang kan, ya, sarapan sudah menunggu, istirahat sudah menunggu. Nah, kata Nabi, digambarkan itu lebih afdal daripada orang yang habis perang membawa harta ghanimah ingin cepat-cepat ketemu keluarganya.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu pertama bulan September 2026 bersama saya, Hidayat. Berita pertama kita awali dengan berita pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia menyusun sejumlah strategi untuk menambah jumlah kepesertaan LVRI di Kabupaten Bondowoso yang semakin hari semakin berkurang. Kondisi itu menyusul adanya anggota yang tidak aktif serta meninggal dunia. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Jumlah anggota Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI di Kabupaten Bondowoso kini tinggal sekitar 30 orang. Mayoritas anggota telah berusia lanjut usia sehingga regenerasi menjadi perhatian serius organisasi para pejuang tersebut. Ketua LVRI Kabupaten Bondowoso, Kapten Purnawirawan Mursanto mengatakan, saat ini para veteran yang masih tercatat terbagi dalam 3 kelompok, yakni Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atau PKRI, Veteran Pembela, dan Veteran Perdamaian. Dari jumlah itu, sebanyak 5 orang merupakan veteran PKRI, 18 orang tergabung dalam kelompok veteran pembela, dan 7 orang lainnya merupakan veteran perdamaian.
2: Kriteria yaitu Trikora, Dwikora, dan Seroja. Jadi untuk yang Seroja itu tidak semua tentara yang tugas ke Timur-Timur itu mendapatkan piagam veteran, akan tetapi yang tahun 75 sama 76 saja yang diakui oleh piagam veteran itu yang 75 sampai 76.
1: Mursanto menjelaskan bahwa kelompok veteran pembela diantaranya merupakan mereka yang pernah terlibat dalam sejumlah operasi militer seperti Trikora, Dwikora, dan Seroja. Namun, khusus operasi Seroja, tidak seluruh prajurit yang pernah bertugas di Timur-Timur secara otomatis memperoleh status sebagai veteran. Menurutnya, terdapat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengakuan tersebut. Prajurit yang menjalankan tugas dalam operasi di Timur-Timur pada periode 1975 hingga 1976, termasuk yang memperoleh pengakuan sebagai veteran sesuai ketentuan berlaku. Di tengah semakin berkurangnya jumlah anggota, Mursanto menyebut peluang penambahan anggota masih terbuka, terutama dari kelompok veteran perdamaian. Kelompok ini dapat diisi oleh prajurit.

0: Prajurit yang pernah menjalankan tugas atau misi ke luar negeri dan telah memperoleh hak sebagai veteran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Jember memastikan sepanjang rute perjalanan peserta gerak jalan tradisional Tanggul Jember 2026 akan steril atau terbebas dari lalu-lalang kendaraan bermotor. Untuk memastikan hal itu, pihak pemerintah daerah bersama sejumlah pihak terkait telah mematangkan skema pengamanan di beberapa titik. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, persiapan pelaksanaan gerak jalan tradisional Tanggul Jember atau Tajemtra 2026 terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Jember. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Jember, Bobby Arisandi mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan Tajemtra berjalan aman dan lancar. Salah satunya, meminimalisir kendaraan bermotor di sepanjang lintasan peserta. Ia mengimbau peserta untuk bersiap diri sebelum mengikuti gerak jalan yang akan digelar pada 5 September mendatang.
3: Dan juga kami mengimbau kepada para peserta ataupun calon peserta, silakan mempersiapkan diri dengan baik, berlatih, boleh gabung dengan latihan dengan Pemkab. Kemudian juga perlu diketahui bersama, kami pada saat pelaksanaan itu juga melibatkan beberapa drum band dari SD, SMP maupun SMA dan sederajat, sehingga ini juga menjadikan salah satu uji coba, siapa tahu nanti ke depan kita bisa jadikan semacam lomba parade drum band di dalam kegiatan Tajemtra ini, sehingga menjadi lebih menarik. Dan kemudian pada perlu kita juga untuk para peserta, kita selesai itu di alun-alun finish, malam itu juga akan kita undi doorpress-nya kurang lebih jam 23.50 ataupun pas 24.00 kita akan undi doorpress-nya.
2: Pendengar, tahun ini Pemkab Jember juga menyiapkan total hadiah sebesar Rp200 juta. Sebanyak Rp100 juta dialokasikan untuk door prize dan Rp100 juta lainnya sebagai uang pembinaan bagi para pemenang. Pengundian door prize akan dilakukan pada malam hari setelah peserta mencapai garis finish di alun-alun Jember. Nomor pemenang nantinya diumumkan melalui media sosial resmi Pemkab Jember dan juga media partner.

0: bisa bekerja sama dan berkomitmen membangun Pasir Putih.
1: Kami membuka peluang dan ruang bagi mitra profesional untuk masuk melalui skema

0: demikian dan hanya bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 atau berjalan kaki. Atas arahan TNPTS BPBD Kabupaten Lumajang bersama tim gabungan langsung melakukan pemadaman di area pos 1 hingga pos 2 jalur pendakian Lumajang. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyanto yang melaporkan.
1: Belasan unsur yang tergabung dalam

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak sih kamu benar-benar berhenti sebentar dan melihat ke atas, lalu bertanya, kenapa langit warnanya biru? Cahaya matahari yang terlihat putih sebenarnya terdiri dari berbagai warna seperti pelangi. Ketika cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, ia bertabrakan dengan molekul udara dan partikel kecil di langit. Proses ini disebut hamburan cahaya. Nah, warna biru punya panjang gelombang yang lebih pendek dibanding warna merah atau kuning. Karena lebih pendek, cahaya biru lebih mudah tersebar ke segala arah saat bertabrakan dengan molekul udara. Itulah sebabnya, dari manapun kita melihat, langit akan tampak biru.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Iya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.